0: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Apa khabar seluruh keluarga besar Selangor FM? Dan terima kasih kepada seluruh pendengar yang terus setia mengikut Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Semalam kita bercakap tentang rahmah manusia didahulukan, kebajikan diutamakan. Hari ini saya nak tanya juga soalan kepada pendengar, ya, walaupun jawab secara dalam hati. Negara sebenarnya bermula di mana? Di parlimen kah? Di Putrajaya kah? Di pejabat kerajaan kah? Boleh jawab, ya. Tapi jawapan saya, negara bermula di rumah. Sebelum seorang manusia menjadi Perdana Menteri, menteri, guru, doktor, polis, usahawan atau penjawat awam, dia terlebih dahulu menjadi seorang anak. Dan sekolah pertamanya bukan universiti. Sekolah pertamanya ialah keluarga. Sebab itu hari ini kita nak bercakap tentang keluarga merdeka, negara sejahtera. Apa maksud keluarga merdeka ni? Keluarga merdeka bukan bermaksud anak boleh balik rumah pukul berapa dia suka. Kalau anak kata, ayah, saya kan merdeka, dia kata, kan? Jadi ayah boleh jawab, Malaysia memang dah merdeka. Tapi selagi duduk rumah ayah, kamu belum merdeka. WhatsApp kalau balik lambat, kamu kena WhatsApp. Macam tu contoh, ya. Merdeka bukan hidup tanpa peraturan, ya. Keluarga merdeka ialah keluarga yang bebas daripada kezaliman, penderaan, kebencian, kejahilan dan pengabaian. Lalu dibina dengan iman, kasih sayang, komunikasi dan tanggungjawab. Sebab itu Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu fu anfusikum wa ahlikum naro. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Maknanya apa? Maknanya keluarga bukan sekadar tempat kita tinggal bersama. Keluarga ialah amanah. Sidang pendengar radio nombor satu pilihan orang Selangor. Rasulullah SAW memimpin sebuah umat. Baginda menerima wahyu. Baginda mengurus masyarakat Madinah. Baginda memimpin peperangan dan menyelesaikan pertikaian. Tetapi apabila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apa Rasulullah lakukan ketika berada di rumah? Beliau menjawab, baginda kana fi mihnati ahlihi. Baginda membantu keluarganya dan apabila tiba waktu solat, baginda keluar menunaikan solat. Ini riwayat Al-Bukhari. Masya Allah, ya. Pemimpin umat, walaupun seorang pemimpin yang memimpin jutaan manusia, masih membantu di rumah. Jadi kaum lelaki yang sedang mendengar, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam boleh membantu keluarga, kita jangan pula balik rumah terus tanya. Kalau kita ni, orang lelaki ni, balik rumah terus tanya, nak minta air. Air mana air? Kadang-kadang sekali-sekala kita pula tanya pada isteri. Apa yang boleh kita bantu? Sayang, hari ni apa yang abang boleh bantu? Patutnya macam tu. Kalau nak ikut cara Nabi. Mungkin malam ni nasi pun rasa lebih sedap. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi." Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Kita perhatikan, ya. Ini ukuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hebat di pentas saja, bukan baik di hadapan orang saja, tetapi bagaimana kita apabila pintu rumah sudah ditutup. Sedang pendengar radio nombor satu pilihan orang Selangor, mengapa negara-negara maju memberi perhatian kepada pendidikan awal kanak-kanak, kesihatan keluarga, cuti ibu bapa dan perlindungan sosial? Kerana mereka memahami sesuatu, yang ini pelaburan kepada keluarga ialah pelaburan kepada masa depan negara. Anak yang mendapat pendidikan baik hari ini ialah tenaga mahir negara akan datang. Anak yang belajar integriti di rumah hari ini mungkin menjadi pemimpin hari esok. Anak yang dibesarkan dengan kasih sayang hari ini lebih berpeluang menjadi manusia yang tahu mengasihi orang lain. Sebab itu, jangan fikir masalah keluarga hanya masalah dalam rumah. Apabila terlalu banyak keluarga runtuh, kesannya akhirnya sampai kepada masyarakat dan negara. Saya mahu kita sama-sama bina Malaysia di tempat yang paling sederhana, yakni meja makan keluarga. Makan bersama, cakap, tanya anak, hari ini macam mana? Dengar jawapannya, saya nak pesan juga pada anak-anak muda. Kejarlah cita-cita, bina kerjaya, kuasai AI, pergilah melihat dunia. Tetapi jangan sampai mempunyai 10,000 followers sedangkan ibu di rumah menunggu satu panggilan daripada kita. Jangan sampai kita boleh membalas komen orang yang tidak dikenali dalam 3 saat. Tetapi WhatsApp ayah dah makan ke belum? 2 hari pun tak berbalas. Ini masalah. Percayalah, suatu hari nanti apabila kerusi ibu sudah kosong dan suara ayah sudah tidak lagi kedengaran, kita mungkin sanggup memberikan apa sahaja hanya untuk mendengar sekali lagi mereka memanggil nama kita. Jangan tunggu kehilangan untuk belajar menghargai keluarga. Kita mahukan Malaysia yang aman. Mulakan dengan rumah yang aman. Kita mahu rakyat yang berakhlak. Didiklah anak dengan akhlak. Kita mahu pemimpin amanah. Ajarkan amanah sejak kecil. Kita mahu masyarakat penuh kasih sayang. Biarkan anak-anak melihat kasih sayang di rumah terlebih dahulu. Orang Melayu berpesan, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kerana masa depan negara sebenarnya sedang duduk di ruang tamu kita, di meja makan kita, dan mungkin sekarang sedang bermain di hadapan kita. Saya tinggalkan satu nukilan, negara yang hebat tidak lahir hanya daripada dasar yang hebat. Ia lahir daripada keluarga yang berjaya melahirkan manusia yang hebat. Kalau mahu melihat wajah Malaysia 30 tahun akan datang, lihatlah bagaimana kita mendidik anak-anak Malaysia pada hari ini. Sekian dulu daripada saya, Dato' Dr. Haji Nasiruddin. InsyaAllah kita akan bertemu esok dengan tajuk Ibu Bapa Pahlawan Pertama Sebuah Negara. Sekian dulu dari saya. Wabillahi taufik. Hidayah. Assalamualaikum. Thank you. Ciao bete. Baba.
0: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

0: sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Kejap je kan, dah tahu lagi kurang seminggu dah nak kita menyambut bulan Rasul kan?
1: Ya, semua-semua juga jangan lupa Maulid Rasul, jangan lupa.
0: Ah betul. Jadi kepada nanti kan kita ada pelbagai program sempena dengan Maulid Rasul, dan untuk sekarang ini
2: ayo semarakkan sokongan kepada atlet-atlet Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita.
0: Kita kembali dalam sembang Sukma kita.
1: Jadi nak kongsikan untuk anda senarai acara Sukma yang akan berlangsung untuk hari ini 19 Ogos 2026 hari Rabu.
0: Yo, kita ada antaranya akuatik terjun. Yeay, juga ada akuatik renang. Saya suka betul lah orang-orang yang pandai berenang ni. Awak pandai berenang tak?
1: Semestinya tak.
0: Gang.
1: Okey, akuatik terjun akan berlangsung di akuatik Selangor Seksyen 13 Shah Alam, begitu juga dengan akuatik renang.
0: Jadi kita ada berbasikal beraya, kita ada olahraga. Adakah anda peminat olahraga?
1: Wow.
0: Siapa geng-geng silat? Okey, juga kita ada pencak silat eh. Ini acara yang bakal dinantikan juga ni, bola sepak wanita.
1: Yeah. Dan juga bola sepak wanita untuk penentuan tempat ketiga dan keempat antara Perak menentang Pahang di Stadium Majlis Bandaran Hulu Selangor, manakala peringkat akhir bermula 8.30 malam ini antara pasukan tuan rumah Selangor menentang Sabah di Stadium Selayang.
0: Selangor. Jom kita bagi sokongan di Stadium Selayang pada malam ini. Juga kita ada tenis yang membuka tirai untuk kita punya hari inilah pusingan separuh akhir. Okey, juga kita ada 10 pin bowling, bowling padang pun ada.
1: Dan juga lawan pedang akan berlangsung di Dewan Pusat Sukan UiTM Shah Alam juga. Acara menembak akan berlangsung di Sapang Sasa Negara Subang. Okey,
0: juga kita ada kriket. Ni sukan awak, badminton.
1: Yeah.
0: Boleh pergi ke Setia City Convention Center.
1: Okey. Boleh lah pergi kan. Pergi sajalah. Bukan menyertai, tak boleh.
0: E-sport untuk anda, gamer.
1: E-sport. Boleh.

0: E-sport juga boleh menjadi punca pendapatan berjuta-juta ringgit orang dapat kan?
1: Yeah.
0: Okey, jadi e-sport kita bakal berlangsung di Ampang nanti, okey, di MPAJ Convention Center Ampang. Selain itu ada juga Angkat Berat.
1: Okey, berikutnya bola keranjang 5-on-5, pusingan awal wanita juga pusingan awal lelaki. Pusingan awal wanita 10 pagi, pusingan awal lelaki 12:30 hari, berlangsung di Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi 2. Juga ada hoki. Pusingan awal lelaki 4 petang di Stadium Hoki Pandamaran, manakala hoki pusingan awal wanita 4 petang juga di Stadium Hoki MBPJ. Peminat hoki boleh turun beramai-ramai beri sokongan.
0: Kan, golf. Peminat golf tak?
1: Tak.
0: Saya suka tengok orang main golf. Katanya ada jurulatih pernah cakap lah, siapa yang pandai main golf ni, tangan dia kuat tau. Lebih kuat berbanding orang biasa.
1: Sebab dia mengenai hayun tu kan.
0: Okay. Jangan kena hayun weh. Jangan cakap pasal orang. Belajar dan skuasi pingpong pun hari ni ada juga.
1: Ya, yeah, Muay Thai akan berlangsung pusingan pertama lelaki dan wanita 2 petang di KSL Esplanade Mall Klang Selangor. Juga tinju pusingan suku akhir lelaki 2 petang, kategori 54kg, 60kg, 67kg, 71kg, juga 75kg di Dewan Tun Abdullah Muhammad Saleh UKM.
0: Okay, juga kita ada futsal, bola tampar, okay, juga ada sepak takro, memanah, juga ada sukan pelayaran. Ini menarik ni kepada anda. Kalau hari nak healing, mungkin boleh pergi ke Batu Laut.
1: Ya, pusat latihan individu Pulau Layar Batu Laut ada perlumbaan perpasukan optimis individu hari kedua semua kelas lelaki dan wanita.
0: Kan, tapi kena cepat, 9:30 start nanti. Kejap je lagi. Dan nanti kita akan update lagi lah ya, sukan kita dan juga pengurutan mata. Dan ada juga ni sahabat kita Zainal dari Pujung. Wah, pagi ni awan ada kawan.
1: Ya,
0: dia ayat dia cantik kan, awan ada kawan. Terima kasih Daun Keladi. Berpantunlah lagi. Macam mana kan?
1: Aha, ya. Yeah.

0: sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi, apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes. Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
2: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
0: Assalamualaikum, selamat pagi. Terdapat insiden trailer rosak di lebuh raya elit di sebelum keluar tol Plaza Tol Bandar Sarjana Putra. Lorong kini terhalang, trafik terkawal di lokasi. Selain itu, trafik gerak pelan dan dikekang kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Dikesas pelan dari Bukit Limau ke Highcom, Sifil ke Kewajipan, Susur Kewajipan ke Subang Jaya, Awang Besar ke Susur Lebuh Raya Max, juga Kinrara ke Plaza Tol Sunway. Beralih ke Grand Saga, pelan dari Bandar Tu Hussein On ke Telekom, juga PGA ke Taman Konot. Di Best Raya, pelan dari UPM ke KTM Serdang, The Mines ke Seri Kembangan, Seri Kembangan ke Plaza Tomais Utara, Sapura ke Pulatan Lumba Kuda, Bandar Tasik Selatan ke Kuchai, Salak Jaya ke Lebuh Raya Timur Barat, Salak Selatan ke Pusat Bandar, Plaza Tulok U ke Jalan Istana, juga LRT Pandan Jaya ke PGRM. Di NPE, pelan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kuchai Lama ke Pantai Dalam, juga Sawi Piramid ke Persiaran Kewajipan. Dalam pada itu, di USUKE, pelan dari Aeon Ampang ke LRT Ampang. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak baki kad debit kad Tashin Go e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
2: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Sembang Sukma kembali bersama dengan Awan dan juga Ani. Sama bayangkanlah ya Awan, kalau kita pergi ke venue kan, agak-agak kalau kita buka beg atlet-atlet kita apa agaknya dalam beg diorang
2: Perkakasan macam-macam lah semestinya.
1: Kalau terkantoi viral tak? Tiba. Okey, bukan apa ni, cerita pasal pengurutan pingat
2: Ya. Okey. Okey, Selangor kekal di persada carta kedudukan pingat dengan
1: tepuk sikit.
2: Ha, tepuk gitu. Okey, okey.
1: Tepuk.
2: Okey, Selangor kekal di persada carta kedudukan pingat dengan 23 pingat emas, 24 pingat perak, juga 15 pingat gangsa.
1: Johor
2: kedua dengan 17 pingat emas, 20 pingat perak, 15 pingat gangsa. Johor pintas Terengganu
1: Terengganu ketiga lah
2: Jatuh ke tempat ketiga, 15 pingat emas.
1: Jatuh.
2: Jangan main-main.
1: Terengganu 15
2: pingat emas, 22 pingat perak, juga 14 pingat gangsa. Sarawak di tempat keempat, 14 pingat emas, 9 pingat perak, juga 17 pingat gangsa.
1: Ya, KL. Okey, wilayah persekutuan tempat kelima, 13 emas, 16 perak, 13 gangsa
2: Pulau Pinang 10 pingat emas, 9 pingat perak, juga 19 pingat gangsa di tempat yang keenam.
1: Awak sendiri tak?
2: Tak. Kenapa?
1: Awak Pulau Pinang bukan
2: Saya wilayah persekutuan KL.
1: Pahang tempat ketujuh, 10 emas, 6 perak, 13 gangsa. Sababah di tempat yang ke-8
2: Ya, berkongsi sama juga kedudukan pingat emasnya, 10 pingat emas, 5 pingat perak, juga 6 pingat gangsa. Perak 7 pingat emas, 9 pingat perak, 17 pingat gangsa.
1: Dan juga sama berkongsi juga dengan Perlis, 7 emas, 3 perak dan juga 8 gangsa.
2: Kedah di tempatkan ke-11, 5 pingat emas, 10 pingat perak, 18 pingat gangsa. Kampung arwah bapak saya Kelantan, 5 pingat emas, 3 pingat perak, 7 pingat gangsa.
1: Oh, Mek. Hai Mek, Mek Awan. Masa siapa nak kenalan dengan Mek Awan, hantarkan email, okey? Tempat email. ke-13, Melaka 4 emas, 2 perak, 2 gangsa, Negeri Sembilan.
2: Kampung mak saya pula, Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, 3 pingat emas, 24 pingat perak, 13 pingat gangsa.
1: Ya, dan juga delegasi daripada Brunei Darussalam setakat ini ada 2 pingat gangsa.
2: Itu dia kedudukan pingat setakat semalam 18 Ogos 2026 untuk Sukma Selangor 2026.
1: Kan, dan selepas ini kita nak raikan pula okay, macam mana dengan cerita anda. Kalau boleh dibayangkanlah anda adalah seorang atlet Sukma. Bayangkan. Apa agaknya sukan yang anda ceburi?
2: Berangan itu free, jadi boleh kongsi dengan kami.
1: Kan, saya dengarkan lagu ini, tak pernah dengar, mungkin jarang dengar, tapi memang boleh layan juga. Alamak,
2: jumpa lagi
1: School Band.

0: Itulah ada pasal tanya dengan lagunya Gemuruh. Okey, Awan, selain daripada melihat lelaki kacak yang buatkan Allah kita gemuruh, apa lagi yang menyebabkan awak gemuruh?
1: Tiba rasa macam random sangat soalan tu.
0: Yelah, nervous kan? Bukan anda yang tengah dengar ni. Oh, kami berdebar melihat anda. Okay, main kalau sukan lah kan.
1: Okay,
0: okay.
1: Sukan
0: fokus. Bukan lelaki kasar, okay? Okay. Okay, sukan. Apakah sukan yang boleh buatkan nervous tiba? Tak adalah. Apakah sukan yang anda bakal sertai kalaulah anda adalah seorang atlet
1: Sukma
0: kan, di talian?
1: Silakan. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anis dan Awan.
0: Ya, yeah. Pak Usu sehat eh?
2: Pak Usu sehat, alhamdulillah.
1: Oh, Pak Usu Sani.
0: Ya, terima kasih telefon.
2: Aku kenal. Selalu kau pergi dekat awal.
0: Gitu. Okey, Pak Usu suka sukan apa, Pak Usu? Wakil. Wakil
2: ni, cik. Wakil konon. Apa ni? Lari 100 meter. Masa sekolah dalam tahun 70-an.
1: Lari 100 meter.
0: Wih, laju ni.
2: Laju tak laju juga.
0: Sebab dia wakil laju lah tu.
2: Ha, cuba kalau suruh lari sekarang dengan dah kembang ni, mau tertinggal jauh.
0: Eh, tak adalah kembang sangat pun, biasa je. Diri sendiri kita rasa kembang, sebenarnya okey je Pak Su. Oh, maknanya Pak Su suka-sukan pecut eh?
2: Haa, dia suka. Dari masa sekolah rendah selalu ikut.
1: Kira Pak Su menang lah masa sekolah dulu?
2: Menang tempat ketiga, keempat macam tu je lah. Tak ada adalah juara.
0: Okey lah.
1: Tempat 3-4 bukan senang dapat.
0: Kan? Saya kalau masuk pecut dengan Usu, saya target jangan last sekali je. Kalau pecut lah. Terima kasih sudah berkongsi Pak Usu. Ini sambil-sambil telefon ni, tengah buat apa tadi tu?
2: Tak. Ini tengah dalam kereta lah. Nak bawa kereta. Jadi yang Pak Usu boleh telefon ni.
1: Okey.
0: Sangat-sangat dihargai. Terima kasih Pak Usu.
2: Okey.
0: Itu Pak Usu kita.
1: Biasa berwhatsapp aja, tiba-tiba hari ni orang kata berlaga suara, bertemu di suara.
0: Kan. Juga ada kawan kita ni, ha, kata si Zaini jumpa Pak Polisi tu, apa maksudnya tu?
1: Jumpa Pak Polisi.
0: Kelah dipecut jumpa Pak Polisi ke apa? Ni jangan fitnah, taklah gurau aja. Mungkin boleh terangkan dengan lebih detail sikit kat Zaini. Sebab ada orang kan dia jawab betul-betul short form, short cut semua kan. Okay, ada si Sreha. Voice apa tu? Banyak terdengar sikit.
3: Assalamualaikum Anis, selamat pagi DJ Anis dan DJ Awak, selamat bertugas. Ini assalamualaikum dari Kak Reha ni.
0: Okay,
3: hari topik pagi kan.
0: Saya ada background ni.
3: Angan-angan lah ya, kalau jadi atlet untuk suka Sukma, akak memilih untuk olahraga lah.
0: Olahraga?
3: Olimpian ke ataupun lompat jauh ada tak Anis? Ada kan? Lompat jauh lah.
0: Lompat okay, jauh?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Dia pilih larian.
1: Lari, lompat jauh.
0: Naji semua melompat eh. Jom lah Wan, kita lompat sekejap.
1: Tak mau.
0: Jom lah.
1: Okay, ni kan.
0: Please.
1: Tak nak.

0: yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Terdapat insiden kemalangan di lebuh raya Elit di kilometer 12.5 arah utara dari Putra Heights ke USJ. Lorong kecemasan terhalang trafik perlahan di lokasi. Satu lagi insiden kemalangan di lebuh raya Duke di kilometer 3.4 arah utara dari Sentul Pasar ke Greenwood. Lorong kini terhalang trafik terkawal di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan juga akan kelewatan di lokasi-lokasi berikut di LDP pelan dari Pucung Perdana ke Pucung Intan, Pucung Intan ke Pucung Jaya, Pucung Jaya ke Jambatan Kabel, Kelana Jaya ke SS2, juga Pencala ke Damansara Utama. Di LKSA pelan dari Persiaran Anggrek Mukara ke Kota Kemuning, juga Alap Impian ke Bulatan Jubli Perak. Beralih ke Kajang Sek, pelahan dari Sungai Ramal ke Uniten, juga Sungai Long ke Balakong. Dilekas, pelahan dari Kajang Selatan ke Persimpangan Kajang Perdana. Dalam pada itu, di Max, pelahan dari Sri Kembangan ke Bukit Jalil, Bukit Jalil ke Kucai Lama, juga Selat Selatan ke Susut Jalan Tun Razak. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul dan sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Baiklah, seketika jom kita ke pusat media Sukma untuk sama-sama kita ikuti
1: Liputan Sukma ke-22 Selangor 2026 bersama-sama rakan pelapor saudara Fairuz Hiras langsung dari pusat media Sukma di Petal Event Space Session Studio Shah Alam. Silakan.
2: Baiklah, terima kasih rakan setugas di Konti Selangor FM. Apapun, selamat pagi dan salam sejahtera buat seluruh pendengar setia Selangor FM. Kembali bersama saya dalam Sukma ke-22 Selangor 2026 hari ini 19 Ogos. Tepat pukul 8.50 pagi, mari kita tumpukan perhatian kepada carta kedudukan penguatan pingat semasa yang semakin mendebarkan. Untuk info mendahului persaingan ketika ini, kontingen tuan rumah Selangor gah di tangga teratas dengan julangan 23 pingat emas, 25 perak dan 15 gangsa menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 63 pingat. Dan mengekori rapat di tangga kedua ialah kontingen Johor dengan kutipan 17 pingat emas, 20 perak dan 15 gangsa. Manakala kedudukan ketiga, kontingen Terengganu terus meletakkan saingan sengit dengan 15 pingat emas, 22 perak dan 14 gangsa. Jumlah pingat yang diperolehi untuk Terengganu setakat ini 51 pingat. Dan meneruskan saingan di tangga keempat, Sarawak mengumpul 14 emas, 9 perak dan 17 gangsa. Disusuli rapat oleh wilayah persekutuan di tangga kelima dengan 13 emas, 16 perak dan 13 gangsa. Dan kedudukan keenam hingga ke-8 pula disaksikan saingan hebat antara Pulau Pinang di tangga keenam dengan 10 emas, 9 perak dan 19 gangsa. Pahang di tangga ketujuh dengan 10 emas, 6 perak dan 13 gangsa. Sabah di tangga ke-8 dengan 10 emas, 5 perak dan 7 gangsa. Jadi adakah kontingen Selangor mampu mempertahankan tahta pendahulu hari ini atau bakal ada kejutan daripada Johor dan juga Terengganu? Teruskan setia bersama kami di Selangor FM untuk perkembangan dan keputusan perlawanan terkini merusi Sukma ke-22. Anda boleh terus bersama kami di Selangor FM. Terus bersama dengan rakan penyiar di Konti Selangor FM. Silakan.
0: Terima kasih Fairuz Hiras kita ya. Dan sememangnya pelapor kita berpagi lagi seawal subuh lagi dah semua berada dah di lokasi masing-masing, betul tak Awan?
1: Berlangsung di pusat media Sukma di Petal Event Space Session 7 Shah Alam. Terima kasih banyak untuk laporannya.
0: Kan.
1: Memang Sukma ke-22 Selangor 2026.
0: Betul, lengkap betul. Dan juga ada sahabat tu yang berkongsi juga, ada sis Noli kita. Aha. Katanya Awan ni tadi cakap pasal topik kalau jadi atlet apa agaknya sukan yang saya ceburi. Oh gitu, bagi kita dengar sikit apa voice note dihantarnya tu.
3: Dan Awan. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dan selamat pagi.
1: Pagi.
3: Okey, kalau bercakap tentang sukan ni, kalau akak sebagai atlet lah ya. Kalau ditakdirkan sebagai atlet, akak sebenarnya meminati dua jenis sukan ni, iaitu badminton dan juga netball. Kalau buat pengetahuan Awan dan Anis, masa akak sekolah menengah dahulu, akak adalah pemain netball yang mewakili sekolah ya. Dan akak bermain bahagian GA. Dalam bahagian GA bolehlah shoot dari jauh pun insyaAllah boleh masuk tu. Okey, dan keduanya badminton lah. Badminton sehingga sekarang pun akak setiap petang ketuk-ketuk shuttle juga ya, main juga. Dan badminton ni semasa zaman belia hari tu akak adalah juara kampung. Kita nak beritahu juara kampung sajalah ya. Dan dah berusia ni tidaklah masuk pertandingan, sekadar mengeluarkan peluh. Tiap-tiap petang memang akak bermain badminton lah. Itu je nak cakap. Terima kasih Selangor FM. Selamat ulang tahun yang ke-36.
0: Oh, dia ingat. Bye. Cikgu Noli comel dia ingat
1: Dia ingat birthday Selangor FM yang ke-36. Terima kasih banyak. Kalau ada mendengar yang nak bagi ucapan pun boleh je kan.
0: Betul-betul. Dan juga kepada anda sangat-sangat kita hargai sebab ada ramai DJ yang dah pilih untuk bersama dengan kami berdua. Bersama dengan penerbit kita pagi dah sampai dah. Malam tadi bukan tidur lambat ke? Kat sini lah Kak Jin. Kita kongsikan fakta menarik selepas ini kalau sempat.

0: Kembali bersama dengan Awan
1: dan juga Anis.
0: Bukan nama
1: ni minit-minit terakhir ni. Okay.
0: Itulah tu. Awak dah minum air dah?
1: Belum lagi.
0: Takut awak ada rasi nanti.
1: Okey. Bukan rezeki anak saya untuk menang emas ni. Mimpikan luahan Muhammad Adham Rosli sebab anaknya pelari Selangor Siti Nur Fatihah terpaksa terima rawatan ketika beraksi dalam acara 3,000 meter lari berhalangan wanita Sukan Malaysia Sukma 2026 semalam.
0: Betul. Itulah tu antara cabaran ni. Yang kena pula kalau indoor, kalau tempat yang panas kita akan nak minum air je juga. Kalau tempat tu sejuk je, kita pun kadang terlepas-lepas pandang kat kan. Jadi indoor ke outdoor ke memang kena pastikan badan cukup minum air kan.
1: Ya, dan atlet berusia 19 tahun itu hanya berbaki 30 meter sahaja lagi untuk tamatkan perlombaan di Stadium Universiti Putra Malaysia UPM sebelum rebah selepas gagah lepasi halangan yang terakhir.
0: Itulah, padahal sikit lagi nak dapat emas kan. Itulah bapak dia kata saya redo lah kan. Adalah tu hikmah di sebaliknya. Tapi apapun kepada anda, terima kasih bersama dengan kami dan semua ramai kan hantar ke WhatsApp yang call.
1: Terima kasih banyak semua yang sudi hantar komen, berkomen, berkongsi dengan kami semua. Kalau adalah jadi atlet Sumah, sukan apa yang jadi pilihan, berangan tu free, tak ada masalah.
0: Okay? Betul. Nanti kan untuk topik esok pula. Okay. Bisa kita main yang fun-fun yang lucu-lucu sikit.
1: Okay. Lepas ini utama 9 pagi dan juga jam yang terakhir nanti, podcast Sukma Selangor.
0: Nanti anda teruskan mendengar.
1: Selangor FM.
2: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Belanjawan 2027 akan bertunjangkan tiga teras utama ekonomi madani, iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, belanjawan madani kelima itu dirangka bagi memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam mendepani ketidaktentuan global, di samping memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi terhadap mutu penyampaian kerajaan.
1: Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara, melindungi kesejahteraan dan melaksanakan langkah-langkah meningkatkan kemampanan fiskal.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
2: Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakada, peruntukan manda, peruntukan LKM, tapi yang ini yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Tahun 5, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan keperluan-perluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arnib, perkembangan itu berdasarkan trend menaik yang sangat signifikan dalam relatif Oceanic El Nino Index sejak pertengahan tahun ini, serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Sementara itu, paras air di Empangan Muda di Kedah dan Empangan Timah Tasuh di Perlis antara yang berada pada tahap kritikal berikutan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, pemantauan di kawasan utara Semenanjung terus dipertingkatkan bagi memastikan bekalan air mencukupi.
3: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan turun hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan. Langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di 4 pusat tahanan di Sabah sedang diperhalus kedua-dua negara. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata saringan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur telah mengenal pasti lebih 1,000 individu daripada jumlah itu yang boleh dihantar pulang. Tegas beliau, Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang rakyatnya, memandangkan pusat tahanan kini sudah tidak mampu menampung jumlah tahanan yang begitu ramai. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU berpotensi melahirkan mahasiswa yang lebih matang dalam berpolitik. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat, langkah itu boleh menjadikan universiti sebagai ruang lebih dinamik untuk penglibatan intelektual dan proses pendemokrasian.
4: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana parti sekalipun. Dan barangkali jika ini diperluaskan, maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya. Optiris 4.0 membongkar kegiatan tidak bertanggungjawab sindiket penyelewengan minyak masak paket yang membotolkan semula barangan bersubsidi terbabit sebagai minyak sembahyang. Timbalan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN Kuala Lumpur, Muhammad Syahran Muhammad Arshad memaklumkan, serbuan sekitar ibu negara itu turut membongkar 3 kes saling berkait, membabitkan rampasan 9 tan minyak masak bernilai kira-kira RM165,000.
1: MO yang kita kenal pasti, pemborong tadi mendapatkan bekalan minyak masak daripada pembungkus dan minyak masak tersebut telah dihantar ke beberapa tempat untuk dijalankan aktiviti menggunting. Dia akan dimasukkan ke dalam botol 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo dan juga 15 kilo yang dijadikan sebagai minyak sembahyang dan akan dijual di sekitar pasaran edaran Lembah Kelang.
0: Muhammad Syahran Muhammad Arshad. Rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau bermotosikal keluar negara termasuk negara jiran dinasihati supaya merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
2: Kalau kita nak ride apa lagi di negara luar, yang pertama-tamanya kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah, maksudnya keperluan. Dan juga kalau saya percaya di negara jiran ni, undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course lesen, rotek dan juga cara pengguna spare part mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan opsitaan yang mana semua spare part komponen motosikal yang digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan di Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan itu menyasarkan khemah penduduk yang dipindahkan di kawasan pelabuhan. Hospital Al-Shifa di Gaza City pula memaklumkan menerima 5 mayat dan 13 mangsa yang cedera. Seorang daripada mereka kemudian meninggal dunia pada sebelah petang. Satu gempa bumi berukuran 5.9 magnitud melanda wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pergunungan, 269 km tenggara bandar Dunhuang dengan kedalaman 10 km. Di Colombia, gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Espriella berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera. 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beberapa rekod temasya dipecahkan semalam di Stadium Universiti Putra Malaysia. Pelari pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli melengkapkan hat-trick emas. Dia menjerai acara 200 meter lelaki selain memecahkan rekod temasya. Danish sebelum ini turut mengungguli acara 100 meter dan 4x100 meter lelaki. Dalam acara 200 meter wanita, juara milik Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira. Atlet lontar peluru wanita Perlis, Farhana Isrin Faizal Amizul pula mempertahankan emas serta memperbaharui rekod temasya menerusi catatan 14.22 meter. Sarawak mencuri perhatian menerusi atlet baling tukar besi wanita, Yoyo Wong Zihao, selepas meraih emas menerusi catatan 48.14 meter pada penampilan sulungnya di Sukma. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Terdapat beberapa insiden luar jangka telah berlaku, iaitu yang pertama terdapat kemalangan di lebuh raya Elite di kilometer 12.5 arah utara dari Putra Heights ke USJ. Lorong kecemasan terhalang, trafik perlahan di lokasi. Terdapat juga insiden kereta rosak di lebuh raya Elite di persimpangan Shah Alam dari Seafield ke Subang. Lorong kiri terhalang, trafik perlahan di lokasi. Satu lagi insiden kenderaan rosak di lebuh raya Kesas di kilometer 39.8 arah timur. Lorong kiri terhalang. Trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di SKVE pelan dari Union 10 ke IOI City Mall, di Duke pelan dari Greenwood ke Sentul Pasar, juga Plaza Tul Batu ke Jalan Duta. Beralih ke Gatri, pelan dari Bukit Jelutong ke persimpangan Jalan Montfort, manakala di lebuh raya Spring pelan di lokasi berikut. Damansara Link pelan dari Kayu Ara ke Plaza Tul Damansara, Semantan ke

0: Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Good morning. Kalau pagi tadi ya, bersama dengan Awan dan saya Anis dalam Sembang Sukma.
2: Dan juga selepas ini kita akan ikuti jam-jam yang terakhir ini di Tadi Kopi. Oh, kita nak ikuti Podcast Sukma langsung dari pusat media Sukma di Petal Event Space Section 7 Shalam, bersama-sama rakan penyampai di sana, saudara Fairuz Hiras. Silakan.
3: Terima kasih Anis dan juga Awan di Konti Selangor FM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bersiaran sekali pagi ini untuk podcast Sukma Sempena Sukma Selangor ke 2026. Dan istimewa untuk pagi ini, kita bersama dengan tetamu kita, iaitu Encik Muhammad Assalam bin Muhammad Ramlan, pengurus olahraga Selangor dan juga jurulatih ataupun coach kita, iaitu Puan Karen Yap, jurulatih untuk olahraga Selangor. Assalamualaikum dan selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
3: Baiklah, tahniah atas kejayaan skuad olahraga Selangor meraih 1 emas dan 3 perak. Jadi sebagai jurulatih dan juga pengurus pasukan, bagaimana anda menilai pencapaian ini secara keseluruhan? Kita nak mula dengan siapa? Cik Aslan ataupun coach?
4: Saya dulu.
3: Baiklah.
4: Okey. Pertama sekali, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua rakyat Selangor yang sedang melihat untuk Selangor TV ini. Saya mengucapkan terima kasih kerana telah menyokong atlet-atlet di Sukma Selangor ini. Dan saya amat bangga sebab di stadium semalam pun saya tengok sampai ada balon semua.
3: Sorakan yang gemuruh diberikan oleh penyokong Selangor lah.
4: Itu yang membuatkan saya rasa lagi bertambah semangat.
3: Semangat.
4: Sebagai pengurus saya, sebagai pengurus ni, saya tengok bila ada balon lah, ada macam-macam kat situ. So, kita punya semangat kita pun dah jadi lain macam. Apatah lagi atlet.
3: Ya. Yeah.
4: Tapi alhamdulillah,
3: membakar semangat lah tu.
4: Ya, ya betul, semangat. Nampak hari ni lah, pagi ni tu semangat lah. Saya alhamdulillah lah. So, untuk pencapaian kita pada kali ini untuk Sukma Selangor dalam acara dalam olahraga. So, kita ada satu

0: Selangor ni, bila hari pertama kita mendapat pingat emas tu,
1: yeah,
0: dia punya rasa semangat tu berkobar-kobar dah, yeah, sebenarnya. Kita tahu sebenarnya rakyat Selangor ni telah menanti, tengah menantikan pingat yang selanjutnya.
1: Betul.
0: Tapi alhamdulillah, kita akan buat yang terbaik sebenarnya untuk Atlet Selangor ni. Kalau nak tanya berkenaan dengan saya puas hati ataupun tidak puas hati dengan pencapaian untuk Atlet Selangor kali ni, saya rasa saya puas hati sebenarnya.
1: Maknanya kita ada lagi 5 hari lagi sebelum kita menutup Sukma ke-22 ini. Jadi untuk coach sendiri, bagaimana coach menilai selaku jurulatih Cakra? Mungkin boleh cerita sikit dengan pencapaian atlet Cakra kita.
2: Selamat pagi semua. So, gold medal untuk Cakra ni memang kita target untuk gold medal ni. So, last punya Sukma, Sasha is first time dia ambil acara dalam Sukma. So, it's a bronze medal untuk dia. So, habis game tu, memang kami focus in 2 years time tuan rumah, kami kena menang gold medal ni. So I very proud and very happy sebab dia buat PB dia, dan ini actually is a third U20 national record untuk dia dalam satu bulan. So bulan mid of July first time dia buat, then after that MSS minggu lepas dia buat. After one week, dia buat PB lagi. So, pencapaian ni memang sangat membanggakan.
1: Untuk Sukma ke-22 ni, mungkin ada target emas untuk pasukan Selangor untuk olahraga Cakra ni? Target emasnya, berapa banyak sebenarnya?
2: Untuk Sukma ni?
1: Untuk Cakra, untuk Sukma.
2: Tahun ni?
1: Tahun ini.
2: Memang is a gold medal prospect.
1: Gold medal. Berapa memang orang cakap itu adalah target utama. Memang dah di
2: nikah. Yes.
1: Dan untuk permainan Cakra ini jugalah kan. Sebab saya pun tak pernah lagi melontar Cakra kan. Dia ada berat tertentu tu untuk
2: yes.
1: Cakra itu sendiri.
2: Yes. Untuk female, start umur 13, memang 1 kg sampai open punya kategori.
1: Okay.
2: So kalau untuk lelaki, under 15 1 kg, then under 17 1.5, under 20 junior category 1.75, tapi Sukma ni is 2 kg. So open category punya 2 kg. So lelaki punya susah sikit sebab after 2 years mereka kena increase weight tu. Tapi untuk perempuan memang start under 15. So semua 1 kg sampai open pun 1 kg saja.
1: Maknanya berat Cakra tu tak sama mengikut umur eh.
2: Tak.
1: Bukan sama saja kan, kalau sama semua boleh menang kan. Okey, sebelum Sukma bermula ya, apakah sasaran pingat yang ditetapkan oleh pasukan olahraga Selangor, dan apakah, adakah pencapaian 1 emas dan 3 perak ini menepati sasaran yang rancangkan? Mungkin Cik Aslan boleh menjawabnya.
0: Alhamdulillah, sebelum Sukma ni kita memang ada sasaran yang telah ditetapkan berdasar prestasi atlet, rekod semasa, kemampuan mereka lah. Kita tidak mahu letakkan sasaran yang terlalu tinggi sampai atlet masuk track dengan kepala penuh nombor. Bagi saya, atlet masuk pertandingan bukan fikir aku mesti menang. Jadi kita nak fikir mereka ni boleh buat yang terbaik ataupun tidak. Sebenarnya alhamdulillah, 1 emas, 5 perak dan 2 gangsa ini adalah pencapaian yang membanggakan lah. Tetapi kita masih melihat ruang yang lebih jauh supaya atlet ni dapat melakukan yang terbaik sebenarnya.
1: Untuk hari ini masih lagi berlangsung acara olahraga. Jadi untuk hari ini, adakah target ada target untuk emas? pada hari ini?
0: Target emas kita pada hari ini juga, kita akan melihat daripada segi acara-acara. Sebab kita olahraga ni, kita

0: tak boleh jangka.
1: Ya, yeah, betul.
0: Bila kita tengok atlet ni rasa dia boleh menangi pingat emas, mm-hmm. rupanya ada atlet lain yang boleh menangi pingat emas ni. Mm-hmm. So kita target kepada seorang atlet ni yang boleh mencapai untuk pingat. Tetapi atlet yang selainnya, maksudnya daripada atlet Selangor sendiri, yang lain pula yang memenangi pingat emas.
1: Yeah.
0: So kita ada sebagai ni, kita ada saingan sebenarnya. So dalam atlet Selangor ni, dalam pemilihan kita pun bukanlah pemilihan secara rawak sebenarnya. So kita pun faham jurulatih-jurulatih yang ada ni pun diorang memilih dari segi prestasi, dari segi keputusan yang kejohanan-kejohanan yang sebelum inilah. Jadi untuk atlet, saya berharap hari ini kita akan mendapat satu lagi pingat emas dan dua pingat perak. Kalau boleh, kita nak letakkan genap sikit. Jadi bukan genap, jadi ganjil, tiga pingat gangsa. So at least ada juga pingat untuk hari ini.
1: Sebenarnya kalau ikutkan harapan sebenar-benarnya, kalau boleh pingat perak, dua pingat perak yang kita target tu boleh bertukar menjadi emas, boleh?
0: Ya, insyaAllah boleh sebenarnya, boleh.
1: Okay, dari sudut pengurusan, berapa lama persiapan pasukan dilakukan sebelum Sukma 2026 dan apakah perkara paling penting yang perlu dipastikan sebelum atlet turun bertanding?
0: Persiapan sebenarnya bukan bermula seminggu dua sebelum Sukma lagi. Memang persiapan ini telah dibuat kira setahun yang lepas, tahun lepas lah. So antaranya pemilihan, persediaan atlet, diuruskan oleh MSN Negeri Selangor dan diketuai oleh ketua jurulatih daripada Selangor lah. Kalau kita tengok, dia punya barisan jurulatih pun daripada MSN pun mempunyai satu data yang baik sebenarnya. Data yang baik berkenaan dengan atlet-atlet yang muda. Dari sudut pengurusan pula, perkara yang paling penting ialah atlet, pastikan atlet ni cukup bersedia, bukan sahaja fizikal tetapi mental, dari segi peralatan, pertandingan, pengangkutan, makanan, rehat, dan juga perkara-perkara yang kecil lah. Sebab kadang-kadang atlet ni dah bersedia 100 meter tetapi pengurus pula nak kena cari spike pula dah untuk ni.
1: Maknanya dia semua apa, ada bab kata orang tu persaingan yang kira sihat lah. Maknanya bila berlumba tu kena persediaan tu kena ada dari segi mental, fizikal, dan dia mempunyai hubung kait di antara jurulatih, pengurus dan juga atlet tu sendiri. Kalau salah seorang tu ada masalah nanti, dia akan berjangkit kepada seterusnya berjangkit. Atlet kepada
0: dia pengurusan. Macam virus tau. Kalau dulu kita ada 2019 kita ada virus corona. So yang ini pun boleh berjangkit-jangkit
1: dengan
0: kalau anggota ataupun staff atlet yang kena jangkitan, habis semua sekali pengurusan yang akan kena jangkitan.
1: Okay, masih lagi bersama dengan tetamu kita, Cik Muhammad Aslam bin Muhammad Ramlan, pengurus olahraga Selangor, dan juga Coach Karen Yap, jurulatih olahraga Selangor. Kita berehat sebentar.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Masih dari dalam podcast Sukma Sempena, Sukma Selangor 2026 kali ke-22 ini bersama dengan tetamu kita, Cik Muhammad Aslan bin Muhammad Ramlan, pengurus olahraga Selangor, dan juga coach kita, Kenon Riap, jurulatih olahraga Selangor. Kita nak tanya kepada Puan Kenon Riap, selaku jurulatih kepada olahraga lontar cakra. Lempar cakra. Jadi berapa lama sebenarnya persiapan pasukan Selangor untuk Sukma 2026?
2: Actually persiapan untuk Sukma ni tadi Encik Asalan dah cakap, yeah, bukan seminggu sebulan. Actually untuk tahun-tahun. Actually since 2024, after Sukma 2024 dekat Sarawak tu.
1: Yeah.
2: So actually kami dah boleh filter yang age 16, 17, 18, kami dah tahu after 2 years means is 2026 sekarang. So siapa yang ada medal prospect and boleh wakil Selangor untuk Sukma ni. So persiapan ni actually saya boleh cakap is 2 years. Sebab if we want to achieve a big goal, we need a long term preparation. It's not untuk short term, yeah, sebab kami kena tengok dari segi competition kecil, lepas tu pergi competition yang besar sikit, yeah, international. So baru kami boleh tengok yang atlet ni, dia dengan atlet dari state lain. So mereka punya timing, mereka punya distance berapa. So baru kami boleh achieve yang goal kita nak achieve. So what I can say is it's about 2 years.
1: Yeah. 2 tahun persiapan sebelum ke Sukma pada kali ini. Dan untuk atlet-atlet yang berjaya, yang berbakat selepas Sukma 2026 kali ke-22 ini, jadi apa perancangan pengurusan kepada mereka-mereka ini, atlet-atlet ini yang telah berjaya mengharumkan nama negeri Selangor, mungkin nak bawa mereka jauh lagi ke depan atau macam mana? Kita bersama dengan Cik Asalan.
3: Untuk atlet yang berjaya, kemungkinan akan dipilih untuk mewakili Malaysia di SEA Games, dan sekiranya di SEA Games tu mempunyai mereka juga memenangi SEA Games, mereka juga akan dapat berpeluang untuk mewakili Commonwealth, dan juga sukan-sukan kejohanan yang besar lagi lah. So, untuk mewakili Malaysia. Kalau kita tengok balik, kalau kita bercerita berkenaan dengan atlet-atlet yang telah menangi Sukma ni, mereka ini memang ada peluang yang besar. Dan chance diorang ni untuk mewakili juga adalah besar. Tetapi kepada atlet yang berbakat, yang ini saya kena masukkan sikit lah, sebab tak pernah lagi ada orang memikirkan berkenaan dengan atlet
1: istilah yang berbakat tu.
3: Ya, istilah berbakat tu. Sebab ramai yang kita tahu yang mewakili Sukma ni, ya, ada atlet yang berbakat. Dia boleh juga memenangi pingat. Tetapi mungkin tak bernasib baik, dia ada punya bakat. Ya. So dia mungkin gagal pada Sukma kali ni. Tetapi ke mana arah mereka tu? Sebab apa yang saya jumpa lah sebelum ini, ada atlet yang berbakat yang pernah memasuki Sukma. Jadi mereka ni semuanya ada yang bekerja sebagai buruh kerajaan, sebagai pekerjaan swasta. Ada yang bernasib
1: mereka
3: baik.
1: Mereka ada karier sendirilah.
3: Ya, mereka ada jadi karier sendiri. Jadi bakat mereka tu semua tu ibaratnya telah mati. So maknanya apa sebenarnya gunanya kita
1: gilap mereka
3: Gilap mereka. Kerana mereka ni ada bakat sebenarnya. Bila ada bakat, jadi kita sia-siakan bakat tu sebenarnya. Tidak digunakan. Ambillah mereka menjadi jurulatih, ataupun rancangkan satu, kalau daripada pihak MSN, Majlis Sukan Negara, daripada Kementerian Belia dan Sukan, mungkin ada satu perancangan atau strategi yang baik sekiranya untuk atlet ni selepas habis SUKMA. Sebab kita tahu yang mewakili SUKMA ni bawah 20 tahun. So kalau sukan C mungkin kita boleh involve lagi lah. Kita tengok dalam umur 23 ke atas pun masih ada lagi yang mewakili sukan C. Tetapi atlet, kepada atlet SUKMA yang berbakat ni,
1: mungkin Cik Asalam boleh bagikan satu contoh atlet yang berbakat yang boleh diketengahkan.
3: Okey,
1: untuk dibawa atlet, pergi jauh.
3: Atlet yang berbakat ni sebenarnya dia boleh pergi jauh. Bila boleh pergi jauh ni, sebenarnya cuma nasib mereka di SUKMA. Sebenarnya
1: tidak yang bernasib baiklah.
3: Ya, tak bernasib baik. Apa yang saya nak bagi tahu ni, ramai atlet yang mewakili SUKMA, kita tak kisah negeri mana pun sekalipun, mereka ni mempunyai bakat atlet. Dari kecil lagi kita tengok, daripada umur 12 tahun lagi kita dah gilap atlet tu. Daripada umur 15 tahun pun ada, 18 tahun pun ada. Tetapi bila mereka ni habis sahaja sekolah, yang bernasib baik mungkin mewakili SUKMA. Yang tak bernasib baik ni, selepas SUKMA ni, apa mereka akan jadi sebenarnya? Kalau saya lah, ada beberapa cadangan yang perlu ditambah baik kepada Majlis Sukan Negara dan juga Kementerian Belia dan Sukan. So sepatutnya Kementerian Belia dan Sukan juga perlu ambil alert, perlu ambil perhatian berkenaan dengan atlet ni. Mungkin mereka ada perancangan yang lain-lain. Sebab yang apa yang saya tahu, di dalam sukan ni juga, mereka ni perlu rancang, merancang apa selepas atlet, apa selepas atlet ni selepas rumah, apa dia akan buat. Kalau boleh beri peluang, jadikan mereka sebagai jurulatih, tenaga pengajar di sekolah-sekolah, seperti guru pendidikan jasmani. Sebab kita tengok guru pendidikan jasmani, bukan saya bukan, sebab guru pendidikan jasmani di sekolah-sekolah ni semuanya mempunyai talent. Tetapi kalau kita ambil guru pendidikan jasmani ni daripada kalangan-kalangan atlet, bekas-bekas atlet sendiri, lagi bagus. Sebab kita ni tujuan pertama kita adalah untuk melahirkan atlet-atlet. Tetapi kalau guru di sekolah yang mata pelajarannya mengajar sains, mengajar sejarah, tetapi nak jadi cikgu pendidikan jasmani, saya rasa benda tu nampak kita ke belakang sikit lah berbanding di negara seperti Amerika Syarikat, di Jepun, di China pun sekarang ni pun mereka pun mengambil bekas-bekas atlet untuk menjadi guru pendidikan jasmani di setiap sekolah.
1: Coach sendiri, untuk atlet-atlet lempar cakra ni, apa perancangan selepas SUKMA 2026 yang berbakat, yang berjaya ni?
2: Kalau katakan Sasha yang dah menang gold medal untuk SUKMA ni, so next perancangan adalah plan untuk dia qualify untuk SEA Games next year. So dia sekarang baru umur 18 tahun, so actually dia ada satu SUKMA lagi. So actually SUKMA record tu belongs to me. So SUKMA tu dah 18 tahun. So actually memang kami target tahun ni bonus lah kalau pecah record tu. So kalau tak, so the next 2 years 2028 punya next SUKMA, memang dia boleh pecahkan record tu. And then sekarang habis SUKMA ni, memang next target dia ada MSSM. But the biggest goal is to qualify SEA Games 2027. Sebab last SEA Games saya sendiri 2017 kat Malaysia. So saya memang harap atlet saya sendiri for the first SEA Games in KL juga.
1: Okay, itu antara perancangan pengurusan atlet olahraga Selangor untuk atlet-atlet yang berjaya. Kalau boleh kita berikan lagi mereka peluang dan ruang untuk terus ke depan mewakili negara, mungkin boleh memecahkan lagi rekod rekod kebangsaan, rekod dunia mungkin. Okey, masih lagi bersama dengan tetamu kita, Cik Muhammad Aslan bin Muhammad Ramlan, pengurus olahraga Selangor, dan coach kita Ken Yap, jurulatih olahraga Selangor. Dan kita berhibur dan berehat sebentar.
0: Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita.

0: seharian berjuang. Dan siapa bakal membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik, pencapaian atlet dan kedudukan pingat terkini sepanjang temasya berlangsung dalam highlight Sukma setiap hari pukul 10 malam Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM kami bawakan untuk anda. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Masih lagi bersama kami dalam podcast Sukma Sempena Sukma Selangor ke-22 2026 bersama dengan tetamu kita Encik Muhammad Aslan bin Muhammad Ramlan, pengurus olahraga Selangor, dan coach kita Puan Karen Yap, jurulatih olahraga Selangor. Kita nak tanya dengan kedua-dua tetamu kita, dalam persediaan ke Sukma ini, apakah cabaran paling besar yang dihadapi oleh pasukan olahraga Selangor, sama ada dari segi latihan, kecergasan mental, jadual pertandingan atau pengurusan atlet? Mungkin Cik Aslan boleh ceritakan sedikit cabarannya tu.
2: Cabaran paling besar sebenarnya ialah memastikan atlet kekal konsisten sampai hari pertandingan. Latihan boleh kita kawal sebenarnya, tetapi bila masuk pertandingan, macam-macam boleh berlaku. Jadual berubah. Cuaca berubah. Tekanan-tekanan pun makin tertekan sebab hari pertandingan. Kecederaan ni yang paling penting sekali. Kadang-kadang bila kita tengok cabaran yang paling kita ni adalah risaukan adalah atlet cedera. Bila atlet ni cedera, bermasalah kepada pengurusan dan juga pertandingan sebenarnya. Sebab kita mengharapkan atlet tu mungkin akan memenangi pingat, akan membuat personal best yang terbaik, tetapi bila dah masuk hari pertandingan, yang paling malangnya attitude injured, cedera. Yang itu yang kita sebagai pengurus ni, kita bukan sekadar jaga atlet masa dia bertanding, tapi kita sebenarnya jaga dia daripada bangun tidur sampailah masuk ke korum tu sebenarnya. Itu yang paling penting untuk pengurusan lah.
1: Itu cabaran yang betul-betul
2: cabaran yang paling
1: besar untuk pengurusan, menguruskan atlet.
2: Menguruskan atlet sebenarnya.
1: Untuk coach sendiri, mungkin boleh cerita sedikit tentang mula-mula dulu bersaing dalam lempar cakra ini, dan juga keadaan ataupun persaingan sekarang dan dulu, adakah sama pelapis yang ada sekarang? Bagaimana?
3: Actually sekarang punya discus thrower memang semua hebat-hebat. Memang saya tengok result tu, memang saya happy, memang saya bangga. Sebab time saya lempar cakra actually 39 meter 40 meters, dah senang-senang dah menang gol. So 2008 yang saya break national record dengan Sukma record dekat Terengganu time tu, saya baling 46.6. Yang second placing 38. So 8 meter different.
1: Terlalu jauh.
3: So actually bagi saya time tu, actually saya nak buat personal best saya untuk nak dapatkan nombor sahaja. Bukan yang nak gold, silver, bukan tengok macam tu. Sebab the second placing memang jauh sangat. So in 2010 sama juga. Last Sukma saya pun sama juga. Saya still baling 46. The second placing pun 37 macam tu. Tapi this year memang saingan yang sangat-sangat-sangat sengit. Sebab first place 44, second place 44, third place 43, fourth place 41, 42. So actually since this year, Malaysia yang young athlete discus thrower ni ada 7 orang baling lebih 40 meter. Memang in my cakar punya career, saya tak pernah tengok ramai atlet
1: yang mampu,
3: baling 40 meter.
1: So
3: it's a good sign. Sebab kami ada pelapis. Sebab time saya, saya sendiri hold national record for more than 16 years. So time tu, it's really tak ada pelapis naik. So 2017, okay, Connie Chu naik setahun. Lepas tu Queenie sekarang dia national record. Then Atika. So ada dua orang ni je sekarang. But now is getting more and more young athlete is coming out. So it's a really really good sign. Yeah. Sebab ramai orang tak tahu. Yeah. Ingatkan oh senang je yang ni. Actually it's not.
1: Yeah.
3: Yeah.
1: Maknanya berat cakra pun berbeza-beza, ya? Tak semua sama. Waktu zaman coach dulu, kalau coach bertanya tu senang-senang je lah. Kata orang tu nak menewaskan peserta-peserta lain. Tapi tidak pada pada Sukma sekarang, eh? Maknanya persaingan memang sengit.
3: Sekarang yang Sasha menang gold medal ni pun sebab bagi acara balingan ni kami ada 6 percubaan. So kalau yang lebih 10 peserta so yang 10 peserta ni ada 3 percubaan. Lepas tu kita akan pilih 8 terbaik masuk final. Lepas tu baling 3 percubaan lagi. So actually Sasha buat apa menang gold medal dia. We have to wait until the last throw. Sebab kami tak tahu apa akan berlaku until everyone throw the last throw. So memang saingan yang sangat sengit. Sebab yang Farhana dari Perlis first throw dah memang kat top punya placing. Lepas tu Pauline Ulay Sarawak punya or second male placing. So actually is like mereka tukar-tukar. So memang kami kena stay focused. Memang kena beritahu atlet kita whatever it is, just stay focused, throw your best. Tu sahaja.
1: Itu antara apa orang cakap sedikit perkongsian di sebalik kejayaan pingat emas yang diperolehi untuk lempar cakra pada Sukma tahun ini. Dan detik yang mendebarkan sepanjang pertandingan bagi barisan kejuruteraan dan juga pengurusan. Mungkin ada acara yang keputusannya sangat rapat atau berlaku sesuatu yang tidak dijangka. Bagaimana? Ada yang tak puas hati ke dengan kedudukan, dengan markah, dengan mata macam mana? Boleh cerita pengalaman, cerita sikit.
2: Saya rasa kepada
3: coach sendiri. Saya nak cerita sikit. Ni pun tentang lempar cakra juga. Okay. So yang tadi saya cerita tu kita ada 3 percubaan kan. So bila Sasha baling second throw tu, mereka kan guna elektronik untuk measure berapa jauh.
1: Untuk niat ya.
3: Actually Sasha punya throw tu jauh. Memang jauh. But the thing is sebab yang orang yang pegang elektronik tu tak tengok yang orang ukur tu. So dia dah tarik keluar. So bila dia dah tarik keluar, orang yang ukur tu kata no mark.
1: Dia terlewat, dia tak
3: sebab
1: tak
3: dia nampak. Kata dia tak dapat detect.
1: Tak dapat detect,
3: So bila tak dapat detect, so orang tu pun takkan dia ingat mana cakra tu landing lagi kan. So nasib baik kami ada jurulatih Selangor masuk memang fight dengan pengurus
1: untuk membantah lah keputusan
3: memang,
1: betul
3: because it's unfair. It's so unfair. So then tiba-tiba bila mereka kata tak tak dapat nak ukur kan, bila coach tu keluar tiba-tiba ada result keluar. Tapi result tu bukan yang result Sasha yang baling pun. Then dia cakap oh dah dapat baca. Tadi you kata tak dapat baca, sekarang you kata tak dapat baca. So memang kami tak akan terima
1: tak
3: yang
1: akan
3: ni
1: terima lah.
3: So coach masuk lagi. So untuk bising sebab benda ni. So fight until the end. Nasib lah Sasha ni mental memang dia kuat.
1: Kuat ya.
3: So what we can do, mereka bagi dia satu throw lagi.
1: Peluang satu lagi.
3: Yes. Bukan semua atlet dapat control emosi macam tu. Sebab bila dalam competition yang macam ni, mungkin throw tu lagi jauh daripada yang dia punya
1: kiraan.
3: Sekarang. But whatever it is happen, so this at least dia ada dapat satu chance lagi untuk baling tu. But to be honest, benda ni actually tak sama. Ya, lagi tak, it's not macam mana cakap sepatutnya game besar macam Sukma
1: tidak ada
3: takkan jadi
1: berlaku kesilapan seperti itu. Baiklah, kita pun dah berada di penghujung rancangan. Jadi sebagai penutup, apakah pesanan daripada pengurus dan juga jurulatih kepada atlet-atlet olahraga Selangor serta rakyat Selangor yang sentiasa memberikan sokongan, dan apakah sasaran besar pasukan untuk masa hadapan selepas Sukma 2026 ni? Mungkin kita mulakan dengan pengurus.
2: Okey, kalau kita tengok balik untuk atlet-atlet Selangor ni, so saya nak ucapkan sedikit tahniah kepada atlet-atlet yang memenangi pingat lah. Ya, kerana membawa nama Selangor dengan penuh kebanggaan. Dan kepada jurulatih juga, terima kasih kerana tidak pernah berhenti membimbing. Kepada MSN Selangor, terima kasih di atas sokongan dan kepercayaan. Dan yang paling penting, kepada rakyat Selangor, ya, terima kasih atas segala sokongan dan kepercayaan kepada atlet olahraga Sukma tahun ini. Dan kita mungkin sudah mendapat 1 emas, 5 perak, 3 gangsa pada hari yang ketiga. Dan hari ini kita akan cuba lagi untuk mendapatkan pingat. Dan harapan saya kepada semua atlet ni, kepada semua atlet olahraga Selangor, mereka membuat yang terbaik. Dan apa yang kita beritahukan sebentar tadi berkenaan dengan atlet-atlet, maksudnya selepas apa yang terjadi, so apa akan dibuat oleh atlet-atlet sebenarnya ini, saya berharap kepada pihak-pihak Majlis Sukan Negara dan juga Kementerian Belia dan Sukan untuk cuba memikirkan semula. Jadi terima kasih saya nak ucapkan kepada semua lah yang menyokong.
1: Coach sendiri mungkin ada pesanan kepada atlet?
3: Saya cuma I hope everyone do their best. Because since you train day one until now, that's nothing much you can do. What you can do actually just focus on your race, your throw, your jump. Just do your best.
1: Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita Encik Muhammad Aslam bin Muhammad Ramlan, pengurus olahraga Selangor, dan coach kita Puan Karam Jad, jurulatih olahraga Selangor, kerana sudi bersama kita pada pagi ini untuk podcast Sukma Sempena Sukma Selangor ke-22 2026. Jadi sampai di sini saja untuk podcast kita. Kembali bersama dengan rakan setugas di Konti Selangor FM. Silakan.
4: Terima kasih Fariz Rez dan juga tetamu istimewa serta kru Selangor FM yang berada di lokasi kru RTM juga di Konti sebenarnya, Awan.
5: Alhamdulillah, tugas kita pun berakhir di sini juga. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala salah silap dan kekurangan. Okey, jangan lupa jaga diri, jaga hati.
4: Kan, insyaAllah. Dan juga yang pastinya insyaAllah kita bertemu lagi esok jika tak ada hal melintang, bersama dengan Anis dan juga
5: saya, Awan.
4: Dan selepas ini kita akan bersama dengan DJ Ida untuk menemankan anda dalam
5: Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Kabadi Wanita Selangor Raya Emas tebus kecewa 2 tahun lalu. Atlet angkat berat Selangor yakin cipta rekod peribadi. Bersama-sama saya Nurul Nora Syikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Berita 10 pagi dimulakan dengan wartawan Siti Farah Nadia untuk perkembangan Sukma 2026.
2: Baik, untuk perkembangan Sukma pagi ini, memasuki hari kelima saingan Sukma Selangor 2026, Kontijen Selangor terus mengukuhkan kedudukan di tangga teratas kutipan pingat. Dua emas tambahan semalam hadir menerusi skuad kabadi wanita dan kriket lelaki di Stadium MBSJ Serdang Jaya. Skuad kabadi wanita Selangor menebus kekecewaan edisi 2024 di Sarawak apabila menewaskan wilayah Persekutuan 34-33 dalam aksi final. Turut menamatkan kempen dengan emas ialah skuad kriket lelaki beraksi di Kompleks Kriket Bayu Emas Kelang Selangor menewaskan Johor dengan kelebihan 102 larian. Selangor mengumpul 211 larian berbanding 109 larian oleh Johor dalam aksi final. Selain dua emas, Selangor turut menambah 3 pingat perak. Dua daripadanya hadir menerusi acara bowling padang. Satu lagi perak hadir menerusi Nur Ika Harishah dalam acara recurve 70 meter wanita. Nur Ika mengumpul 643 mata untuk menamatkan saingan di tempat kedua. Dalam olahraga, Jerusha Olive Jason pula menyumbangkan pingat gangsa dalam acara 1500 meter wanita di Stadium UPM. Jerusha mencatat masa 4:59.1 saat untuk berada di tempat yang ketiga. Sementara itu, skuad kabadi lelaki Selangor mendapat pingat perak selepas tewas tipis kepada Kedah dalam aksi final. Dan untuk hari ini, difahamkan sebanyak 61 pingat emas akan dipertandingkan melibatkan beberapa acara utama termasuk akuatik, olahraga dan bola sepak wanita. Dan untuk tumpuan, pastinya dalam acara renang, saingan 100 meter kuat dada turut berlangsung pagi ini di Pusat Akuatik Selangor dengan juara Sukma Sarawak 2024, Kusu En, antara atlet yang akan kembali menguji kemampuan dalam perebutan pingat kali ini. Baiklah, saya kira itu sahaja perkembangan untuk Sukma 2026 pagi ini. Kita kembali ke pusat media di Shah Alam.
1: Baik, acara sukan angkat berat lelaki 79kg iaitu atlet Selangor Nur Hirzi Faris Mustafa telah pun berjaya mengangkat berat sebanyak 175kg sekaligus menjadi juara dan membawa pingat emas bagi acara ini. Keyakinan tinggi atlet angkat berat Selangor membuahkan hasil apabila beliau berjaya meraih pingat emas dalam saingan Sukma Malaysia atau Sukma 2026. Lebih membanggakan, atlet berkenaan juga turut berjaya memperbaharui rekod peribadinya dalam acara yang disertai.
3: Kalau yang itu, saya nak buat rekod pada diri sendiri sebab selama ni paling limit pun kalau saya dapat tu kira itu rekod bagi saya. Jadi itu saya kata kalau langgar lah. Cuma tadi agak sedikit lah sebab dah sejuk. Jadi kurang.
1: Bagi atlet Selangor itu, jayaan berkenaan adalah hasil kepercayaan yang diberikan barisan jurulatih serta latihan konsisten sepanjang persiapan menghadapi temasya. Beliau juga berkata hanya melaksanakan apa yang dirancang jurulatih dan juga memberikan sepenuhnya fokus yang berada di pentas pertandingan. Berita ini disiarkan dari Pusat Media Sukma Seksyen 7 Shah Alam. Dua anggota penguasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Selangor cedera ketika menjalankan tugas dalam Optiris 4.0 bagi membenteras penyelewengan barangan kawalan bersubsidi gas petroleum cecair LPG melalui aktiviti di Canting. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali juga berkata, penolong pegawai penguasaan Muhammad Fauzi Baharudin mengalami kecederaan agak serius yang masih menerima rawatan. Beliau juga berkata pembantu kuasaan Eroyanan pula mengalami kecederaan ringan dan dibenarkan pulang selepas menerima rawatan. Beliau juga turut menzahirkan duka cita serta simpati dengan insiden itu dan berkata kejadian berkenaan menggambarkan risiko sebenar yang dihadapi warga penguasaan KPDN setiap kali menjalankan tugas di lapangan. Seramai 300 pengunjung terawal menikmati makanan percuma menerusi program Makan Percuma peringkat Majlis Bandar Raya Shah Alam MBSA 2026 di Medan Selera Delima Seksyen 24 semalam. Program sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 itu menawarkan baucer bernilai RM10 kepada setiap penerima dengan kerjasama peniaga makanan dan minuman di Medan Selera berkenaan. Menurut Pengarah Pembangunan Komuniti MBSA Syahrin Ahmad juga berkata, inisiatif berkenaan bertujuan membantu meringankan beban golongan kurang berkemampuan dalam kawasan pentadbiran MBSA termasuk pekerja industri, penjawat awam dan penuntut institusi pengajian tinggi. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selang yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada 10 pagi dan petang diramalkan berpetir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling Sabernam dan Sepang. Sekian Britin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti Britin selanjutnya pada pukul 4 petang dan sebentar lagi ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Berkhidmat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Britin 10 pagi. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
4: Info Bomber.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Temasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahida Salim ataupun Ida. Alhamdulillah hari ini Ida kembali lagi untuk temankan anda menerusi ruangan Hello Selangor 19 Ogos 2026. Jadi terima kasih juga pagi ini meriah bersama dengan DJ Anis dan juga DJ Awan, okay, yang telah pun temankan anda menerusi teh tarik kopi. Oh, 5 jam seterusnya ini insyaAllah ada banyak yang ingin Ida kongsikan dengan anda, juga perkembangan terkini mengenai Sukma Selangor 2026, pastinya hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Jangan lupa jaga dirimu, Selangor FM.

0: peribahasa kita hari ini ya.
1: Gigi dengan lidah ada kalanya tergigit juga.
0: Maksudnya apa?
1: Kerap kali juga timbul perselisihan antara suami isteri, sanak saudara dan

0: Di kalinya tergigit juga.
1: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
3: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
2: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
4: Polis entry, one to jaga. Huh?

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Ya, itu dia makan hati daripada penyanyi Baby Shima. Dia makan hati ke Ida? Pagi ni kita tak makan berat-berat lah, kita makan hati je. Kenyang dah sampai petang. Jangan macam tu, dek. Makan kena makan lah, kan? Ambil makanan yang sihat, insyaAllah untuk tubuh badan yang sihat juga, okay? Mungkin ada juga yang buat IF, kan? Dia tak makan daripada pagi, contoh buat 12 jam. Ada juga yang buat macam tu, kena tengoklah pada badan kita mana yang sesuai. Jangan sampai memudaratkan diri. Itu sahaja, okey. Jadi sambil-sambil tu juga kita nak tengoklah untuk info cuaca ini mengenai Super El Nino mengintai. Dijangka 2027 berpotensi tahun paling terpanas lah dalam rekod, okey. Di mana fenomena El Nino dijangka mencapai kemuncaknya pada lewat musim luruh atau awal musim sejuk dengan kebarangkalian kira-kira 70% untuk menjadi peristiwa paling kuat pernah direkodkan sejak 1950. Itu menurut laporan Anadolu Agency yang memetik pentadbiran lautan dan atmosfera kebangsaan Amerika Syarikat. Dan keadaan El Nino terus berkembang pesat menurut laporan CNN yang berasaskan ramalan terkini agensi AS itu. Dan ramalan berkenaan menunjukkan bahawa fenomena itu menghampiri tahap memecah rekod dengan kemuncak dijangka berlaku pada lewat musim luruh atau awal musim sejuk. Dan NOAA mengagarkan peristiwa kali ini akan mengatasi kekuatan Super El Nino yang berlaku pada 1982 hingga 1983, dan pakar memberi amaran bahawa kesan pemanasan global boleh bergabung dengan El Nino untuk memburukkan lagi gelombang haba serta tahap keseriusan bencana alam. Dan disebabkan kebolehan dan kekuatan fenomena yang dijangkakan itu, tahun 2027 dinilai berpotensi tinggi untuk menjadi tahun paling panas dalam rekod. Dan pakar turut juga menyatakan bahawa tahun 2026 berpotensi untuk memecahkan rekod yang sama. Jadi tempoh antara El Nino dan La Nina dianggap sebagai fasa natural, iaitu apabila corak cuaca yang lebih tipikal atau semula jadi mengatasi keadaan atmosfera. Okey, jadi untuk anda juga kekal dehidrasi, jangan sampai biarkan diri anda sampai terkena dehidrasi. Sentiasa minum air masak, sebab nanti kalau badan kita dah dehydrate, lagi bahayalah, kan? Jadi minum air masak banyak-banyak supaya badan anda tidak kurang air. Kadang-kadang bila kita rasa dekat indoor pun, tapi dalam cuaca yang panas, kalau badan kita kurang air pun bahaya juga. Okay, jadi jom sekarang ini Lestari, terima kasih segalanya.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli cegah denggi, pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Mia daripada KOI. Mia nak ucapkan selamat ulang tahun kepada Selangor FM yang ke-36.
3: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari, pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Hai, assalamualaikum. Saya Zal Azim. Di sini saya mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Selangor FM. Semoga Selangor FM sentiasa memberikan info yang terbaik dan juga hiburan buat semua pendengar. Selangor FM, radio nombor satu orang.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Radio A, saya ingin ucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 untuk Selangor FM. Semoga terus menyiarkan info-info yang menarik untuk semua pendengar Selangor FM.
1: Aku kap masuk pintu, aku keluar tingkap.
2: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
3: Seharian berjuang dan siapa bakal membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing. Rumusan aksi terbaik, pencapaian atlet dan kedudukan pingat terkini sepanjang temasya berlangsung dalam highlight Sukma setiap hari pukul 10 malam Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM kami bawakan untuk anda. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
4: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca. Yeah.
5: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

0: Ya, itu garam dan madu sekarang ini. Ah, kalau sebut mengenai garam dan madu, pastinya antara bahan-bahan di dapur yang kena ada, wajib ada, sebab nanti nak masak lauk ke apa kan. Jadi itulah sekarang ini kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Ya, baiklah. Untuk kita dapur hari ini, kita nak kongsikan bukan mengenai garam atau madu, tapi mengenai santan. Di mana masakan berketul bila guna santan beku, rupanya boleh jadi cantik semula dengan cara-cara yang akan Ida kongsikan nanti. Okey? Okey, kita nak kongsilah ni. Di mana santan beku memang menjadi pilihan ramai kerana lebih mudah disimpan dan boleh digunakan apabila diperlukan. Namun ada kalanya santan beku menjadi berketul-ketul halus selepas dicairkan dengan membuatkan texture dan rupa masakan kurang menarik. Okey, jadi kita ada nak kongsikan cadangan ataupun petua lah nak bagi santan tersebut, santan yang anda masak nanti, jadi cantik dan tidak berketul. Yang pertama, cairkan santan terlebih dahulu. Santan yang baru dikeluarkan dari freezer boleh dibiarkan cair terlebih dahulu sebelum digunakan. Ada yang mencadangkan supaya santan dipindah ke bahagian bawah peti sejuk dan dibiarkan semalaman agar proses senyap beku berlaku secara perlahan. Selepas santan cair, ia boleh dikacau dan dikisar semula sebelum dimasukkan ke dalam masakan. Kedua, kisar dengan air panas. Menurut ada juga yang berkongsi lah, santan beku boleh dikisar menggunakan sedikit air panas. Kaedah tersebut dikatakan membantu memecahkan ketulan santan dan menjadikan kembali lebih halus seperti santan yang baru sahaja diperah. Okey. Dan yang ketiga, rendam dalam air sebelum digunakan. Santan juga boleh diletakkan di dalam mangkuk berisi air panas selama kira-kira 10 minit sebelum digunakan. Selepas santan mula mencair, ia boleh dikacau sehingga sebati sebelum dimasukkan ke dalam masakan. Yang keempat, kukus santan sehingga cair. Ada juga yang berkongsilah kaedah menggunakan wap untuk mencairkan santan. Santan dimasukkan ke dalam bekas dalam dan dikukus sehingga teksturnya kembali cair sebelum digunakan dalam masakan. Seterusnya adalah bekukan kelapa parut berbanding santan. Selain menyimpan santan siap diperah, ada juga yang mencadangkanlah kan, supaya kelapa parut yang telah dikisar disimpan dalam freezer. Apabila mahu digunakan, kelapa parut tersebut boleh dikeluarkan, dicampurkan dengan air panas dan dikisar semula. Kaedah ini dikatakan dapat membantu mengekalkan rasa serta menghasilkan santan yang lebih hampir dengan santan segar. Dan gunakan api kecil ketika memasak. Di mana kawalan api ketika memasak juga penting. Santan yang tidak dicampur air perlu dimasak menggunakan api kecil terlebih dahulu sehingga benar-benar sebati dan juga cair. Sebab itu barulah api boleh dinaikkan sedikit mengikut keperluan masak. Dan terakhir adalah masukkan daun pisang dalam masakan. Di mana daun pisang yang telah dicuci bersih boleh dimasukkan ke dalam masakan dan dikacau perlahan-lahan menggunakan api kecil. Petua tradisional itu dikongsikan okay, berdasarkan ada juga yang berkongsi pengalaman menggunakan cara ini. Jadi semoga bermanfaat dalam Intai Dapur.

0: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

0: Assalamualaikum, saya Win. Saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Moga Selangor FM akan terus maju dan maju. InsyaAllah. Selamat hari ulang tahun. Assalamualaikum.
1: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

tu Awi, terima kasih. Terima kasihlah untuk anda atas kesetiaan anda bersama-sama dengan kami. Dan Selangor FM sudah pun menyambut ulang tahunnya yang ke 36 tahun. Jadi bayangkanlah ya, 36 tahun kami bersiaran. Walaupun penyampainya dah bertukar-tukar, kan? Dah ada muka-muka baru juga. Tetapi terima kasih kerana letakkan kami nombor satu di hati anda. Nombor satu juga untuk rakyat Selangor, ya. Jadi terus dengarkan kami, insyaAllah kita beri yang terbaik untuk anda, insyaAllah. Okay, di jam ini juga kita ada Pilama. Nantikan bermula 11.30 pagi nanti. Ini dia, kita belanja lagu Hindustan. Okay.

0: 101.9.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nukasih Sintetik Indah atau KNK City daripada Rawang, Selangor, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36 buat semua kru-kru, sahabat-sahabat Selangor FM. Semoga Selangor FM terus sukses dan berjaya. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih.
2: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor. Sukan Malaysia terus melangkah,
1: rentak kita, aksi kita yang terbilang. Ya, Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor. Baiklah, kalau kita berkongsi mengenai Sukma Selangor kan, ini dia dah nak kongsikan kepada anda kan, kisah inspirasi lah mengenai pemain sukan polo air di mana bagi Khairul Din Haris Khairul Anwar 16 tahun minat terhadap sukan polo air bukan lahir secara kebetulan. Okay, segalanya bermula apabila beliau menjadikan abang sebagai inspirasi untuk mencuburi sukan berkenaan. Okay, dan menurut ibunya, ibu atlet tersebut Zain Kamariah berkata Khairul Din mula bermain polo air ketika usia 12 tahun. Aduh, muda betul kan? Oh. Selepas mengikut jejak langkah abangnya yang kini menjalani latihan bersama skuad polo air di Australia. Di mana menurutnya meskipun dipisahkan oleh jarak, kedua-dua beradik itu tetap berhubung dan sering bertukar pandangan mengenai latihan serta teknik permainan. Okey? Dan menurut ibunya, katanya dia ikut jejak abang yang juga bermain polo air dan sekarang abangnya sedang berlatih di Australia bersama squad di sana. Okay, dan Zain juga

di ruang kepada anaknya untuk membina keyakinan dan bersaing dengan pemain lebih berpengalaman. Beliau turut berharap lebih ramai pemuda-muda berpeluang, pemain muda berpeluang mengikuti latihan dan pertandingan di luar negara bagi meningkatkan tahap permainan. Okey, dan pada penampilan sulungnya di Sukma 2026, Khairuddin membuktikan telah pun membuktikan kemampuannya apabila membantu Selangor membawa pulang pingat Perak dalam acara Polo Air Lelaki selepas tewas kepada Sarawak pada aksi final kemarin. Okey, jadi itulah dia kisah inspirasi jugalah anak muda, betul-betul lah kan, baru 16 tahun tetapi sudah pun hebat menjadi atlet bagi sukan polo air. Okey, dan mewakili Selangor. Segalanya pasti kalau kita ada semangat juang yang tinggi, kita ada usaha yang tidak pernah putus asa, doa ibu juga mengiringi, pastinya kejayaan akan mengiringi kita. Sama-sama kita berikan sokongan yang padu buat semua kotijen bagi sukan Malaysia ataupun Sukma Selangor 2026.

0: Biasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
1: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
3: Selamat ulang tahun Selangor FM. Semoga terus menjadi teman setiap pendengar, membawa warna, inspirasi, informasi, hiburan dan muzik terbaik. Teruskan mencipta kenangan, menyebarkan semangat positif dan menghiburkan seluruh pendengar Indonesia. Semoga Selangor FM terus maju, sukses dan kekal di hati semua. Selamat ulang tahun Selangor FM. Bersama akhirnya.
4: Hai, saya Najatis. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 11.32 minit pagi. Jadi sekarang ini, waktu ini, kita nak teruskan dengan Pi Lama. Okey, jadi tak nak buang masa, kita nak teruskan lagu apa yang ingin Ida perdengarkan kepada anda. Dan tugas anda, anda kena undi untuk lagu, dua lagu ini. Penyanyi yang sama, dua lagu berbeza. Kena pilih satu sahaja.
3: Pi Lama.

Itu dia ha, ataupun lagu ini. Lama yang kedua, Aku Wanita Biasa. Kalau suka lagu ni, boleh terus lock pilama 2. Yang mana satu pilihan hati anda, lock pilama 1 ataupun lock pilama 2, hantarkan di nombor 019-3304-4225. Kena undi sekarang. Sehingga 12.30 tengah hari. Ini dia Dahlia Farhana Curang.

Ya, itu dia Nasyela menangis dalam hujan 11.42 minit pagi. Jadi yang dah undi pilih lama, terima kasih, nanti dah raikan. Tapi yang mana belum undi, yang mana terlepas dengar, sekali lagi dah pendengarkan.

wanita biasa. Jadi pilihan masa tu menghitung hari ataupun pilihan dua, aku wanita biasa. Hantarkan di nombor 019-3304-25 itu untuk pilama. Okey. Jadi terima kasih yang telah pun undi. Kita ada Abang Wan Salman pilama nombor 2. Juga kita ada Pak Rashid pilama nombor 1. Kita ada Kak Tini Lok pilama nombor 1 menghitung hari. Kita ada Ika pilama nombor 1 juga. Kita ada Sam Lek Job di Kajang pilama nombor 1. Juga kita ada Mak Ngah pilama nombor 1 katanya. Wow, ramai juga pilih nombor 1 ni. Abang Wan pun pilih nombor 1. Kita ada Razik pilama nombor 2. Juga kita ada Imah pilih pilama nombor 1. Teruskan undian anda. 12.30 tengah hari nanti kita umumkan lagu mana yang mendapat undian tertinggi lah. Juga kita ada Kak Rubiah pilama nombor 1 juga. Okey, ini dia kekasih yang tak dianggap kekasih. Selamat FM.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari, pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Assalamualaikum, saya Aif Lady. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 untuk Selangor FM. Semoga terus menyiarkan info-info yang menarik untuk semua pendengar Selangor FM.
3: Aku tak masuk pintu, aku keluar tingkap.
4: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda

Itu dia Elina Harris. Terlalu rindu sekarang ni 12 tepat. Okey, sekarang ni 12 tepat tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda. Okey, baiklah, teruskan undi pilama tu. Tapi sebelum tu, ini ada kisah lagi mengenai Sukma 2026 di mana 13 atlet renang Selangor mara ke akhir. Yeay. Okey, di mana 13 orang perenang Selangor berjaya melangkah ke pusingan akhir acara renang pada Sukma Selangor 2026 selepas melepasi saringan untuk hari ini. Dan antara acara yang menyaksikan atlet Selangor mara ke akhir adalah 200 meter gaya bebas wanita dan lelaki, 100 meter kuat dada wanita dan lelaki serta 50 meter kuat lentang wanita dan juga lelaki. Atlet skuad tuan rumah turut berjaya melangkah ke pusingan akhir dalam acara 400 meter rampaian individu wanita dan juga lelaki sekaligus membuka peluang untuk kontijen negeri memburu tambahan pingat. Dan kesemua perenang terbabit akan meneruskan cabaran pada pusing akhir dengan misi memberikan aksi terbaik serta memburu kedudukan di podium. Kejayaan 13 atlet itu melangkah ke pusingan akhir turut menyemarakkan peluang Selangor untuk menambah koleksi pingat melalui acara renang pada Sukma Selangor 2026. Jadi caya-caya. Dia macam tu kan. Kita berikan sokongan yang kuat dan juga padu kepada atlet Selangor kita, khususnya kontinjen Selangor, dan semoga dapat menambah pingat emas dan menghadiahkan untuk Selangor. Okey, jadi ini dia Hel Husaini, penjuara. On your mark, get set.

0: Haish, tidur lagi.
1: Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Rabut yang budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
6: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
7: Live ni apa Zia?
8: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
9: Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda, antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi penyelamat, operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi kereta, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memaknai harapan rakyat.
10: Assalamualaikum, saya Nur Sirah ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36, pilihan tepat.
11: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembak Long, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari, pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan, mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
3: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia kalau berpacaran. 12.18 minit tengah hari. Selamat tengah hari dah ucapkan untuk anda. Okey, ini dia kita ada Kak Z yang berada di Sungai Nibong. Assalamualaikum DJ Ida. Pilih mak pilih pastinya nombor satu lah Ida. Okey, juga kita ada Kak Zaini. Pastinya pilih lama menghitung hari gaji. Betul lah kan Kak? Dia kalau lagi seminggu tu kan, orang kata kita akan dengar dah para-para sidung dah, sikit lagi nak lemas.

juga, tapi kalau tak ada duit susah oi. Okey, jadi itulah dia. Sama-sama jugalah kita mengatur kewangan kita supaya nanti idok le nak menunggu gaji tu nanti kan. Idok le sampai paras-paras hidung. Okey, jadi nak reward diri tu boleh tapi ikut pada kemampuan kita. Kita bahagia cara kita. Kita reward cara kita. Jangan tengok baju orang lain, jangan ukur baju orang lain, ukur baju kita sendiri. Okay, jadi kita juga ada Kak Lina juga dari Teluk Gong nak pilih Pilama nombor 1. Nanti 12.30 tengah hari dia umumkan lagu mana yang menang. Ini dia Black, Sofia Jane.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
2: Hello?
3: Hello.
2: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
4: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
5: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Ya, itu dia Tasha Aman, Nasha Ha dan juga Syed Syamin cuba teka. Jadi cuba teka lah lagu mana yang menang untuk Pilama. Okey, tak payah teka. Kita nak teruskan dengan keputusan Pilama. Lagu mana yang menang?
1: Lagu mana? Pilama.
0: Ya, ini adalah hasil undian daripada anda. Pergi saja. Ya, itu dia. Ha, Pilama pertama. Jadi tanda-tanda untuk anda yang undi Pilama pertama, yang kalah undi Pilama kedua pun tidak mengapa. Boleh cuba lagi setiap hari Isnin hingga hari Jumaat bermula 11.30 pagi. Jadi kita nak belanja anda lagu, Pernoh. Menghitung hari, Kristian.

Assalamualaikum, saya Boyz T. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Hai, assalamualaikum. Saya Zal Azim. Di sini saya mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Selangor FM. Semoga Selangor FM sentiasa memberikan info yang terbaik dan juga hiburan buat semua pendengar. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Wow.

yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Itu dia baru saja berlalu daripada Aziz Harun Jangan. 12.51 minit tengah hari. Selamat tengah hari dah ucapkan untuk anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Selangor FM. Baik, tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari mursi Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu Ida kembali lagi di jam seterusnya untuk temankan anda menerusi Hello Selangor sehingga pukul 3 petang nanti. Okay, ini The Exist, Bunga.

0: Timur.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Zal Azim. Di sini saya mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Selangor FM. Semoga Selangor FM sentiasa memberikan info yang terbaik dan juga hiburan buat semua pendengar. Selangor FM, radio nombor 1

0: 89 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

siasat segera nahas lori imigresen, tindakan tanpa kompromi. Dakwaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: langkah membantu sektor itu mendepani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia, Dr. Chin Chee Siong berkata, peningkatan kos menjalankan perniagaan terus memberi cabaran kepada kelangsungan PKS.
1: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif, tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Beliau turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI bagi membantu PKS mengurangkan kos. Penyataan Malaysia dalam program pentaksiran pelajar antarabangsa PISA membolehkan keberkesanan sistem pendidikan negara dinilai berdasarkan standard antarabangsa. Jelas Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad, pentaksiran itu turut menjadi panduan dalam menentukan hala tuju pendidikan negara.
2: PISA ini secara rumusannya dia bukan untuk melihat ranking kedudukan atau nak berlumba dengan negara lain, tetapi untuk kita melihat apa sistem pendidikan yang telah kita bina ini dan untuk seterusnya. Jadi PISA ini adalah menjadi alat untuk kita merancang lagi sistem pendidikan yang terbaik untuk anak bangsa dalam kita membina negara bangsa ini.
0: Menurutnya, pencapaian PISA juga mencerminkan keupayaan murid menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dan mengaplikasikan ilmu dalam menyelesaikan masalah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, perkembangan konflik Amerika Syarikat dan Iran. Presiden Donald Trump menafikan rundingan sedang berlangsung atau dijadualkan dengan Tehran. Menerusi hantaran di media sosial, Trump turut mendakwa sekatan laut terhadap Iran masih berkuat kuasa selain memaparkan peta yang melabel Selat Hormuz sebagai wilayah baharu Amerika. Bagaimanapun, sumber Washington yang dipetik AFP memaklumkan perbincangan positif dengan Iran sebenarnya telah berlangsung, namun Trump memutuskan untuk menangguhkan rundingan sehingga Tehran bersedia mencapai persetujuan. Dalam perkembangan sama, Emirah Arab Bersatu menggantung semua perdagangan, urus niaga komersial dan transaksi kewangan dengan Iran susulan dakwaan Tehran melancarkan dua peluru berpandu balistik yang menyasarkan navigasi maritim. Iran menafikan dakwaan berkenaan. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA menemui beberapa tan bahan nuklear di sebuah lokasi yang sebelum ini tidak diisytiharkan Syria. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi memuji tindakan Damsyik melaporkan kewujudan bahan berkenaan yang disifatkannya sebagai langkah berani dan telus. Bahan tersebut berpotensi disalahgunakan dan akan diletakkan bawah sistem pelindungan IAEA. Menteri Luar Syria Asad Al-Shabani pula memaklumkan bahan itu tidak berbahaya dan akan kekal dalam kawalan Syria tertakluk kepada pemantauan agensi tersebut. Beralih ke sukan bola sepak Piala Sri Kandi Merdeka 2026. Penyerang berusia 14 tahun Lim Yu mencuri tumpuan selepas meledak 7 gol membantu skuad Melayan Tigers bawah 17 tahun membelasah Arab Saudi 9-0 pada aksi terakhir kumpulan A di Kudus, Indonesia. Lim Yu memamerkan aksi cemerlang menerusi sepakan percuma dan rembatan dari luar kotak penalti ketika Malaysia mendominasi permainan meskipun beraksi dengan 10 pemain selepas di Shana Pile dilayangkan kad merah pada minit ke-21. Skuad yang dibimbing jurulatih Fairuz Muntanaf Zainal Abidin itu bakal menentang juara kumpulan B pada aksi separuh akhir Jumaat ini. Al-Hilal kemuka tawaran £38 juta untuk penyerang Aston Villa Ollie Watkins. Watkins 30 dilaporkan terbuka untuk menyertai kelab Liga Pro Saudi itu yang sudah mengemukakan beberapa tawaran terhadapnya. Bagaimanapun, Aston Villa mahu mengekalkan penyerang England berkenaan. Tenis terbuka Amerika Syarikat. Juara dua kali perseorangan, Venus Williams menerima tiket wildcard untuk beraksi pada kejohanan tahun ini. Pemain berusia 46 tahun itu yang memiliki 7 gelaran Grand Slam tersingkir pada pusingan pertama tahun lalu selepas tewas kepada pemain Czech Carolina Muchova. Williams turut kembali beraksi dalam acara beregu bersama adiknya Serena buat kali pertama sejak 2022, namun tewas pada pusingan pertama terbuka Cincinnati Isnin lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasat segera nahas lori imigresen, tindakan tanpa kompromi. Dakwaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Points sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: 100.9 di Lembah Kelam, Selangor FM.
2: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani.

0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 120. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 122. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 120.

0: Mawaddah.
1: Orang Islam dulu buat kerja sungguh-sungguh, tuan-tuan sekalian. Sebab itu bangsa Muslim pernah lead dunia sebab kesungguhan itu. Tapi sebab kemewahan sangat, kita spoil. Kita spoil, eh. Itu yang meninggalkan ilmu, tak nak belajar, malas, tak bersungguh-sungguh. Itu jadi habis. Eh? Negara Arab, limpah Allah bagi minyak padahal tu untuk kesenangan umat Islam. Eh? Tapi the spoil. Eh? Oh, malas kerja lah apa. Akhirnya kerja kat negara Arab semua bukan orang dia pun, bukan bangsa dia pun. Eh? Jadi maknanya, bab kedua ni, untuk sunatullah, kita dah faham sunatullah, satu je. Kena bersungguh-sungguh dalam buat satu benda tu. Kan? Benda yang dibuat sungguh-sungguh akan berjaya. Benda main-main, buat sungguh-sungguh pun nampak hebat. Tuan-tuan silahkan, bola. Bola kan main-main. Buat sungguh-sungguh nampak hebat. Permainan bola, satu dunia tengok. Kan? Hari ni kat Barcelona ada perlawanan. Dekat Malaysia pukul 2 pagi, orang boleh tunggu tau. Kan? Nak solat tahajud pun tak boleh bangun macam-macam nak tengok bola. Sebab tunggu. Sebab benda main-main, buat sungguh-sungguh pun jadi hebat. Kenapa benda yang sungguh-sungguh tak buat sungguh-sungguh? Kita berniaga, kenapa tak sungguh-sungguh marketing dia? Kan? Kita jaga kesihatan, kenapa tak bersungguh-sungguh? Kan? Hari ini kita nak kita sihat. Tapi bersenamnya tak nak. Makannya tak jaga, makan-makan-makan-makan, tidur. Makan-makan-makan, tidur. Dengan harapan besok pagi kurus. Mana boleh macam tu? Sunnatullah tak kata macam tu. Sunnatullah kata jaga kesihatan, pergi jaga kesihatan. Kenapa tak bersungguh-sungguh? Benda yang sepatutnya sungguh-sungguh, kenapa tak sungguh-sungguh? Jadi bab kedua, kita faham sunnatullah cuma satu benda je. Kita kena balik kepada attitude macam mana di zaman Rasulullah SAW, iaitu attitude bersungguh-sungguh pada buat satu benda. Tuan-tuan sekalian, Rom dan Parsi bukan kerajaan yang kecil-kecil tau. Dinasti Sasanid Parsi 1000 tahun. Rom 1000 tahun punya hebat ketenteraan, ilmu dan sebagainya. 23 tahun Nabi SAW didik sahabat, tombang Rom dan Parsi. Kenapa? Sungguh-sungguh itu. Buat satu benda, bersungguh-sungguh. Benda ni yang agak hilang daripada kita, anak-anak kita dan sebagainya. Sebab tu kita kena faham. The laziness kena faham. Adakah malas kat aku ni? Isteri takkan tahu, anak takkan tahu, mak bapak takkan tahu. Kita je boleh jawab. Aku ni sebenarnya malas ke tak? Kita je boleh jawab. Dan sebab itu kalau susah sangat dan kita tahu benda tu, amalkan doa. Allahumma inni a'udzubika min al-'azzi wal kasal. Ya Allah, aku minta perlindungan daripada lemah semangat dan juga al-kasal, malas. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, dan bab terakhir, bab ketiga, so kita cerita 3 bab je hari ini. Pertama mengenai peraturan alam. Yang keduanya, setelah kita tahu benda yang kita boleh jangka dan boleh kita usahakan, sunatullah, law of nature, dan juga apa sebab musabab atau cause and effect. Bab kedua, kita kena buat satu benda bersungguh-sungguh. Bab yang ketiga, kita kena faham wujudnya juga satu benda dipanggil takdir. Takdir ni adalah ketentuan dari Allah pula. Tadi sunatullah, ketentuan yang Allah jadikan untuk alam. Ada satu benda lagi, iaitu takdir. Okay. Jadi maknanya takdir ni memang wujud. Takdir ni dia memang wujud. Iaitu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada orang yang buat satu benda tapi tak berjaya. Jadi maknanya takdirnya ditakdirkan belum berjaya. Dia bukan main-main. Dia buat betul-betul tapi tak berjaya macam mana? Maknanya okay, itu ditakdirkan. Ni bukan yang malas-malas lepas tu tak berjaya. Lepas tu salahkan takdir. Dah takdir, nak macam mana? Ni bukan macam tu. Usaha dia maksima usaha, tapi tak berjaya. Maknanya itu takdir. Dan takdir itu wujud. Dalam bahasa Melayu kita disebut sebagai tuah. Dalam bahasa-bahasa lain ada disebut sebagai bagai-bagailah. Wujudnya benda tu. Mana takdir, jadi takdir ni memang wujud.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Sebab itu, okey. Bab ketiga kita kena faham. Oleh kerana takdir tu wujud, jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Kan? Kita dah tahu sunatullah. Benda jangka, benda usaha. Kemudian bab yang kedua, usaha tu kena sungguh-sungguh. Bab yang ketiga, wujudnya takdir. Maknanya apa? Jangan lupa berdoa. Ha, selain daripada usaha, doa. Ya Allah, jagalah kesihatan. Hari ni ada orang yang jogging bagai nak rak. Meninggal juga sakit jantung. Ada juga . Badan fit. Mana takdir lah. Kan? Ha, jadi, tapi maknanya kena jaga. Sunatullah kena jaga. Tapi takdir. Kan? Ada orang meniaga betul-betul. Tak main-main. Tapi macam tu je. Ha, maknanya takdir. Jadi jangan lupa berdoa. Kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah permudahkan. Macam contoh zaman COVID ni kan. Selain daripada kita jaga kesihatan, kita makan vitamin-vitamin, kita tingkatkan antibody dan usaha-usaha yang berbagai-bagai. Doa, ya Allah, peliharalah kami daripada penyakit berjangkit, ya Allah. Berikanlah kesihatan dan keimanan. Doa, doa, hari-hari doa, doa, doa, doa. Selain daripada kita usaha tu. Sebab takdir ni wujud dia memang ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ajar kepada kita mengenai ketetapan alam, so kita faham. Jadi Allah ajar kita mengenai ketetapan Allah ataupun takdir, kita faham. Maknanya usaha, doa, usaha, doa, usaha, doa, dan jangan pernah berputus asa dalam hidup ini. Biar kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, jadi saya rasa setakat ini saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Kan? Mengenai musibah tidak dijangka, so kita faham. Bacalah secara sunatullah dia. Kemudian kita mohon Allah lindungi kita daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Aku luqawli ma sami'tum astaghfirullah li walakum wa risailil muslimin faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan hidup yang telah Kau berikan kepada kami, ya Allah, jika ada kesalahan dan keaiban yang kami lakukan, ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada peluang hidup yang masih Kau berikan kepada kami, ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, pimpinlah kami ke jalan-Mu yang lurus, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami orang yang sedang sakit, ya Allah, berikan kesembuhan-Mu kepada mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang susah, ya Allah, bantulah segala urusan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang bersedih hati, ya Allah, berikan ketenangan dan jalan keluar bagi permasalahan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sangat berhajat dengan keperluannya, ya Allah,

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Serius, belum sampai lagi ke program Madani kita. Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda, antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan tu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita. Memaknai harapan rakyat.
2: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari, pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan, mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Segmen Hello Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
4: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
3: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
5: Kenapa Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torch Selma masa nak ambil tangga tadi.
6: Apa yang kau nampak?
3: Semangat Berpasukan.
7: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
8: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
3: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
9: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
10: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini tiba masanya untuk kita ikuti Grandstand Sukma. Pastinya kita bersama-sama dengan pelabur kita di lokasi, iaitu Apis dan juga staff. Okey, pelapor di lokasi iaitu Apis dan juga staff di Pusat Media Seksyen 7, Shah Alam. Silakan.
11: Baik, terima kasih rakan setugas yang berada di Konti Selangor FM di Angkasa Puri Kota Media bersama dengan Ida. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kita Selangor Maju Bersama, salam rentak kita, aksi kita bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Saf, iaitu bukan rakan pelapor tapi rakan pelabur. Abak kata Ida sementara tadi. Saya pun tak tahu bila masa kita berkecimpung dalam dunia pelaburan pula. Tapi hari ini bukan pelaburan yang kami akan ceritakan, tetapi inilah sukan yang menyatukan kita semua, di mana akan berlangsung selama 14 hari, 15 hingga 24 Ogos 2026, penganjuran kali ke-22 di negeri Selangor Darul Ehsan. Dan hari ini secara rasminya telah pun memasuki hari yang kelima. Kami bawakan untuk anda Grandstand Sukma 2026.
12: Baik, jadi hari ini 19 Ogos 2026, Grandstand akan terus temani anda bermula 2 petang sehinggalah 3.45 minit petang, yang kami bawakan kepada anda secara langsung di TikTok Live Selangor FM. Dan juga kami bawakan juga sekiranya berkesesuaian untuk kami bawakan juga di platform Facebook rasmi Selangor FM. Anda boleh terus dengarkan juga di frekuensi 100.9. Jadi kita masih lagi terasa bahangnya berkenaan dengan perlawanan bola sepak lelaki semalam. Cuma sebelum tu kami nak kemas kini juga kepada anda berkenaan dengan kedudukan pingat setakat ini, yang mana alhamdulillah kontinjen Selangor masih lagi berada di tangga yang pertama dengan jumlah pengutar pingat sebanyak 65, 24 untuk pingat emas, 25 untuk pingat perak, 16 untuk pingat gangsa.
11: Dan semuanya 65 dah terjawab. Apakah yang menjadi secara keseluruhannya 65? Dan kita boleh tengok Harimau Selatan pun tak kurang hebatnya.
12: Baik, sesuatu yang agak di luar jangka.
11: Sekarang ini berada di tangga yang kedua. Telah pun berjaya memungut 18 pingat emas, 23 pingat perak dan 17 pingat gangsa, menjadikan secara keseluruhannya sebanyak 58 pingat yang telah terkumpul. Kalau kita tengok, Johor mengumpul 15 pingat di dalam sukan olahraga saja.
12: Ya, betul. Di mana perubahan kedudukan pasukan untuk kontinjen Johor ini secara drastiknya kita dapat lihat bermula semalam lagi di sebelah petang, dan juga kita menjangkakan sebenarnya sebab apabila kita membacakan kedudukan semasa semalam, Terengganu masih lagi mengungguli, dan di sebelah petang kita dapati yang mana Johor mempunyai sesuatu daya kualiti yang tersendiri.
11: Betul.
12: Dan melayakkan mereka. Sebab apa? Buat masa ini Terengganu sebenarnya berkongsi juga jumlah pingat yang lebih kurang. Yang membezakan mereka hanyalah satu gangsa, yang mana Terengganu sekarang ini berada di kedudukan yang ketiga. Pengumpulan mereka adalah 18 pingat emas, 23 pingat perak. Masih lagi sama seperti kontinjen negeri Johor.
11: Betul.
12: Yang membezakan adalah Johor mengumpul 17 gangsa, Terengganu mengumpul 16 gangsa, yang mana mereka dipisahkan jumlah pungutan pingat hanya satu, iaitu Terengganu 57, Johor 58.
11: Saya percaya akan ada perubahan dari semasa yang bakal kami kongsikan kepada anda, dan kita nak kongsikan di tempat yang keempat sehingga 15 untuk kita umumkan secara keseluruhannya sahaja, iaitu Sarawak telah berjaya mengumpul 44 pingat secara keseluruhannya, berada di tangga yang keempat. Di tangga yang kelima, wilayah persekutuan dengan 46 jumlah pingat, dan Pahang berada di tempat yang keenam dengan 32 pingat secara keseluruhannya.
12: Okey, baik. Jika tadi kita sampai ke tangga yang keenam, betul? Di tangga yang ketujuh, Sabah dengan pungutan pingat 26, 8 di tangga yang ke-8, Pulau Pinang 45 pingat, tapi ia bergantung juga kepada pingat emas. Di tangga yang ke-9, Perlis. Di tangga yang ke-10, Kedah. Di tangga yang ke-11, Perak. Di tangga yang ke-12, Kelantan. Di tangga yang ke-13, Melaka. Apa sudah jadi kepada Negeri Sembilan, kita pun tidak dapat pastikan, yang mana mereka sekarang ini berada di kedudukan yang ke-14 dan di tangga yang ke-15, negara Brunei Darussalam. Baik, kita nak ringkaskan juga berkenaan dengan perlawanan bola sepak yang berlaku, yang berlangsung semalam, yang mana sebenarnya kita tahu yang mana Selangor, Johor, Pahang dan juga Perak berjaya memenangi perlawanan suku akhir acara bola sepak lelaki Sukma 22 Selangor 2026, sekaligus melayakkan diri ke peringkat separuh akhir. Jadi lepas ni saya nak tanya kepada Hafiz bagaimana ramalan. Sebab boleh dikatakan Hafiz boleh dikatakan sebagai ahli nujum juga di
11: Negeri Selangor ni.
12: Di Negeri Selangor, yang mana Selangor semalam telah pun berjaya mencipta kemenangan manis 2-0 ke atas Melaka. Johor 2-1 ke atas Terengganu. Pahang menewaskan Sabah dengan mata 1-0. Seterusnya Perak dan juga Kedah terpaksa bermain di masa tambahan. Dah cuma rezeki berpihak kepada Perak, yang mana mereka memenangi perlawanan tersebut 2-0 terhadap Kedah. Dan juga sebenarnya kita dah maklumkan juga semalam berkenaan dengan pemain-pemain line up untuk pasukan Negeri Selangor.
11: Baik.
12: Yang mana Haikal Danish menepati ramalan untuk menyumbangkan gol bagi pasukan Selangor. Yang mana beliau berjaya menyumbat gol pada minit yang ke masa tambahan untuk separuh masa yang pertama, iaitu di minit yang ke-47. Kemudian di separuh masa yang kedua, Zarul Aidit Mokhtar berjaya menyumbangkan satu lagi gol di minit yang ke-71 dan secara tidak langsung menewaskan Melaka 2-0.
11: Baik, Negeri Selangor akan layak ke suku akhir. Manakala untuk kategori wanita pula akan berentap di pentas akhir malam ini. Kita akan kongsikan sebentar nanti apa yang menarik untuk bola sepak yang akan berlangsung di Stadium Selayang.
12: Cuma ada yang tanya Selangor nanti lawan siapa? Okey, jadi pasukan Selangor akan menentang Pahang, Johor akan menentang Perak. Kemudian di final nanti sama ada Johor ataupun Perak, sama-sama kita tanya kepada Hafiz nanti.
11: InsyaAllah nanti saya akan cuba ramalkan. Baik, antara sukan-sukan yang boleh kita berikan tumpuan hari ini, seperti kita sedia maklum, sukan akuatik telah pun membuka tirainya bagi hari yang pertama, akan berlangsung mulai hari ini sehinggalah ke 23 Ogos 2026, juga menawarkan sebanyak 41 pingat emas. Dan kita sedia maklum 80 sasaran pingat emas itu, ini antara sukan yang menjadi sasaran utama lubuk emas, kata esko sukan kita, iaitu Yang Berhormat YB Najuan Halimi katanya. Dan kita akan ikuti untuk acara yang dipertandingkan dalam sukan renang dan juga sukan terjun.
12: Baik, okey, jadi boleh dikatakan hari ini adalah boleh dikatakan acara-acara sukan yang merupakan kegemaran rakyat-rakyat di negeri Selangor juga, yang mana mereka sentiasa mendengarkan acara-acara tersebut di telinga mereka. Cuma yang sekarang ini sekiranya waktunya dah sesuai, yang mana kita cuba mendapatkan virus Hira sekarang ini, yang masih lagi dalam proses untuk bersiap sedia dari Stadium Universiti Putra Malaysia untuk laporan olahraga. Cuma yang sebelum itu kita nak kongsikan juga kepada anda semua berkenaan dengan apa yang sedang kami saksikan di lensa besar di hadapan kita sekarang ini adalah upacara penyampaian pingat yang bakal berlangsung di Pusat Akuatik. Dan sekiranya abang teknikal kita bersedia, boleh kami cuba bawakan gambaran di sana. Yang mana keadaan tu agak tenang di sana, cuaca amat-amat baik. Dan difahamkan juga ada rakan pelapor kita juga yang berada di sana,
11: iaitu Zanariah. Zanariah Zainal Abidin, katanya dia sangat teruja untuk berada di lokasi. Yalah, seperti kita sedia maklum, Pusat Akuatik Darul Ehsan rebranding baru setelah 28 tahun juga kewujudan Pusat Akuatik Selangor ini berada di Shah Alam, di mana dah di ada penambahbaikan. Kita tengok keindahan Pusat Akuatik
12: Darul Ehsan, seakan-akan kita berada di Australia.
11: Yang sangat canggih teknologinya. Dan insyaAllah kita akan bawakan untuk anda bersama dengan wartawan di lokasi, iaitu Zanariah Zainal Abidin, akan berkongsikan tentang sukan dan acara-acara yang berlangsung dalam sukan terjun dan juga sukan renang. Dan seketika kita ingin berikan tumpuan di Stadium Universiti Putra Malaysia bersama dengan rakan pelapor Fairuz Hiras yang berada di sana untuk kongsikan keadaan semasa untuk sukan olahraga. Silakan.
13: Terima kasih Saf dan juga Hafiz. Untuk hari ini saya berada di Stadium Universiti Putra Malaysia, menyaksikan aksi untuk olahraga yang cukup sengit dan penuh dengan kejutan dramatik. Baiklah, tumpuan utama pastinya terarah kepada acara 10,000 meter wanita akhir. Rekod temasha berjaya dipecahkan oleh pelari wilayah persekutuan Chen Jiyi yang merangkul pingat emas dengan catatan masa luar biasa 39 minit 47.28 saat. Pingat perak milik atlet tuan rumah Syaya Tiri Ratnam dari Selangor Darul Ehsan, manakala Ifyana Aris Lizard dari Sabah membawa pulang pingat gangsa. Beralih ke gelanggang baling tukul besi lelaki akhir, Muhammad Zulfikri bin Abu Zah dari Perlis mengesahkan gelaran juara dengan balingan sejauh 50.32 meter. Nabil Faiz bin Ayub dari Sabah memenangi perak, mengikuti rapat dengan 49.63 meter, manakala Daniel Long Hang Jun dari Sarawak meraih gangsa. Untuk pengetahuan pendengar semua, dalam acara lompat kijang wanita akhir, Alia Batrisha dari negeri Kelantan menampilkan lompatan bertenaga sejauh 12.5 meter untuk meraih emas, dan beliau menewaskan pencabar terdekat Mariza Fera dari Sarawak di kedudukan kedua dan Farah Shakira dari Perak di kedudukan ketiga. Bagi saingan disiplin heptathlon wanita, saingan sengit menyaksikan Daniel Marshilla dari Selangor memenangi acara 100 meter lari berpagar dengan masa 14.9 saat. Namun atlet Pulau Pinang mendominasi acara lompat tinggi, Abla Hong Zian dan Tan Yin Yi masing-masing mengungguli kedudukan teratas dengan lompatan setinggi 1.54 meter. Sementara itu, dalam pusingan saringan 400 meter lari berpagar wanita, Fatin Mashira dari Kelantan mengungguli kumpulan 1 dengan masa 1:04.29. Kumpulan 2 pula dikuasai oleh atlet Terengganu Nur Farisha Ardiana Ardi dengan catatan 1:06.02. Bagi kategori lelaki, Muhammad Adib Irfan dari Perak mencatatkan masa terpantas keseluruhan dalam saringan ketiga dengan 53.42 saat. Saringan pertama dipenangi oleh Avinash Nair dari Negeri Sembilan, manakala Emmanuel Murphy Josper dari wilayah persekutuan mengungguli saringan yang kedua. Jadi persaingan memburu pingat kini semakin rancak. Pada anda, boleh terus bersama kami di Selangor FM untuk mengikuti perkembangan dan juga info terkini bagi sesi petang nanti untuk kejohanan ataupun Sukma ke-22 ini bagi kategori olahraga yang dibawakan dari Stadium Universiti Putra Malaysia. Kembali bersama dengan rakan setugas Saf dan juga Hafiz.
11: Baiklah, terima kasih Fairul Hiras yang berada di lokasi untuk melaporkan bagi sukan olahraga. Dan seketika kita ingin ikuti perkembangan di Pusat Akuatik Darul Ehsan untuk acara penyerahan pingat pada pemenang bagi kategori ataupun acara 3 meter perempatan jalan lelaki.
12: Okey. Jadi suasananya Muhammad Haris bin Muhammad Rizal berjaya mencipta kenangan dan juga habuan buat kontinjen Negeri Selangor yang mana beliau berjaya memenangi pingat Perak. Dan kita rasa itu adalah satu yang amat kita harapkan. Dan boleh dikatakan itu adalah kali ini adalah penglibatan beliau buat kali yang pertama. Dan juga kita dapat saksikan kegirangan wajah beliau apabila menaiki podium untuk menerima hadiah tersebut.
11: Baik, Yong Luigi dinobatkan sebagai pemegang Muhammad pingat Haris. Emas
12: Muhammad Haris. Jika kita dapat lihat di situ, Muhammad Haris untuk untuk acara kali ini.
11: Baik.
12: Mana Yong Yuji masih lagi berjuang untuk kita tentukan pengesahannya. Yang mana keputusannya masih lagi belum dipastikan lagi.
11: Baik.
12: Yang mana untuk sebarang perkembangan di Pusat Akuatik akan kami bawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Jadi ada lagi perkembangan yang kami bawakan kepada anda selepas ini. Kita nak berehat dulu seketika untuk
11: Grandstand Sukma 2026. Rentak kita,
12: asyik kita.
9: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari, pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Dari Konti Selangor FM kepada Pusat Media Petals Event Space Shah Alam, kami bawakan Grandstand Sukma 2026 bersama dengan kami berdua ingin melaporkan, ingin berkongsikan

0: Jun tadi
1: keputusan yang rasmi.
0: Keputusan rasmi untuk acara 3 meter Papa Anjal lelaki peringkat akhir, di mana kita saksikan sebentar tadi William Seketuan telah pun berjaya menambah pengutan pingat emas menerusi atlet Yong Ruiji yang telah pun berjaya mengumpul jumlah mata 391.85 dan Selangor di tempat yang kedua membawa pulang pingat perak Muhammad Haris bin Muhammad Rizal dengan mengumpul mata sebanyak 387.45 dan Sarawak Elvis Presley.
1: Baik, nama dia sangat menarik eh.
0: Nama yang cukup menarik. Kita kenal Elvis Presley ni sebagai seorang penyanyi, tapi di negeri Selangor kita boleh saksikan atlet dari Sarawak ini telah pun berjaya mengumpul mata sebanyak 368.30 dan dinobatkan sebagai pemenang pingat gangsa bagi acara 3 meter papan
1: Anjala. Baik, jika tadi anda dapat saksikan juga yang mana kami bawa kepada anda secara langsung berkenaan dengan pengutusan pingat semasa, yang mana Selangor masih lagi berada di kedudukan yang pertama dengan pengutusan pingat emas 24, pengutusan pingat perak 26 dan juga pengutusan pingat gangsa 18 yang menjadikan jumlah keseluruhannya 68. Kita mengharapkan satu keputusan yang lebih positif di sebelah petang nanti. Cuma kita nak kongsikan sekarang ini juga, ini berkenaan dengan perlawanan yang berlaku melibatkan kontinjen futsal yang berlangsung di Kompleks Belia dan Sukan Negeri untuk futsal wanita hari ini separuh akhir. Telah pun berjaya menewaskan pasukan Pahang dengan skor 1-0 menerusi jaringan Via Shini anak perempuan Jega Tesson pada minit ke-34. Seterusnya ada juga perkembangan yang kami nak bawakan kepada anda berkenaan dengan pasukan futsal lelaki yang turut hari ini di Kompleks Belia Sukan dan Negeri Selangor Kombes. Lelaki separuh akhir menentang Johor masih lagi sedang berlangsung, yang mana Selangor mendahului 2-1. Jadi buat ketika ini jaringan yang telah terhasil menerusi Amir Ahmad bin Ibrahim di Aidil Zakuan bin Zaidi di minit 8 dan juga 13, manakala penjaring semasa untuk pasukan Johor bagi futsal untuk separuh akhir kali ini menerusi Abdul Aiman Syahmi di minit yang ke-5. Di situ kita tengok Johor mendahului, tapi Selangor memang tidak berputus asa, yang mana mereka sekarang ini mendahului 2-1 di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Selangor.
0: Baik, itu cerita untuk sukan futsal yang melibatkan atlet wanita dan juga lelaki yang berjuang di peringkat separuh akhir. Dan seketika ingin kita berikan tumpuan di Dewan Seri Cempaka Majlis Perbandaran Kajang untuk sukan angkat berat bersama dengan rakan pelapor Samsia Samsi di lokasi. Silakan.
2: Baiklah, terima kasih Hafiz dan juga Saf. Dalam perkembangan SUKMA 2026, acara angkat berat kategori lelaki 88kg peringkat akhir yang berlangsung pagi tadi di Dewan Seri Cempaka MPKJ menyaksikan atlet Terengganu Ahmad Rizwan Shah muncul sebagai juara. Ahmad Rizwan Shah mengumpul angkatan sebanyak 280kg untuk membawa pulang pingat emas. Pingat perak menjadi milik atlet Sabah Henry Stephen Champion dengan angkatan 275kg, manakala atlet Johor Syafiq Afiq Cifan Syawal meraih gangsa selepas mencatat angkatan 263kg. Namun bagi acara ini, Selangor hanya berjaya menduduki tempat kelima menerusi atlet Muhammad Nur Azmi Rozaimi dengan mengumpul angkatan sebanyak 256kg. Dan sementara itu, acara angkat berat bagi kategori wanita 77kg peringkat akhir sedang berlangsung Zoom ketika ini bermula pukul 1 petang tadi juga di Dewan Sri Cempaka MPKJ. Dan antara atlet yang tersenarai ialah Chris Vina binti Abdullah dari Johor, Balkis Shakira dari Perak dan Nur Iris Zulaika dari Terengganu. Dan sementara itu, acara angkat berat wanita 86kg dijadualkan berlangsung pada pukul 5 petang ini di venue yang sama, iaitu di Dewan Seri Cempaka MPKJ ini. Dan pada sebelah malam pula, tepat pukul 7 malam, acara angkat berat lelaki 94kg akhir akan berlangsung di sini. Dan antara atlet yang telah disenaraikan ialah Rizky Suzuli dari Kelantan, Jereh Cui dari wilayah Persekutuan dan Harry Bulugan Lamit dari Sabah. selain beberapa lagi peserta yang akan beraksi dalam saingan akhir ini. Dan saya kira

0: itu sahaja perkembangan terkini acara angkat berat Sukma Selangor 2026 dari Dewan Seri Cempaka MPKJ, dan kita nantikan keputusan rasmi dan aksi terbaik para atlet yang pastinya akan memberikan segala kudrat demi mengharumkan nama kontinjen masing-masing. Dan saya kira itu sahaja daripada saya, Hafiz dan Saf.
1: Baik, itu dia laporannya untuk sukan angkat berat yang berlangsung di Dewan Seri Cempaka MPKJ bersama dengan rakan pelapor Samsiah Samsi di lokasi. Terima kasih untuk laporannya. Jadi itu dia untuk perkembangan bagi sukan angkat berat. Dan seketika kita ingin beri laluan atau kita ingin kongsikan,
2: kita nak bawakan kepada anda secara langsung. Sekarang ini perlawanan antara Selangor menentang Johor untuk separuh akhir futsal yang sekarang ini bersiaran secara langsung di Kompleks Belia dan Sukan Negeri. Kita dapat saksikan di sini yang mana penguasaan perlawanan antara kedua-dua pasukan nampaknya semakin sengit. Dan juga difahamkan juga baru seketika tadi yang mana barisan pemain futsal Aiman dari Johor dikenakan layangan dekat kuning oleh pengadil akibat kekerasan berlaku di bahagian Selangor. Itu dia.
1: Ya, kalau kita tengok waktu sekarang ini masih lagi berada di separuh masa yang pertama. Telah pun memiliki dua gol oleh Selangor dan satu gol yang dicetak oleh pasukan negeri. Baik. Johor yang telah dijaringkan oleh Johor, Abdul Aiman Syahmi. Manakala untuk negeri Selangor, dalam pada gol yang pertama Amir Amar dan juga gol yang kedua telah dicetakkan oleh Aidil Zakwan bin Zaidi pada minit ke-13. Jadi itulah kesungguhan yang ditonjolkan oleh kedua-dua pasukan yang sedang berentap di peringkat separuh akhir. Jadi sama-sama kita mendoakan kepada kontinjen negeri Selangor.
2: Itu dia. Oh,
1: saya tengah bercakap ni, saya agak mengejutkan untuk sukan futsal ni. Saf juga adalah salah seorang pemain futsal Malaysia juga, Ustaz.
2: Bukan. Saya masih lagi belum sampai tahap tu. Okey, baik. Kita dapat itu dia, adakah Johor berjaya mengukir sesuatu?
1: Okey. Kalau untuk sukan futsal ni, semua kita sedia maklum, 5 pemain yang akan terlibat di dalam padang, di dalam gelanggang, seorang penjaga gol dan 4 pemain yang akan melakonkan tugasan sebagai pertahanan, pemain tengah dan juga penyerang. Selalunya formasi dia akan buat circulation, Saf. Tidak semestinya kalau anda bermain di posisi pertahanan, anda akan berada di posisi pertahanan sentiasa. Ada kalanya anda juga akan menjadi seorang penyerang ataupun pemain di posisi tengah.
2: Okey, jadi sedikit line up. Keeper penjaga gol adalah Syawal Sabarudin, yang sekarang ini masih lagi mengekalkan pemainnya Aidil Syahril, Syed Azad Daniel. Baru saja tadi kita saksikan percubaan daripada Farid Ahmad dan juga Haris Naim. Kita dapat saksikan juga sekarang ini Johor masih lagi cuba untuk mendembusi kecekalan defense pertahanan Selangor.
1: Baik.
2: Jadi itu sedikit yang sempat kami gambarkan kepada anda, yang mana kami akan bawakan kepada anda perkembangan selepas ini berkenaan dengan sukan futsal yang sedang berlangsung di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Selangor untuk futsal lelaki bagi separuh akhir. Jadi kita nak berehat dulu seketika.
1: Baik.
2: Yang mana selepas ini kami akan kembali lagi bersama dengan anda di Grandstand Sukma 2026. Rentak kita,
1: aksi kita. Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontinjen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita, eksklusif di Selangor FM, RTM Click dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Kita kembali dari Grandstand Sukma 2026, kami bawakan untuk anda perkembangan Tamasha Sukan Malaysia penganjuran kali ke-22 yang melibatkan 30 sukan wajib, 7 sukan pilihan dan melibatkan dan berlangsung di 52 venue yang berlangsung di 9 daerah yang berada di negeri Selangor Darul Ihsan.
1: Jadi untuk Sukma kali ini dipertandingkan 468 pingat. Kita masih lagi menantikan dengan penuh perasaan gemuruh dan juga kita dapat berikan juga kepada anda tadi, anda dapat saksikan highlight sedikit perlawanan secara langsung yang melibatkan pasukan Selangor dan juga Johor untuk futsal bagi lelaki separuh akhir yang berlangsung di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Selangor. Masih lagi dalam bola, cuma ini melibatkan Padang lah. Ini melibatkan
0: tadi bola pasukan sepak lelaki. Semalam kita dah saksikan kemenangan bergaya yang ditunjukkan oleh pasukan Negeri Selangor menentang Melaka untuk peringkat separuh akhir dan akan melangkah ke suku akhir. Dan tak kurang hebatnya juga kalau kita ingat tentang skuad wanita juga dalam sukan bola sepak ini.
1: Yang setelah pun kumpulan, di kumpulan A yang mana Selangor membelasah 7-0 wilayah persekutuan, bermula garang dengan Pesta Gol seperti yang kita tahu sebelum ini. Dan kita dengan rasa sabar juga menantikan perlawanan pada malam ini akhir, yang mana kontijen Selangor akan turun dengan semangat yang jitu menentang pasukan Negeri Sabah.
0: Kalau kita tengok pasukan Sabah ni dah pun berjumpa dengan pasukan Negeri Selangor dalam peringkat kumpulan. Dalam peringkat kumpulan, Selangor berjaya mengatasi Sabah dengan 2-1. Keputusannya berpihak kepada Negeri Selangor. Dan kalau kita tengok, seakan-akan ulang tayang untuk pentas akhir pada tahun 2026 ni juga. Di mana kalau kita tengok pada Temasya Sukma Sarawak yang lepas, di pentas akhir juga menemukan dua pasukan gergasi ini, iaitu Sabah dan juga Selangor. Kita nak cerita panjang, mungkin takut penonton di live TikTok dan juga di live Facebook ni macam ya habis ni kan. Tapi tak apa, jangan risau, saya dan Asaf bawakan untuk anda seorang yang sangat pakar dalam bola sepak ini. Selalu kedengaran suara beliau dikeudarakan di frekuensi 100.9 apabila perlawanan yang melibatkan Red Giant, gegasi merah kita, Selangor FC, iaitu tak lain tak bukan kita akan bersama dengan saudara Firdaus Musa di talian sekarang ini. Assalamualaikum kekandaku.
2: Waalaikumsalam kekanda Hafiz dan Saf.
0: Apa khabar? Apa ceritanya? Mungkin nak tahu perkembangan terbaru. Kalau saya tengok di posting-posting beliau, beliau suka berkongsikan tentang kejohanan Piala Dunia melibatkan atlet hoki Malaysia sekarang ini. Mungkin boleh berikan sedikit rangkuman
2: untuk pertembungan malam ni ke?
0: Ya, silakan.
2: Untuk pertembungan malam ni, seperti yang Hafiz baru bagi tahu sebentar tadi, ini adalah ulangan final Sukma 2024. Cumanya pemain-pemain lah Hafiz berbeza untuk kali ini. Dua negeri yang boleh kita katakan ramai Hafiz pemain-pemain yang berbakat.
1: Baik. Sebelum tu, Firdaus, saya nak tanya kepada Firdaus, berkenaan dengan line up tu, adakah bintang warisan kita Tegan Suyin Butler akan turun padang malam ini untuk menentang Sabah?
2: Itu menarik untuk diperkatakan. Pemain warisan Australia-Malaysia. Pemain Australia-Malaysia yang bakal bermain dan dia antara tonggak utamalah dalam pasukan Selangor, dan diharapkan dia akan menjadi antara pemain tumpuan dalam perlawanan pada malam ini. Kita ada juga Tivashini, pemain-pemain seperti Kun Wairah pun ada dalam dalam barisan pemain-pemain.
1: Nur Kasih, Najwa
2: Rania, kita ada Kasih Kamila. Saf, Hafiz, ni nama-nama yang biasa saya buat ulasan waktu Women Super League.
0: Silakan.
2: Ini satu benda yang saya kena bagi tahu dalam siaran. Kita cukup beruntung berada di Selangor, di mana dah masuk musim kelima kalau tak silap saya, dianjurkan Women Super League dan dah beratus pemain-pemain yang dibawa. Kita dah tengok macam-macam bakat yang diasah dalam Women Super League dan Selangor adalah pemenang untuk 2026 Women Super League.
0: Okey, baik. Kalau kita tengok untuk pasukan wanita ini tahun lepas 2024 Selangor dan Sabah. Tahun ini juga di pentas akhir pasukan Selangor yang sama. Jadi mungkin Firdaus ada sedikit pendapat lah. Apa yang sebab yang menyumbang ke arah ini? Kalau final bola sepak wanita je, dua pasukan ini yang akan kita saksikan di pentas akhir.
2: Antara sebab yang mungkin boleh saya kongsikan Hafiz dan Saf, struktur pembangunan bola sepak negeri itu sendiri. Seperti Selangor, kita tahu daripada akar umbi ada pencarian bakat dan sebagainya. Dan liga-liga, kalau saya boleh bacakan di sini Hafiz, bermula daripada tahun 2021 Persatuan Bola Sepak Selangor menganjurkan liga-liga termasuk selain daripada Women Super League ada Piala FA, ada Piala Konfederasi, Piala Sumbangsih. Jadi pemain-pemain ni mempunyai banyak option, banyak option dan minit permainan. Boleh untuk tonjolkan bakat. Ada banyak piala-piala kejohanan-kejohanan yang dianjurkan. Dan saya masih ingat musim pertama final, salah satu stesen TV swasta mengambil inisiatif untuk menyiarkan perlawanan akhir. Itu sejarah. Sejarah ni.
0: Okey, mungkin kita ada pendengar dan juga penonton sekarang ini yang agak skeptikal apabila bola sepak ini melibatkan atlet-atlet wanita. Dan pengalaman Firdaus Musa pernah juga menjadi sebagai pengulas untuk Liga Bola Sepak Wanita ini yang berlangsung di sekitar negeri Selangor. Mungkin kita nak memecahkan fikiran yang cakap nanti perlawanan ini mesti akan boring. Tapi mungkin di sudut yang menarik yang Firdaus Musa boleh kongsikan yang akan menarik perhatian orang ramai untuk turun beramai-ramai malam ini secara percuma yang akan berlangsung di Stadium Selangor. Yang mungkin awak ada view awak yang tersendiri, apa yang seronoknya kalau kita turun ke stadium untuk saksikan perlawanan yang melibatkan bola sepak wanita ni?
2: Saya sempat tengok beberapa video klip sebelum ni, meriah betul. Untuk perlawanan melibatkan bola sepak wanita ni, ramai turun, ramai tonton berikan sokongan. Seperti yang Hafiz berkatakan, memang ada pandangan skeptikal, kata betul ke bola sepak perempuan ni okey ke untuk main, apa sebut, bagaimana corak permainan. Tapi sebenarnya tengoklah, dia dah macam berkembang di negara kita. Kita dah jumpa ramai bakat. Dan salah seorang Aisyah Murad dah berada di Belanda sekarang. Berada di Belanda, kelab Belanda dah bawa dia ke sana bermain di luar negara. Beberapa pemain lagi lah, termasuklah keeper kita Azurin yang pernah jadi pandit waktu World Cup di RTM. Dia pernah bermain di kelab luar negara. So pemain-pemain wanita negara kita mendapat tumpuan daripada luar negara. Dan malam ini untuk penonton-penonton yang mendengar, terus ke stadium, kerana boleh saya katakan kedua-dua pasukan mempunyai line-up yang mantap. Dan sebagai pendengar di Selangor FM, pastinya kita nak Selangor lah menang habis.
0: Betul. Kita nak dengarkan lagu Selangor Darul Ihsan itu berkumandang di Stadium Selayang malam ini.
1: Okey. Jadi Firdaus Musa yang sangat berpengalaman lah dalam komentator untuk bola sepak. Mana-mana suka pun memang kita dengar Firdaus Musa lah dekat RTM kan. Jadi Firdaus, saya nak tanya juga kepada anda, apakah ramalan untuk perlawanan pada malam ini bagi anak buah Osmera Omaro?
2: 3-1 dan akan ada jaringan daripada tonggak berbisa Segen Suyin Butler, pemain kacutan Australia, Malaysia. Dan tiba sini
0: Okey. 3-1. Kenapa 3-1? Kalau 3-1 betul-betul seakan-akan kita saksikan siaran ulangan, sebab di Bumi Kenyalang, di tanah Bumi Kenyalang tahun lepas, 2 tahun lepas sudah pun bersaksikan 3-1 yang berjaya menobatkan negeri Selangor sebagai juara bagi acara bola sepak wanita ni. Kenapa 3-1 menjadi angka pilihan ramalan Firdaus?
2: Rasanya macam akan ada fight separuh masa pertama mungkin terikat, tapi separuh masa kedua akan ada dua tambahan jaringan. Rasa-rasalah.
1: Rasa-rasa.
2: Ramalan.
1: Ramalan.
2: Okay. Baik. Ramalan kalau Hafiz ni boleh jadi salah, boleh jadi betul.
1: Okey, itu kata Fidah Musa. Kalau Hafiz bagaimana?
0: Saya dalam peringkat kumpulan 2-1. Okay. Bertemu 2-1 dengan Sabah. 7-0 okay. Bertemu Wilayah Persekutuan.
1: Baik.
0: Final 5-0 solid saya.
1: Okey.
0: Yakin dan berlagak.
1: Yang mana yang menyaksikan sekarang ni, kita pegang kata-kata mereka ni. Firdaus Musa 3-1, Hafiz 5-0, saya rasa 1-0 malam ni.
0: 1-0, baik. Jadi itu dia ramalan untuk Stadium Selayang yang melibatkan kontinjen negeri Selangor dalam sukan bola sepak wanita yang akan berentak bersama dengan kontinjen negeri Sabah. Mungkin ada kata-kata nasihat ada ataupun nak mewawarkan kepada pendengar dan juga penonton sekarang ni, Firdaus Musa, untuk kata-kata akhirnya, silakan.
2: Buat penonton-penonton, peminat-peminat sukan negara, berikan sokongan anda kepada SUKMA 2026. Kita nak melihat atlet-atlet kita mempamerkan aksi terbaik, kerana ini Hafiz Saf pentas terbaik sebelum mereka ke Sukan C tahun hadapan. Ini persediaan untuk atlet-atlet kita, atlet-atlet muda, untuk kita mengenal pasti siapa atlet yang kita boleh bawa ke peringkat yang lebih tinggi. Ini pentas, ini tapaknya lah.
0: Ya, mungkin Firdaus juga untuk temasya Sukma 2026 ni, selain terlibat sebagai rakan pelapor ataupun yang berkongsikan pengalaman beliau ini, mungkin untuk Sukma ni penglibatan Firdaus, mungkin nak promote dekat sini, silakan juga.
2: Penglibatan saya dalam Sukma kali ini, DRTM untuk edisi kali ini, kita membawakan rangkuman setiap hari pada jam 11.30 malam sampai jam 12, setengah jam rangkuman daripada hampir 5-6 venue dalam setengah jam. Kita akan rangkumkan dan bawakan acara-acara yang melibatkan pingat, dan kita akan memberikan liputan dan juga cuba untuk mungkin ada interview beberapa temu ramah harian lah bersama dengan atlet.
1: Okey, baik. Apapun yang terbaik juga untuk Firdaus Musa, yang saya rasa memberikan yang terbaik juga untuk RTM dan juga untuk penonton dan juga pendengar setia RTM. Apa-apapun, segala yang direncanakan itu adalah ketentuan dan juga yang penting kita kena sentiasa berusaha. Baik, Firdaus Musa, terima kasih untuk laporan tersebut. Cuma kalau boleh, sebelum kita nak berehat dulu seketika, kita nak dengarlah satu kata, corongan kata rentak kita, aksi kita daripada Firdaus Musa. Bayangkan Firdaus Musa berada dari lokasi. Kita nak berehat dulu seketika.
2: Baik, saksikan Sukma 2026, rentak kita, aksi kita.
1: Terbaik. Selepas ini kami kembali.
3: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma, setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Selamat datang kepada anda. Baik, kembali lagi bersama dengan kami di Grandstand Sukma yang disiarkan secara langsung di frekuensi 100.9. Jangan lupa juga untuk terus ikuti kami di platform media sosial rasmi Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Kami bersiaran juga di live TikTok yang mana sekiranya anda nak berinteraksi bersama dengan kami di situ, mungkin ada acara sukan yang anda ingin ketahui. InsyaAllah kami akan kembalikan kepada anda perhatian berkenaan dengan jawapan kepada persoalan tersebut. Okay. Jadi ini adalah berkenaan dengan pungutan pingat semasa. Ada pertambahan pingat yang melibatkan kontinjen negeri Selangor berjumlah kesemuanya 70 pingat. Pingat emas masih lagi kekal 24. Pingat perak ada penambahan 28. Dan juga pingat gangsa ada peningkatan untuk 18 bilangan secara keseluruhannya. Tapi Hafiz, yeah, kita tak nak buang masa. Yang mana sekarang ini kita nak bawakan kepada anda secara langsung untuk acara Pusat Akuatik di Komplek Akuatik Selangor bersama rakan pelapor Zanariah Zainal Abidin. Zana, silakan.
1: Baiklah, sebanyak 14 acara saringan berlangsung pada sesi pagi tadi di Pusat Akuatik Darul Ehsan, membabitkan 8 kategori acara lelaki dan wanita dengan 14 atlet Selangor mengambil bahagian. Saingan melibatkan acara 200 meter gaya bebas, 100 meter gaya kuat dada, 50 meter gaya kuat lentang dan 400 meter rampaian perseorangan bagi kategori lelaki dan wanita. Di mana Kem Renang Selangor mencatat beberapa keputusan positif, antaranya yang menyela Go Li Ji muncul juara kumpulan 3 acara 200 meter gaya bebas lelaki dengan catatan 1 minit 57.71 saat. Manakala Aslan Adnan turut mengungguli kumpulan 1 dengan masa 1 minit 56.77 saat. Manakala dalam acara 200 meter gaya bebas wanita pula, Eliza Tan Aishin memenangi kumpulan 1 dengan catatan 2 minit 11.91 saat. Manakala Chong Yuan Yi menduduki tempat ketiga kumpulan 2 dengan masa 2 minit 12.33 saat. Bagi acara 100 meter gaya kuat dada wanita, Ko Su Eng menamatkan saingan di tempat kedua kumpulan 1 dengan catatan 1 minit 16.27 saat, manakala Kyla Ang Kang Yi berada di tempat ketiga kumpulan 2 dengan masa 1 minit 17.13 saat. Selangor turut menyelah menerusi Chai Ding Goi yang muncul juara kumpulan 3 acara 100 meter gaya kuat dada lelaki dengan catatan 1 minit 4.90 saat. Dalam acara 50 meter gaya kuat lentang lelaki pula, Oswald Lim dan Daniel Scott William masing-masing mengungguli kumpulan 2 dan kumpulan 3. Bagi acara 50 meter gaya kuat lentang wanita, Raini Fong Jin Zeng muncul juara kumpulan 2, manakala Liu Yunshan menduduki tempat ketiga. Manakala dalam acara 400 meter rampaian perseorangan wanita, perenang Selangor Shannon Tan menjuarai kumpulan 1 dengan catatan 5 minit 14.25 saat, manakala Yong Jia Jia menduduki tempat kedua kumpulan 2 dengan masa 5 minit 22.12 saat. Bagi acara 400 meter rampaian perseorangan lelaki kumpulan 2 pula menyaksikan penguasaan Selangor apabila Goh Li Heng dan Goh Li Ji masing-masing menduduki tempat pertama dan kedua dengan catatan 4 minit 43.46 saat dan 4 minit 47.90 saat. Dan dalam acara terjun, Selangor meraih pingat perak menerusi Haris yang mengumpul 387.45 mata dan di mana pingat emas menjadi milik wakil wilayah persekutuan dan juga Sarawak untuk pingat gangsa iaitu Elvis Presley. Keputusan itu menyaksikan Haris menyumbang 1 pingat perak buat kontinjen Selangor. Saf dan juga Hafiz, untuk petang ini akan berlangsungnya acara akhir untuk 10 meter platform seirama wanita peringkat akhir dan juga menampilkan gandingan Ayu Syuhaida dan Janah dalam acara berkenaan yang turut disertai gandingan dari Perak, Sabah, Sarawak, Pahang dan Pulau Pinang. Perhatian juga akan terarah kepada dua acara akhir 200 meter gaya bebas lelaki dan wanita yang dijadual berlangsung pada 5 petang ini. Dan lebih menariknya, Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah dijangka berkenan berangkat ke Pusat Akuatik sekitar 4.30 petang bagi menyaksikan saingan renang termasuk acara akhir yang berlangsung pada petang ini.
2: Jadi itu dia laporan daripada Zanariah Zainal Albidin yang berada di Pusat Akuatik Darul Ihsan untuk menceritakan bagi sukan akuatik untuk kategori terjun dan juga renang yang membuka tirai hari yang pertama pada hari ini. Dan di sebelah petang ini banyak sukan-sukan yang acara-acara yang terlibat yang melibatkan kontijen negeri Selangor yang akan berentap di pentas akhir untuk acara 200 meter gaya bebas wanita. Acara renang 400 meter rampaian perseorangan lelaki akhir, 100 meter gaya kuat dada wanita dan 400 meter rampaian perseorangan wanita dan banyak lagi. Kalau kira-kira ada 7 pingat tambahan kita doakan untuk atlet-atlet yang akan berjuang dalam sukan renang ini.
0: Baik, sekarang ini kami bawakan kepada anda juga secara langsung dari Kompleks Belia dan Sukan Negeri Lelaki Separuh Akhir Futsal. Apapun nak ucapkan syabas dan tahniah juga kepada kontinjen negeri Selangor menerusi gol terbaru yang berjaya dihasilkan oleh Aidil Zakwan bin Zaidi menjadikan kedudukan sekarang ini Selangor 3, Johor 1. Jadi asakan demi asakan telah pun berlaku. Jadi anda boleh saksikan juga di lensa telefon bimbit anda yang sekarang ini, mungkin sekarang ini tengah menyaksikan. Sekarang ini Selangor masih lagi cuba untuk mendapatkan jaringan tambahan sejauh yang mungkin sebelum melangkah ke final nanti. Apa-apa pun kita mengharapkan sesuatu keputusan yang positif untuk perlawanan ini. Itu dia Johor, masih lagi cuba untuk mengatur. Adakah berjaya? Berjaya ditepis oleh pemain tengah futsal kontinjen Selangor. Itu dia Hafiz.
2: Ya. Yeah.
0: Baik. Masih lagi dalam kawalan yang baik.
2: Oh, okey. Dihentikan oleh
0: pemain pertahanan
2: seketika kerana ada pemain Johor yang telah dijatuhkan di dalam gelanggang. Dan sementara itu juga Wilayah Persekutuan akan turun menentang pasukan Pulau Pinang. Dan pemenang untuk perlawanan ini, insya-Allah saya boleh katakan
0: Ramalan
2: akan berjumpa Selangor di pentas akhir, insya-Allah. 3-1, saya rasa ada penambahan gol yang akan dilakukan oleh pasukan Selangor. Apa-apa pun, kita doakan untuk separuh masa yang kedua ini ada tambahan gol yang dilakukan oleh kontinjen ataupun atlet Selangor yang berjuang untuk sukan futsal ini.
0: Jadi semasanya 3 jaringan daripada Amir Ahmad Ibrahim, Aidil Zakwan, 2 jaringan untuk Selangor, kemudian jaringan daripada kontinjen Johor terhasil daripada Abdul Aiman Syahmi. Itu seketika.
2: Baik, untuk itu dia kita nantikan juga
0: semasa.
2: Mungkin Aidil Zakwan akan menambahkan lagi koleksi gol beliau dan akan dinobatkan sebagai pemain man of the match ataupun pemain yang mencetak 3 gol akan dipanggil hat-trick dalam perlawanan separuh akhir menentang Johor.
0: Okey, baik. Kita nak berehat dulu seketika. Yang mana selepas ini kami kembali lagi bersama dengan anda di Grandstand Sukma 2026 yang bersiaran secara langsung di Pusat Media Section 7 Shah Alam. Jadi jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan kami di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontinjen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Grandstand Sukma kini kembali bersama dengan kami berdua melaporkan kepada anda perkembangan terkini tentang Sukma Selangor 2026. Dan kita masih lagi berikan tumpuan Saf untuk layar yang besar depan kita ini. Ya, kita menyaksikan Selangor menentang Johor dalam peringkat separuh akhir dan ada penambahan gol yang dilakukan oleh pasukan Johor. Dan sedikit fakta menarik untuk anda, ada yang bertanya, ada yang tanya, kan,
1: kenapa kalau macam yalah, bila biasanya kalau kita mewakili mana-mana sukan, dekat belakang baju kita tu pasti akan letak nama Hafiz, Saf, lepas tu nombor Hafiz. Kebiasaannya memang memakai nombor
2: 15.
1: Saya 6. Disebabkan nombor 6 tu memang dari saya sekolah rendah lagi. Sampai satu tahap tu, bila kita bermain di peringkat yang lebih tinggi, nak kata tinggi tak berapa tinggi, tapi boleh lah pencapaian tu. Jadi ada yang tertanya, kenapa tak letakkan nama je coach? Sebab apa? Bila letak nama, senang sikit mak ayah saya nak tengok dari jauh. Bila ada dekat stadium, itu anak saya, itu anak saya. Tapi kita dapat saksikan juga di
2: Sukma
1: peringkat
2: ni.
1: Sukma kali ni, yang mana yang melibatkan acara berpasukan. Sebagai contoh badminton, kita nak mengenali pemain-pemain yang baru. Jadi kadang-kadang bila kita mendengar apa yang dikatakan oleh pengulas, apa yang dikatakan oleh pengacara, kita tak tahu siapa mana Hafiz, mana Saf, sebab nampak lebih kurang je.
2: Kan? Untuk badminton, kita sedia maklum kalau jersinya akan dipamerkan nama saja. Dia tak ada nombor, betul?
1: Nombor tak ada.
2: Untuk futsal, contohnya yang paling terdekat, perlawanan yang langsung pada hari ini, Johor dan juga Selangor, kalau kita tengok kedua-dua pasukan tidak mengenakan nama di belakang jersey, hanya ada nombor dan juga pasukan negeri mana. Atas beberapa faktor, yang pertama adalah tradisi pasukan tersebut. Mungkin memang mereka mengekalkan tradisi di mana menekankan bahawa lambang di dada ataupun nama negeri tersebut lebih penting berbanding nama pemain tersebut. Itu tradisi. Ataupun ini merupakan syarat pertandingan yang telah ditetapkan oleh penganjur, tidak dibenarkan meletakkan nama, hanya dibenarkan untuk menulis ataupun mempamerkan negeri pasukan tersebut, ataupun itu adalah pilihan peribadi pasukan tersebut. Itu antara faktor-faktor yang menentukan sama ada nama ataupun tidak di jersey pemain-pemain yang bertanding.
1: Baik, jadi itu fakta yang menarik juga untuk sama-sama kita ketahui. Jadi sebenarnya yang Hafiz dah kongsikan tadi, kedudukan semasa sekarang ini 3-2, 3 untuk Selangor, 2 untuk Johor, yang mana gol yang terbaru telah pun berjaya dihasilkan oleh Muhammad Syaifullah di perlawanan yang kedua pada minit yang ke-27. Baik, kita tinggalkan dulu sukan futsal, yang mana Selangor menentang Johor sekarang ini untuk separuh akhir dari Kompleks Belia dan Sukan Negeri. Kita nak bersama rakan pelapor kita, Siti Farah Nadia Fazlun dari Kompleks Sukan Kelana Jaya, untuk perkembangan terkini bagi acara sukan tenis. Silakan Farah.
3: Saingan tenis berpasukan lelaki dan wanita Sukma Selangor 2026 masih lagi berlangsung di Kompleks Sukan Kelana Jaya, di mana Selangor berdepan wilayah persekutuan bagi acara wanita dan Perlis bagi acara lelaki, masing-masing dalam aksi separuh akhir. Dan di Kompleks Sukan Kelana Jaya, kedua-dua pasukan Selangor turun dengan satu matlamat utama, iaitu memastikan kemenangan dalam aksi separuh akhir yang berlangsung pada sebelah pagi tadi. Dan bagi acara berpasukan wanita, Selangor berdepan wilayah persekutuan dalam perlawanan yang cukup penting. Begitu juga bagi acara berpasukan lelaki. Dan ketika ini kedua-dua perlawanan separuh akhir masih lagi berlangsung. Untuk Bagi saingan wanita, Selangor kini ketinggalan 0-1 kepada wilayah persekutuan. Manakala dalam saingan berpasukan lelaki, Selangor ketika ini mendahului Perlis 1-0. Bagaimanapun, keputusan ini masih lagi belum muktamad dengan kedua-dua pasukan Selangor perlu meneruskan aksi bagi menentukan sama ada berjaya melangkah ke perlawanan perebutan pingat pada petang nanti. Dan bagi membawa cabaran Selangor, saya kongsikan barisan pemain wanita terdiri daripada Sau Jolin, Divilina anak perempuan Sarawanan dan Mak Zui. Manakala pasukan lelaki pula dibarisi Ashton Lim Shi Zeng, Aiden Lim Shi Feng, Joe Caleb Valentino dan Hayden Kumenan. Dan saingan di gelanggang pagi ini tadi menyaksikan pemain perlu memberikan tumpuan sepenuhnya kerana setiap perlawanan yang dimainkan memberikan kesan kepada keputusan keseluruhan pasukan. Dan menariknya bagi Selangor beraksi di hadapan penyokong sendiri menjadi peluang untuk mendapatkan sokongan tambahan selain memberikan motivasi kepada mereka. Dan dalam masa yang sama juga, perhatian tertumpu kepada keputusan aksi separuh akhir wanita nanti serta saingan lelaki antara Selangor dan juga Perlis. Dan bagi kontijen Selangor, peluang untuk menambah koleksi pingat menerusi acara tenis ini pastinya mahu dimanfaatkan sebaik mungkin dan lebih-lebih lagi apabila mereka semuanya berlangsung di laman sendiri. Jadi baiklah, saya kira setakat ini saja perkembangan dari Kompleks Sukan Kelana Jaya. Kita kembali ke pusat media di Seksyen 7 Shah Alam.
2: Baik, terima kasih Siti Farah Nadia Fazlun untuk laporan bagi Sukan Tenis juga melibatkan atlet-atlet negeri Selangor. Dan seketika kita ingin memberikan tumpuan di arena MBSJ Puchong, di mana semalam Selangor telah dikecewakan. Kita sedikit kecewa untuk regu berpasukan 3 pemain wanita untuk perlawanan penentuan pingat gangsa. Selangor menentang Sarawak, kalah tipis di tangan Sarawak. Tapi tak apa, hari ini skuad Takraw Selangor turun untuk acara regu 2 pemain wanita untuk kumpulan B. Pagi tadi telah pun langkah kanan lah ceritanya, menentang Perak. Selangor menang 2-0 straight games. Juga untuk sukan kuadron, 4 pemain wanita juga bagi kumpulan B juga langkah kanan telah ditonjolkan oleh pasukan Selangor, menang straight game 2-0 di set yang pertama 15-8, set yang kedua 15-9. Dan ketika ini sedang berlangsung untuk regu 2 pemain lelaki bagi kumpulan A yang melibatkan Selangor akan menentang regu dari Sabah. Dan kita boleh tonton, tadi kita tonton futsal dan sekarang ini kita nak berikan tumpuan pula untuk arena MBSJ Puchong bagi sukan sepak takraw yang melibatkan kontinjen negeri Selangor.
1: Baik, selain itu juga untuk acara sukan sepak takraw juga petang ini akan diteruskan ke perlawanan seterusnya untuk kuadran 4 pemain wanita Pool B. Masih lagi lokasinya sama, arena MBSJ Puchong. Selebihnya juga melibatkan sepak takraw regu 2 pemain lelaki Pool A. Di lokasi yang sama dijadualkan juga untuk kuadran 4 pemain lelaki Pool C. Ada juga regu 2 pemain wanita Pool B. Seterusnya kuadran 4 pemain wanita Pool B. Yang mana kami akan kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa. Ada penambahan pingat di situ. Kita dapat saksikan untuk kontinjen Selangor sekarang ini 24 pingat emas, 29 pingat perak, 18 pingat gangsa, 71 keseluruhannya. Di tangga yang kedua, Terengganu masih lagi mula menunjukkan lagi
2: Cubaan
1: untuk memintas Selangor.
2: Dah berjaya dah pun. Dah berjaya memintas negeri Johor. Kita kongsikan pada awal tadi, Johor berada di tangga yang kedua. Sekarang ini kita boleh saksikan Terengganu mencuri tempat di tempat kedua sekarang ini dengan berjaya mengumpul 61 pingat secara keseluruhannya. Dan Johor hanya ketinggalan 2 pingat sahaja di belakang Terengganu. Jadi itu dia top 3 yang kita boleh kongsikan kepada pendengar dan juga penonton di Selangor FM 100.9 MHz.
1: Baik, selepas ini kami kembali lagi bersama dengan anda untuk laporan terkini berkenaan dengan acara sukan yang berlangsung pada hari ini. Banyak sukan yang dipertandingkan. Jadi kepada anda, terus kekal bersama dengan kami di TikTok rasmi Selangor FM. Kembali selepas ini untuk Grandstand Sukma bersama Hafiz dan juga Saf. Sama-samalah kita meneruskan rentak kita,
2: aksi kita.

0: Baik, kita kembali dari Grandstand Sukma 2026 bersama dengan kami berdua. Terima kasih kepada anda yang menonton secara live di TikTok dan juga Facebook rasmi Selangor FM. Kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Selamat datang kepada anda yang baru sahaja memutarkan frekuensi anda ke Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia. Dan kita nak ucapkan selamat datang kepada warga baru.
1: Betul.
0: Yang datang ke negeri Selangor ini untuk memberikan sokongan kepada kontijen-kontijen yang bertanding dalam Temasya Sukma Selangor kali ke-22. Baik, seketika kita nak ke Lapan Sasa negara Subang untuk sukan menembak. Kita kira pagi ini juga kita dihadiahkan dengan pingat-pingat yang telah disumbangkan oleh kontijen yang bertanding di dalam sukan menembak. Dan seketika kita bersama dengan rakan pelapor di lokasi bersama dengan Hamami ataupun HY. Silakan.
2: Baik, terima kasih staff dan juga Hafiz di pusat media di Seksyen 7 Shah Alam. Kini saya berada di Subang, Lapang Sasar Subang, lokasi di mana berlangsungnya acara menembak yang menawarkan 6 pingat emas pada hari ini. 6 pingat emas pada hari ini dan 5 sudah pun selesai. Dan alhamdulillah untuk kontijen pasukan Selangor, kita berjaya mendapat 2 pingat perak dan juga 1 pingat gangsa menerusi acara 25 pistol individu, wanita individu dan juga perkumpulan, dan juga 10 meter A pistol lelaki berpasukan yang berjaya mendapatkan pingat gangsa. Dan keseluruhan untuk semalam dan juga hari ini, kontijen pasukan Selangor untuk acara menembak ini berjaya mendapatkan 1 pingat emas, 4 pingat perak dan 5 pingat gangsa. Dan bersama-sama dengan saya petang ini, kita dapatkan Puan Hayati Samsuri, pengurus pasukan menembak negeri Selangor yang juga merupakan setiausaha eksekutif Persatuan Menembak Kebangsaan. Apa khabar? Assalamualaikum Puan Hayati.
3: Assalamualaikum, khabar baik.
2: Tak apa. Kita sebenarnya kita faham situasi di sini. Kita baru saja selesai acara yang mana memberikan pingat perak kepada pasukan Selangor. Jadi Puan Hayati, secara keseluruhannya,

0: pengunjung ke siapa orang awam ke boleh datang bila-bila masa saja ke sini. Dia bukan kata menembak ni hanya untuk badan beruniform, tak. Dia keahlian ni terbuka kepada semua.
1: Boleh datang terus ke lapangan ke
0: lapangan. Pergi ke, kalau kata berminat nak tembak, dia kena jadi ahli lah. Sebab kita deal kita apa dengan senjata api semua, memang kena jadi ahli.
1: Baik, terima kasih Puan Hayati. InsyaAllah kalau ada ruang, ada masa, besok kita tengok pula pencapaian macam mana, dan nanti kita update untuk pendengar-pendengar di Selangor FM ni untuk dapatkan perkembangan terkini dari Lapangan Sansar Subang. Terima kasih sekali lagi. Jadi Hafiz dan juga Saf, itu yang dapat saya kongsikan hasil ketiga dari Lapang Sasar menembak di Subang untuk acara menembak yang berlangsung. Sebagaimana yang Puan Hayati katakan, ada lagi dua hari, esok dan juga lusa. Kita mengharapkan butiran emas dan juga pingat-pingat lain dapat disumbangkan untuk kontijen Selangor. Kembali bersama dengan Hafiz dan juga Saf, silakan.
2: Baik, terima kasih Hamami yang berada di lapang Sasa untuk sukan menembak. Kalau kita tengok sukan menembak ini, saya teringat akan seorang individu ataupun seorang atlet dari Pahang untuk Temasya Sukma kali ke 21 yang berlangsung di Sarawak 2 tahun lepas, iaitu Chia Zeng Hong. Dan kalau kita tengok setakat ini juga, Pahang telah menggondol pingat emas, pingat sebanyak 16 untuk sukan menembak sahaja. Jadi Chia Zeng Hong ni yang menarik, yang boleh saya kongsikan kepada penonton dan juga pendengar, beliau menyertai 7 acara secara keseluruhannya pada 2 tahun lepas dan berjaya membawa pingat emas bagi kesemua acara yang telah terlibat. Dan 7 pingat emas, dan beliau tahun ini baru sahaja berusia 20 tahun, dan saya kira ini adalah penampilan terakhir beliau dalam sukan Malaysia ini. Jadi tentunya ada penampilan ataupun kesemuaan yang beliau akan bawakan untuk temasya sukan Malaysia pada tahun ini, insyaAllah.
3: Okey, jadi kita dapat tengok dekat situ Hafiz, sikit sebanyaknya itu adalah perkembangan yang terbaik juga untuk kontinjen negara kita Malaysia. Tak kisahlah Pahang ke, Selangor ke, Terengganu ke, apa-apa pun, semangat madani itu yang kita perlukan dalam kita teruskan untuk dunia sukan ini. Okey, seketika kita nak bersama dengan Kulin.
2: Ini rakan pelapor kita yang baru saja melaporkan diri pada hari yang pertama beliau.
3: Yang mari kita nak terima laporan saya terus dari Stadium Tertutup Kuala Selangor untuk sukan bola jaring Pool B yang telah pun bersiap sedia di sana. Silakan Kulin.
4: Baik, terima kasih Saf dan juga Hafiz di Pusat Media, dan kini anda bersama saya Kulin yang kini berada di Stadium Tertutup Kuala Selangor, dan ketika ini sedang berlangsungnya saingan bola jaring Sukma ke-22 Selangor 2026 yang membabitkan pasukan tuan rumah Selangor menentang Sabah. Dan suasana di dalam gelanggang pastinya semakin hangat apabila kedua-dua pasukan sedang berusaha mendapatkan kemenangan dalam saingan peringkat kumpulan. Dan untuk edisi Sukma kali ke-22 ini, bola jaring hanya mempertandingkan satu pingat emas, menjadikan setiap perlawanan begitu penting buat pasukan yang turun ke gelanggang. Dan Stadium Tertutup Kuala Selangor menjadi medan perebutan pingat bagi acara ini. Dan kalau kita lihat barisan pemain Selangor hari ini, skuad tuan rumah ini cukup menarik kerana majoritinya terdiri daripada pemain-pemain muda. Dan antara tumpuan utama iaitu Danny Ashri, anak perempuan Prabagaran yang baru saja berusia 15 tahun, merupakan pemain paling muda dalam barisan Selangor yang kita lihat pada hari ini. Walaupun usianya masih muda, dia sudah berada dalam kelompok pemain yang membawa cabaran Selangor ke pentas Sukma. Ini tentunya satu pengalaman besar buat seorang pemain berusia 15 tahun untuk beraksi di hadapan penyokong sendiri dalam termasya sebesar Sukma. Dan bukan itu sahaja sebenarnya yang menarik tentang skuad Selangor. Dalam perlawanan pembukaan sebelum ini, Selangor memberikan tentangan sengit kepada Kedah sebelum tewas tipis 49-51. Dan kata ketua jurulatih Selangor, turut menyifatkan barisan pemainnya yang rata-rata usia sekitar 17 hingga 18 tahun sebagai satu pasukan yang mampu memberikan saingannya walaupun berdepan pemain yang mempunyai pengalaman di peringkat kebangsaan. Dan cabaran seterusnya menentang Sabah ketika ini, dan sekarang ini Kulin nak kongsikan kepada anda mata semasa dari perlawanan tersebut, di mana sekarang ini Selangor mendahului Sabah 45, di mana Sabah pula 42, beza 3 mata di situ. Dan sebenarnya perlawanan ini semakin sengit, beza 3 mata saja dan boleh bila-bila masa berubah kedudukan. Jadi kita sama-sama nantikan perkembangan aksi di gelanggang. Adakah Selangor mampu bangkit dan mendapatkan kemenangan penting kali ini? Itu saja dari saya, Kulin, dari Stadium Tertutup Kuala Selangor. Dan inilah saingan bola jaring Sukma ke-22, Selangor 2026, Selangor menentang Sabah. Kembali lagi bersama rakan setugas Kulin yang berada di pusat media. Silakan, Saf dan juga Hafiz.
2: Terima kasih rakan pelapor kita yang berada di Stadium Tertutup Kuala Selangor untuk sukan bola jaring yang melibatkan kontingen negeri Selangor turun menentang negeri Sabah untuk kumpulan B. Dan hari ini juga untuk pengetahuan kita bersama satu lagi sasaran emas untuk sukan e-sport ataupun e-sukan juga telah pun membuka tirai bagi hari yang pertama yang berlangsung di sekitar MPAJ. Dan kita boleh saksikan antara acara-acara yang telah berlangsung pada hari yang pertama ini untuk sukan e-sport yang melibatkan kontinjen negeri Selangor adalah dalam acara e-football dan juga Mobile Legend Bang Bang. Dan sukan ini kita menantikan kemunculan ataupun kehebatan yang akan ditonjolkan oleh pemain tumpuan,
3: yeah,
2: Muhammad Haqullah ataupun Sky, iaitu Sky, pemain yang sangat-sangat popular dalam Mobile Legend Bang Bang MLBB ini, yang kita sedia maklum beliau juga merupakan atlet negeri Selangor yang telah pun berjaya mewakili Malaysia satu ketika dahulu. Dan kita nak update juga untuk futsal juga ni, sangat-sangat orang cakap mendebarkan. Johor dan juga Selangor berkeputusan 4-3 yang boleh anda saksikan, sorotan yang kami bawakan secara langsung untuk anda yang menyaksikan di live Facebook dan juga di live TikTok. 4-3, Selangor mendahului, berbaki masa 2 minit sahaja lagi. Mungkin kita boleh berikan rangkuman untuk anda untuk 2 minit yang terakhir ini, di mana Selangor sekarang ini berada di barisan pertahanan untuk menggagalkan corak serangan dilakukan oleh pasukan Selangor, membuat jaringan dari jarak jauh di ketika penjaga gol naik untuk melakukan serangan. Dan ketika itu jugalah Selangor mencuri kesempatan yang ada untuk membuat satu sepakan jarak jauh dan terus bola terus menuju ke gawang pasukan Johor. Dan sekarang ini keputusannya 5-3, Selangor mendahului sekarang ini. Dan di mana Johor pun kita boleh saksikan tidak patah semangat untuk berusaha menjaringkan gol penyamaan. Untuk kalau kita sedia maklum, apabila berjaya sahaja di peringkat separuh akhir ini, salah satu pasukan akan melangkah ke peringkat akhir.
3: Baik,
2: untuk acara futsal kategori lelaki ini, insyaAllah.
3: Okey, jadi itu yang telah dilakukan oleh Hakim. Cubaan dari petak penalti di sebelah Selangor, terus menjunamkan bola tersebut ke gawang gol pasukan Johor. Itu dia. Cubaan demi cubaan yang cuba dilakukan oleh kontinjen negeri Selangor. Adakah berkesudahan dengan 5-3 ataupun ada tambahan lagi goal? Tambahan gol. Sama-sama kita menantikan lebih kurang 1 minit 3 saat sahaja lagi perlawanan ini akan selesai, dan juga kita akan ketahui sama ada kontinjen Selangor untuk futsal lelaki ini berjaya ke peringkat akhir ataupun tidak.
2: Baik, kurang satu minit daripada sekarang, Selangor akan melangkah ke pentas akhir. Sama-sama kita nantikan itu bola dikeluarkan oleh penjaga gawang pasukan Selangor.
3: Ya.
2: Dan kita boleh saksikan Johor masih lagi cuba untuk melakukan corak serangan. Mungkin ada
3: kita berjaya. Dapat saksikan penjaga gawang futsal untuk kontinjen Johor juga turut bersama berada di kawasan kontinjen Selangor. Itu dia yang apa yang cuba dilakukan. Itu dia. Kembali. Oh, bola keluar.
2: Bola keluar sekarang ini. 24 saat sahaja masa yang tinggal untuk Johor. Ya, adakah sama-sama sesuatu kita berikan tumpuan seketika di live sekarang ini. Grand Stand, kami bawakan sorotan untuk anda. Perlawanan separuh akhir Johor menentang Selangor.
3: Lebih kurang 5 saat sahaja lagi.
2: Sebelum wisil penamat ditiupkan oleh pengadil yang bertugas pada hari ini.
3: Berlaku kekasaran, sedikit perbalahan antara kontinjen Selangor dan juga kontinjen Johor. Ini dia kegamatannya keadaan yang sekarang ini kita dapat saksikan di kompleks belia dan sukan negeri Selangor.
2: Okey,
3: pengadil cuba untuk menenangkan kedua-dua belah pihak. Baik. Seperti mana yang mana anda saksikan sekarang ini live di TikTok rasmi Selangor FM. Anda boleh cari kami dengan kata carian Selangor FM 100.9. Yang mana yang masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 100.9. Anda boleh terus dapatkan juga perkembangan terkini di rs.selangor2026.com. Anda boleh sama-sama bersama dengan kami dari pusat media untuk menyaksikan perlawanan separuh akhir lelaki sekarang ini untuk acara sukan futsal. Yang mana Selangor mendahului 5-3.
2: Wisel penamat telah pun ditiupkan
3: itulah
2: oleh pengadil yang bertugas
3: dia.
2: Dan Selangor dengan
3: kemenangan
2: ini
3: berpihak kepada kontinjen negeri Selangor dengan jaringan gol yang telah dilakukan oleh Amir Amar, Aidil Zakuan, dua jaringan, Lutfi jaringan yang keempat dan jaringan penutup jaringan yang kelima yang telah pun disempurnakan oleh Hakim yang merupakan defend kepada kontinjen negeri
2: Baik.
3: Selangor.
2: Jadi itulah ceritanya yang berlangsung di komplek belia dan sukan negeri Selangor untuk sukan futsal kategori lelaki ini. Selangor sah menempah tiket ke pentas akhir dan menantikan pihak lawannya sama ada Wilayah Persekutuan ataupun Pulau Pinang yang akan berentap selepas ini untuk peringkat separuh akhir dan akhir. Siapa yang akan menempah tiket berjumpa dengan pasukan Selangor
3: Baik.
2: Di pusingan
3: Jadi,
2: final.
3: Jadi kita nak berehat seketika yang mana selepas ini kita nak bersama dengan Fairuz Siras untuk laporan terkini bagi acara olahraga. Jadi kepada anda jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami di Grandstand Sukma Rentak Kita.
2: Aksi kita. Tahniah Selangor.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita Selangor maju bersama. Saya Awaluddin bin Zakaria yang dipertua Majlis Daerah Sabah Benam. Selamat menyambut ulang tahun ke 36 Selangor FM. Semoga Selangor FM terus menjadi pilihan tepat dan energetik. Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada kontinjen negeri Selangor dalam temasah Sukma Selangor 2026. Saya ingin menjemput orang ramai hadir ke Dewan Seri Benam Sungai Besar untuk beri sokongan kepada atlet catur negeri Selangor yang bermula pada 13 Ogos 2026 sehinggalah 18 Ogos 2026. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontinjen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Baik, selamat datang kepada anda. Kembali lagi bersama dengan kami di Grandstand Sukma. Itu dia keputusan rasminya. Selangor telah pun berjaya menewaskan pasukan Johor untuk futsal lelaki separuh akhir dengan jaringan 5 berbalas 3. Jadi seketika, lebih kurang 5 minit sahaja lagi selesai untuk Grandstand kita hari ini yang pertama. Di kesempatan itu, kita nak bersama dengan Fairuz Hiras yang sekarang ini telah pun bersiap sedia di Stadium Universiti Putra Malaysia untuk perkembangan acara sukan olahraga. Silakan Fairuz.
7: Terima kasih, Saf. Di pusat media Stesen 7 Shah Alam, baiklah, masih lagi berada di Stadium Universiti Putra Malaysia ini untuk kenangan temasya sukan Sukma yang semakin marak dirasai. Dan setakat hari ini, persaingan di antara semua kontinjen negeri dilaporkan sengit dalam misi memburu kilauan emas di pelbagai arena. Kita kongsikan sedikit keputusan yang baru diterima dari Universiti Stadium Universiti Putra Malaysia ini, dan pastinya kejutan berlaku dalam acara lompat tinggi wanita peringkat akhir. Mengikut paparan keputusan rasmi, saingan sengit menyaksikan kedudukan tempat pertama terpaksa dikongsi bersama tiga atlet dari kontinjen berbeza. Mereka ialah Lo Ye Zuan, mewakili kontinjen Johor, Ku Yi Ang dari kontinjen Sabah, serta wakil tuan rumah Nur Amira Patricia dari kontinjen Selangor. Ketiga-tiga atlet cemerlang berjaya mencatat keputusan lompatan rasmi yang sama, iaitu setinggi 1.5 meter untuk meletakkan nama mereka di puncak kedudukan. Dan untuk sesi petang ini, ada beberapa acara pada peringkat akhir dia yang amat sengit sedang berlangsung, iaitu lempar cakra dan juga lompat kijang bagi kategori lelaki. Dan kemuncak debaran untuk hari ini pastinya tertumpu pada sebelah petang, bermula jam 5 petang melalui acara akhir 5000 meter wanita, diikuti aksi pecutan berpasukan akhir 4x400 meter wanita pada jam 5.40 petang dari lelaki pada jam 5.50 petang. Dan itu saja untuk laporan saya di Stadium Universiti Putra Malaysia. Kembali bersama dengan rakan setugas di pusat media.
3: Fairuz, laporan yang cukup mudah dan juga cukup jelas kepada kita menggambarkan bagaimana keadaan perkembangannya untuk acara sukan olahraga yang sekarang ini berlangsung di Stadium Universiti Putra Malaysia. Waktu sekarang ini 3.43 minit petang. Lebih kurang 2 minit sahaja lagi tinggal masa berbaki untuk kami berkeudara bersama dengan anda, bersiaran langsung di TikTok rasmi Selangor FM. Jadi kita nak maklumkan juga kepada anda, ini adalah berkenaan dengan secara keseluruhannya kedudukan semasa mengikut pungutan pingat oleh kesemua kontinjen yang bertanding untuk acara Sukma kali ini. Silakan Fiz.
2: Baik, sekarang ini kita dah saksikan secara langsung sebentar tadi futsal, dan kita nak update pungutan pingat emas untuk ke 15 kontinjen yang terlibat dalam kejohanan sukan Malaysia yang berlangsung pada tahun ini. 71 pingat pingat telah pun dikumpul oleh kontinjen tuan rumah iaitu Selangor. 24 pingat emas, 29 pingat perak dan 18 pingat gangsa telah pun berjaya dikumpul oleh Selangor.
3: Okey, baik. Jadi kalau kita dapat saksikan juga di situ di rs.selangor2026.com, di kedudukan yang kedua adalah Terengganu, di kedudukan yang ketiga adalah Johor. Yeah. Di kedudukan yang keempat, cuba untuk merapatkan jurang antara Sarawak dan juga Johor. Di tangga yang kelima, wilayah persekutuan. Di tangga yang keenam, Pahang. Di tangga yang ketujuh, Sabah. Diikuti agak rapat juga dari kontinjen pasukan negeri Perlis. Di kedudukan yang ke-8, di kedudukan yang ke-9 Pulau Pinang. Di tangga yang ke-10, Kedah.
2: Di tangga yang ke-11, Perak dengan 42 pungutan pingat. Kelantan di tangga ke-12 dengan 21 kutipan pingat. Melaka di tangga yang ke-13 dengan 13 kutipan pingat.
3: Baik.
2: 14, Negeri Sembilan. Kalau kita tengok, Negeri Sembilan telah pun berjaya memungut 21 pingat, tapi berada di belakang pasukan Melaka kerana kekurangan kutipan daripada pingat emas. Dan sekarang kalau kita tengok, 14 pingat gangsa telah pun berjaya dikumpul oleh Negeri Sembilan. Manakala Brunei Darussalam hanya berjaya mengumpul 3 pingat gangsa menerusi sukan taekwondo dan juga pencak silat.
3: Okey, Jadi dengan itu selesai untuk grandstand yang pertama, yang mana kami akan kembali lagi bersama dengan anda tepat 5.30 minit petang nanti selama 1 jam untuk rangkuman dan juga rumusan berkenaan dengan acara sukan yang berlangsung pada hari ini. Juga kita nak maklumkan juga kepada anda yang mana rakan setugas kami juga akan bersama-sama dengan kami petang ini, iaitu Kulin yang sekarang ini dalam perjalanan dari Kuala Selangor menuju ke pusat media yang bertempat di Shah Alam. Semoga perjalanan berjalan dengan lancar. Yang mana hari ini untuk grandstand yang kedua, kami tidak berdua, kami akan bertiga, yang mana Kulin akan turut serta. Jadi kepada anda, jangan ketinggalan untuk mendapatkan info-info terkini berkaitan dengan acara-acara sukan di Sukma 2026. Dengan itu, kita nak melabuhkan tirai buat seketika.
2: Baik, lepas ni satu jam menanti anda. Ingat temu janji kita 5.30 minit petang hingga 6.30 minit petang. Tadi kita bersama dengan Ida dan sekarang ini kita nak kembali dengan rakan tugas yang baru sahaja memulakan tugasan di Konti Selangor FM. Silakan Cempaka, terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Apis dan juga Saf yang berada di lokasi berkongsi perkembangan dan juga suasana terkini Sukma bersama kita. Okey, selepas ini kita nak ikuti buletin Selangor FM 4 petang. On your mark.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena

0: Dan radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sahur FM, pilihan tepat.
0: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
0: 80-an.

0: hatimu.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Zal Azim. Di sini saya mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Selangor FM. Semoga Selangor FM sentiasa memberikan info yang terbaik dan juga hiburan buat semua pendengar. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Punca Malang apabila menewaskan Perlis 2-0 dalam satu lagi perlawanan separuh akhir. Kemenangan tersebut membolehkan Selangor mengesahkan tempat ke pentas final dan kini hanya selangkah

pesankan ataupun hal peribadi. Semoga urusan anda dipermudahkan dan semuanya berjalan lancar, okay? Jadi jangan ke mana-mana, terus teman berteman bersama saya Cepat Ke sampailah pukul 8 malam nanti. Lain dahulu, lagu

0: hidup anda dengan irama nasyid di sesi pilihan terdepan.
1: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 434, Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 437, Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 436.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, saya nak ucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 untuk Selangor FM. Semoga terus sukses dan semoga terus dapat menceriakan orang-orang di Selangor yang hit dan terbaik.

KBLA baru saja berkumandang azan asar sebentar tadi pada jam 4.34 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar sebentar tadi. Dan selepas ini, tepat jam 5 petang nanti, kita akan ikuti berita utama langsung kami bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM, Kuala Lumpur.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
5: Anda keluar lebih anda pagi pada sambabatil yudupatulaner.
6: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Assalamualaikum, saya Izan Sofia, pendengar setia Selangor FM. Ini mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Buat semua warga kerja Selangor FM, terima kasih sentiasa menemani kami. Moga Selangor FM terus relevan. Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor.
2: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Seharian berjuang dan siapa bakal membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik, pencapaian atlet dan kedudukan pingat terkini sepanjang temasya berlangsung dalam highlight Sukma setiap hari pukul 10 malam. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM kami bawakan untuk anda. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST hybrid masih dikaji, keputusan tidak dibuat terburu-buru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Perlan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perlan itu dibentangkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan. Ia antara lain bertujuan memperkukuh penyelarasan antara agensi dalam mengawal pintu masuk negara. Perlan itu disediakan susulan beberapa insiden yang mencetuskan kebimbangan terhadap tahap kawalan keselamatan termasuk di lapangan terbang. Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Sri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
1: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Sementara itu, berhubung pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti AUKU, Datuk Sri Fahmi berkata sebarang undang-undang baharu bagi menggantikan aspek tertentu akta itu akan memberi fokus kepada pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti. Kata beliau, perkara itu ditegaskan Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek takbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Memandangkan undang-undang sedia ada, sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya, adalah terpakai.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Identiti tiga beranak yang maut dirempuh lori Jabatan Imigresen di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dikenal pasti. Mangsa ialah pesara tentera Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, serta dua anak perempuannya Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun. Isterinya Nur Hayati Razali, 55 tahun, kini dirawat di unit rawatan ICU. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, pemandu lori dan kereta masing-masing direman sehari bermula hari ini. Dadah bernilai 8.29 juta ringgit dirampas dalam serbuan di Kuchai Lama. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus mendedahkan serbuan pada 9 Ogos lalu membawa kepada rampasan hampir 80 kilogram metafetamin dan lebih 28 kilogram pil ekstasi. Seorang lelaki warga asing berusia 36 tahun turut ditahan.
2: Kita percaya penama ini, subjek ini bersama dengan beberapa subjek lagi yang masih bebas telah menjalankan aktiviti ini sejak awal tahun ini. Dan kita percaya premis yang kita serbu itu digunakan sebagai tempat menyimpan dan seterusnya aktiviti mengedarkan dadah ini untuk keperluan permintaan tempatan.
0: Suspek direman 11 hari bagi membantu siasatan manakala polis masih mengesan beberapa individu lain yang dipercayai terlibat. Tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin, parti termasuk Tonto yang membantu kegiatan berkenaan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata kegiatan itu semakin serius dengan sindiket kini banyak menggunakan laluan laut dan sungai untuk membawa masuk parti. Beliau turut menyifatkan tindakan penyeludup melanggar dua anggota pasukan gerakan UMN PGA di Tumpat Sabtu lalu sebagai biadab. Kedua-dua anggota cedera selepas dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat yang cuba mengelak pemeriksaan. Tindakan undang-undang telah diambil terhadap suspek yang terlibat.
3: Kemerdekaan adalah pembelahan hati memilih untuk terus bersatu.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melekat.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, baiklah, kembali bersama saya Cempaka di jam ketiga dalam PM Lokal. Sekarang tepat pukul 5.15 minit petang. Okey, dan kita nak teruskan untuk Biz On Air petang ini. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan hari ini kita bersama dengan seorang peniaga lempeng. Syam, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, apa khabar?
2: Khabar baik.
1: Okey, baiklah, untuk permulaannya Syam, kita nak kenal-kenal dulu Syam. Boleh cerita sikit pasal bisnes lempeng yang Syam buat sekarang ini?
2: Oh, lempeng pisang yang saya buat sekarang ni, lempeng pisang tradisi Perak. Orang Perak panggil tepek pisang.
1: Okey, lempeng pisang saja yang ada?
2: Itu saja yang inti klasik, inti kelapa.
1: Ingatkan ada pelbagai, orang kata pelbagai rasa kan?
2: Oh, itu belum lagi. Buat yang klasik dulu.
1: Okey, baiklah. Dah lama ke buat lempeng ni?
2: Lebih kurang 2 tahun.
1: 2 tahun, okey. Nama penuh Abang Syam apa?
2: Nama penuh Nur Hisham bin Abdul Rashid.
1: Berasal dari mana?
2: Dari Perak.
1: Dari Perak, okey. Macam mana boleh terfikir nak jual lempeng ni, Syam?
2: Cerita dia panjang, saya pendekkan lah.
1: Silakan.
2: Lepas PKP, saya asalnya meniaga barang kering. Okay. Barang handphone. Dengan mainan budak. Dekat pasar malam. Lepas PKP, saingan kuat dengan TikTok semua. Business down. Dalam keadaan down tu, 2025 baru terfikir nak buat lempeng ni. Tapi dia punya research dia, duk fikir-fikir dia kat tahun jugalah. Untuk kaji-kaji buat lempeng ni.
1: Berniaga di mana tu?
2: Sekarang saya berniaga di kawasan Hulu Selangor ada. Di Kuala Lumpur pun ada.
1: Dengarnya macam berpindah randah eh?
2: Ya.
1: Macam ke satu tempat, ke satu tempat. Macam tu berapa lama ambil masa tu? Macam
2: macam perjalanan, masa perjalanan.
1: Masa banyak macam, contohlah macam sekarang ni kita kat Hulu Langat. Lepas tu masa yang panjang dalam sebulan ke KL. Macam tu.
2: Lebih kurang dalam satu jam macam tu lah. Satu jam 45 minit.
1: Jadi kan Abang Syam, customer sekarang ni macam mana? Ramai ke yang dah jadi customer tetap Abang Syam?
2: Alhamdulillah. Setakat ni customer yang mana yang dari permulaan meniaga sampai sekarang, customer yang sama. Ramai yang customer yang sama lah.
1: Tengok dalam TikTok kan, tak menang tangan tau. Memang buat seorang-seorang ke tu macam mana?
2: Sambutan baru-baru ni dekat Putrajaya. Okay, Putrajaya sambutan dia memang menggalakkan lah. Memang menggalakkan.
1: Kiranya buka dari pukul berapa sampai pukul berapa tu Syam?
2: Pasal malam biasanya saya datang 4:30. Menjaga pukul 5 lah. Pukul 5 habis lebih kurang 8 lebih pukul 9.
1: Cepat ni eh?
2: Pasal malam sekarang tak macam dulu dah. Pendek.
1: Faham. Jadi biasanya orang akan datang beli tu untuk makan sendiri ke, ataupun orang akan beli banyak?
2: Dia ada yang beli banyak, ada yang makan sendiri.
1: Baik.
2: Biasa saya bagi cuba dulu lah, bagi dia orang customer rasa. Dia ada orang rasa dulu baru beli.
1: Okey, ini resepi ni daripada Abang Syam sendiri ke? Kan memanglah.
2: Resepi dari saya sendiri.
1: Okey, tak ada orang kata menambah lagi macam untuk menyedapkan lagi lempeng tu?
2: Untuk menyedap saya upgrade lah. Upgrade dari segi itulah, orang dulu-dulu pakai minyak.
1: Okey.
2: Saya pakai pelanta.
1: Pakai pelanta eh?
2: Dia tak pakai minyak. Dia tak pakai minyak.
1: Itu perbezaan dia lah. Minyak dan pelanta. Okey Syam, kita nak berhenti rehat sekejap. Okey, kita layan dahulu lagu Haning. Hani lempengnya hangus. Tak hangus tau. Ini lagu, nama lagu saja. Layan.
2: Okey.

0: Itu dia Hani Lempeng yang hangat selagu dari Aziz baru saja berlalu. Okay, kita masih lagi dalam Miss On Air petang ini dan hari ini kita bersama dengan Syam, okay, seorang peniaga lempeng. Okay, nak tanya ni, petang ni berniaga kat lokasi mana sekarang ini?
1: Petang ni lokasi Bandar Tasik Putih, Rawang.
0: Bandar Tasik Putih, Rawang. Seawal pukul 5 petang tadi, betul?
1: Seawal pukul 5 petang.
0: Okey, boleh ajak sekarang dengarkan Selangor FM. Saya tengah di interview ni. Okey, Abang Syam.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, jadi kita nak cerita pasal cabaran ni, Abang Syam. Berniaga makanan ini kan mesti ada cabaran juga, Abang Syam, kan? Sepanjang 2 tahun Abang Syam berniaga lempeng ni kan, apa yang paling mencabar untuk Abang Syam yang sampai orang kata ingat sekarang ini?
1: Paling mencabar sekarang ni dengan

0: Baik, faham.
1: Cuaca tak menentu. Dari segi pengunjung pun sama. Sekarang ni dengan keadaan TikTok semua ada, pasal malam masa tingkat.
0: Betul.
1: Masa perniagaan tingkat lah. Pendek. Itulah cabarannya.
0: Okey, jadi apa yang buat Abang Syam terus bertahan sampai sekarang ni dah berniaga sampailah sekarang?
1: Yang boleh bertahan, orang lama saja yang boleh bertahan.
0: Kenapa cakap macam tu?
1: Sebab orang lama ni banyak kesabaran dia. Kalau orang baru-baru nak berniaga, dia orang fokus pada duit, untung.
0: Okey, gitu.
1: Bila untung, tak ada untung, sebulan dua dah tak berniaga dah.
0: Dah tak nak dah.
1: Dah tak nak dah. Kalau orang lama-lama ni, dia sebab itu pendapatan utama dia. Orang dia kena kayu juga.
0: Abang Syam umur berapa ni?
1: Saya umur muda lagi, 48.
0: 48 tahun, muda kan? Jadi kalau ada pendengar kita, dah teringin nak mencuba lempeng Abang Syam ni. Nak cari dekat mana, boleh order macam mana, silakan.
1: Okey, kalau nak order, nak order ke apa ke, buka TikTok saya, Lempeng Pisang Legasi pun boleh.
0: Lempeng Pisang Legasi.
1: Dalam tu dah siap nombor telefon pun
0: ada. Okey, jadi...
1: Jadual-jadual ada, jadual hari apa saya berniaga kat mana.
0: Itulah sebab pindah, dia macam tak menentu tempat kan?
1: Tak menentu sebab saya tak buka kedai.
0: Itulah, ada saya berapa lokasi tu? 3-4?
1: Ya?
0: 3-4 lokasi ke?
1: Lebih? Lebih lokasi.
0: Okey. Jadinya...
1: Stadium Shah Alam pun ada.
0: Ada juga.
1: Stadium Shah Alam, Maed Sedang.
0: Itu bila tu?
1: Surajaya.
0: Bila tu untuk kami boleh serbu lempeng Abang Syam?
1: Ya?
0: Bila tu di Stadium Shah Alam
1: Stadium Shah Alam boleh. Bukit Beruntung pun boleh. Bukit Beruntung. Dia setiap hari Rabu dengan Sabtu.
0: Setiap Rabu dan Sabtu pukul 5 petang.
1: Di KL pun ada.
0: Okey.
1: Hari Ahad. Waktu maju pun ada.
0: Okey, baiklah. Jadi apa harapan Abang Syam untuk bisnes lempeng ini untuk 5 tahun akan datang?
1: Harapan saya, harap-haraplah makanan tradisi ni dapat dinaik, apa ni, ditingkatkan lagi lah. Untuk masa hadapan, untuk banyak lagi pengembang-pengembang dia.
0: InsyaAllah.
1: Ya, golongan.
0: InsyaAllah. Okey, jadi terima kasih Abang Syam.
1: Okey, sama-sama.
0: Ya, kerana sudi luangkan masa dalam Biz On Air petang ini.
1: Ya.
0: Okay, semoga terus maju dan makin lagi sukses, okey?
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, baiklah kita layan dulu lagu dari Mark Adam Pencuri.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata? Luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes. Nampak kecil, tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Okey Bella, sekarang ini 5.30 minit petang. Masa untuk kita teruskan dengan Grandstand Sukma, okay? Bersama Api dan Saf yang berada di sana untuk kongsikan perkembangan terkini sepanjang temasya Sukma 2022 Selangor 2026.
1: Terima kasih Cempaka yang berada di Konti Selangor FM. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kita Selangor maju bersama. Anda sedang dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dan sekarang ini kami bawakan untuk anda Grandstand Sukma 2026 langsung dari pusat Media Petals Event Space Section 7 Shah Alam. Anda bersama dengan kami bertiga sebenarnya Cempaka, iaitu saya Apis Rizwan, Saf dan juga warga baru kita yang kita importkan khas dari Sepanyol, iaitu Kulin, yeah. Turut bersama menceriakan Grandstand Sukma 2026 bagi sesi yang kedua ini akan berlangsung dari 5.30 petang sehinggalah pukul 6.30 minit petang nanti.
6: Okey, baik. Jadi kami untuk hari ini bagi sesi yang kedua ini kami akan bertiga untuk 1 jam sehingga 6.30 minit petang nanti, yang mana Kulin akan bersama-sama dengan kita mulai hari ini sehinggalah 24 hari bulan nanti.
1: Yeah.
6: Apa-apa pun nak ucapkan selamat datang lah.
7: Terima kasih.
6: Kulin, kalau ikut betul nama penuhnya apa?
7: Nama penuh saya panjang.
6: Okey, panjang.
7: Nurul Fazli Natasha.
1: Okey, okay. Senang Kulin je lah.
7: Senang Kulin je lah. Panjang sangat kalau nak kita panggil nama penuh.
1: Baik,
7: tu kan.
1: Baik, Kulin tadi, yeah, kalau kita ikuti edisi yang pertama, awak melaporkan bagi sukan bola jaring.
7: Ya, yeah, betul.
1: Di Stadium Tertutup Kuala Selangor yang melibatkan kontijen negeri Selangor menentang Sabah.
7: Ya, yeah, betul. Dan pertemuan antara dua negeri ini sangat-sangat sengit. Lagi-lagi Selangor dan juga Sabah,
1: yeah,
7: beza matanya tidak banyak,
1: okay,
7: antara 1-2 lepas tu 3 lepas tu 1 balik, memang betul-betul sengit. Tapi dari tim Selangor sebenarnya cukup baik, yeah, sebab mereka mempunyai tim yang bekerjasama,
1: yeah,
7: dan goal shooter mereka sangat-sangat power lah.
1: Okey, itu okay dia untuk sukan, yeah, bola jaring. Tapi seketika itu sebagai pembuka kita nak ucapkan salam 73 kepada pendengar di Selangor FM, juga penonton di Facebook dan juga TikTok Live Selangor FM. Itulah jumlah kutipan pingat yang telah dilakukan oleh kontijen negeri Selangor. Kita beri tepukan untuk kontijen negeri Selangor yang masih lagi sedang berjuang di tempat yang pertama, masih lagi diungguli oleh Selangor, 24 emas, 30 perak dan 19 gangsa. Jadikan secara keseluruhannya 73 pingat yang telah dikumpul.
6: Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini untuk kedudukan yang kedua juga masih lagi mengekalkan kontinjen Terengganu dengan pengutan pingat 22 pingat emas, 26 pingat perak dan juga 19 gangsa menjadikan keseluruhannya adalah 67 pingat. Di tangga yang ketiga dekat sini nampaknya adalah dari kontinjen Kulin eh.
7: Oh, nombor tiga?
6: Bukan saya Johor.
7: Bukan. Saya Selangor.
6: Asal Selangor.
1: Yeah. Awak asal Selangor? Dekat mana?
7: Dekat Bukit Canggang, Banting.
1: Wow, yeah. Anak jati negeri Selangor. Okay. Memang tak salah lah orang.
6: Sekarang ini, pengundian pingat untuk kontinjen Johor.
7: Johor di mana sekarang ini mendapat 21 kumpulan pingat emas, 24 kumpulan untuk perak dan juga gangsa, 20 dengan keseluruhannya 65
6: okay, pingat. Jadi harus diingatkan juga ada lagi berbaki beberapa kontinjen lagi yang melengkapkan 15 di tangga yang keempat Sarawak, di tangga yang kelima Pahang, di tangga yang keenam wilayah persekutuan, di tangga yang ketujuh Sabah, di tangga yang ke-8 Perlis, di tangga yang ke-9 Pulau Pinang. Kedah saya kena serahkan kepada Hafiz.
1: Ya, di mana Kedah sekarang ini berada di kedudukan yang ke-10.
6: Ya, betul.
1: Perak di kedudukan 11, 8 emas, 12 perak dan 24 pingat gangsa, manakala Melaka berada di tangga ke-12, 8 emas, 5 perak, 3 gangsa, menjadi secara keseluruhannya 16. Agak jurang agak jauh kalau kita tengok di tangga ke-11 dan juga di tangga ke-12 dan ke atas. Kelantan pula berada di tangga ke-13, 22 pingat secara keseluruhan. Negeri Sembilan masih lagi berada di tangga ke-14, manakala 15 masih lagi diungguli oleh Brunei Darussalam. Ada satu penambahan pingat gangsa kalau kita boleh kongsikan, menerusi sukan pencak silat oleh Brunei Darussalam.
6: Okey, setakat 5 petang tadi ada juga rumusan yang telah pun disediakan oleh pihak penerbit berkenaan dengan pencapaian-pencapaian kontinjen negeri Selangor, yang mana Kulin ada maklumatnya.
7: Baik, sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda semua di mana pingat atlet Selangor yang kita baru je dapat, di mana untuk sukan terjun untuk acara 10 meter untuk kontinjen
6: Selangor.
7: Wanita. Ya.
6: Okey.
7: Dan perlawanan ini mendapat pingat emas.
6: Jadi itu yang kita kongsikan juga sebentar tadi. Seterusnya bukan di situ sahaja. Betul. Ada lagi pencapaian-pencapaian lainnya. Ya. Antaranya seperti acara
7: olahraga tinggi wanita peringkat akhir.
6: Baik.
7: Dan ada juga berbasikal leberaya untuk lelaki peringkat akhir juga.
6: Okey.
7: Dan ada juga olahraga rejam lembing untuk wanita peringkat akhir juga.
1: Baik. Jadi itu dia antara rangkuman yang bakal kami bawakan. Betul. Lebih detail kepada anda, satu jam kami temankan anda ketika ini. Kalau kita tengok di layar TV di hadapan kita ini, masih lagi berlangsung di Pusat Akuatik Darul Ihsan upacara penyampaian pingat. Mungkin selepas ini kita akan bawakan untuk anda rangkuman di lokasi. Anda boleh tonton sekarang ini. Yang belum lagi menonton secara live di Facebook dan juga di TikTok, kita jemput datang ramai-ramai, menonton ramai-ramai untuk kita saksikan upacara penyampaian pingat kepada pemenang untuk akuatik renang. Tapi seketika kita ingin memberi tumpuan di Stadium Universiti Putra Malaysia bersama dengan rakan pelapor Fairuz Hiras. Apa ceritanya di sana? Silakan.
8: Terima kasih rakan-rakan di Pusat Media Session 7. Dan untuk petang ini kita mulakan dengan acara 400 meter lari berpagar lelaki akhir. Tahniah diucapkan kepada wakil perak Muhammad Adif Irfan bin Azizan yang berjaya merangkul pingat emas dengan catatan masa 52 saat. Pingat perak pula milik atlet Johor Muhammad Danish Nabil bin Kamarudin dengan masa 52.65 saat, manakala gangsa dibawa pulang ke Terengganu menerusi Shazril Ashraf bin Syamsubawi dengan catatan masa 52.8 saat. Beralih ke saingan 400 meter lari berpagar wanita akhir, dominasi hebat diberikan oleh atlet Kelantan Fatia Nasyira binti Muhammad Fazil yang menamatkan larian di tempat pertama dengan masa 62.08 saat. Ekor rapat di tempat kedua untuk perak ialah Nur Farisha Ardina Ardi binti Abdullah
9: dari Terengganu dengan 62.44 saat dan pingat gangsa menjadi milik Siti Rokia Hashim dari Kedah dengan masa 64.89 saat. Seterusnya dari lapangan lompat bagi acara lompat tinggi wanita akhir, sorakan gemuruh buat atlet Johor Nur Sabrina Najwa yang memenangi pingat emas sempat berjaya melepasi ketinggian 1.7 meter dengan pingat perak dimenangi oleh Ku Yi Eling dari Sabah dengan lompatan 1.66 meter, sementara Cho Teng Xiong Yi dari Sarawak membawa pulang gangsa dengan catatan 1.62 meter. Bagi acara renjam lembing wanita akhir upacara penyampaian dan pingat menyaksikan Nur Alia binti Alias dari Terengganu gah berdiri di podium tertinggi untuk emas dengan rejaman sejauh 38.04 meter. Pingat perak diraih oleh Mor Jin dari Sabah dengan jarak 36.48 meter dan Zhuang Lin dari Johor melengkapkan podium di tempat ketiga untuk gangsa dengan jarak 36.35 meter. Dan akhir sekali perkembangan dalam acara Captain Wanita selepas tamat acara ketiga iaitu lontar peluru atlet Pulau Pinang Hong Jian kini mendahului carta keseluruhan dengan pungutan mata tertinggi iaitu 1,951 mata. Beliau diikuti rapat oleh rakan sepasukan dari Pulau Pinang Tan Yi Yi dari kedudukan kedua dengan 1,879 mata dan Dania Marshila dari Negeri Selangor Darussalam dengan kedudukan ketiga dengan 1,784 mata. Dan tahniah kepada semua pemenang, kepada atlet pasukan Selangor, teruskan perjuangan buat semua yang bertanding dan ikuti dengarkan Selangor FM dari semasa ke semasa untuk lebih banyak info Sukma ke-22 di Selangor ini. Terus dia bersama di Selangor FM bersama dengan kembali bersama dengan rakan sukas di Kompleks Media Section 7 Shah.
6: Okey, baik. Terima kasih Fairuz. Fairuz dah menggunakan kata ganti nama dekat situ rakan sukas sebab kita bertiga kat sini. Jadi ada Hafiz kat sini, ada Kulin, ada Saf juga yang akan bersama dengan anda untuk Grandstand Sukma 2026 bagi edisi yang kedua menanti anda setiap hari bermula 5.30 minit petang sehingga 6.30 minit petang. Baik, kita nak berehat dulu seketika. Selepas ini kami kembali bersama dengan anda membawakan berita-berita gembira, berita-berita terkini berkenaan dengan acara-acara yang sedang berlangsung di sekitar negeri Selangor untuk seluruh perlawanan yang berlangsung pada hari ini. Jadi terus bersama dengan kami di frekuensi juga di 100.9 Rentak Kita, Aksi Kita.

0: Flavor Day, saya ingin ucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 untuk Selangor FM. Semoga terus menyiarkan info-info yang menarik untuk semua pendengar Selangor FM.
1: Aku kap masuk pintu, keluar tingkap.
2: Dan kepada penonton dan juga pendengar di Selangor FM, anda juga boleh stream kami secara langsung di aplikasi RTM Click, untuk anda dengarkan kami secara dalam talian. Jika anda sedang memandu sekarang ni, hati-hati.
3: Selama tak guna perkataan tu kan?
2: Apa tu?
3: Jadi kalau kata waktu zaman nak berkudara dulu, jadi kita akan cakap. Baik, kembali lagi bersama dengan saya, Sal, temani anda saat ini. Boleh dengarkan juga secara digital melalui aplikasi RTM Click. Buat turun di
2: Sila. Jagi.
3: Zaman tu dah berlalu kan?
2: Okey. Kita masih lagi nak menceritakan, kami nak update kepada anda tentang perkembangan Tamasha Sukma Selangor 2026. Dan seketika kita nak berikan laluan kepada rakan pelapor yang kini berada di Lapang Sasa Negara Subang untuk sukan menembak. Kita akan bersama dengan saudara Hamami selepas ini untuk kita ketahui apa yang telah pun berlangsung. Setakat tadi kita dah dapat tahu di mana acara 25 meter pistol berpasukan wanita akhir, Selangor berjaya membawa pulang pingat gangsa pada sebelah pagi tadi yang berlangsung pada pukul 9 pagi. Manakala pingat perak sebentar tadi, pingat gangsa juga kita perolehi menerusi acara 10 meter air pistol berpasukan lelaki. Juga peringkat akhir kita tewas di bersama Pahang di tempat yang pertama, Sarawak di tempat yang kedua, manakala Selangor terpaksa akur di tempat yang ketiga bagi acara tersebut.
3: Kita tak nak buang masa, kita nak terus bersama dengan Hamami di lapangan sekarang ini. Silakan.
4: Baik, terima kasih Saf dan juga Hafiz. Acara menembak yang berlangsung telah pun selesai sepenuhnya sebentar tadi, dan untuk satu lagi acara yang kita nantikan pada sebelah petang, nampak gayanya tidak memberikan pingat kepada pasukan Selangor selepas wakil ataupun penembak dari Selangor, Hazrat Adli Muhammad Airi, terpaksa berpuas hati berada di tempat yang ke-8 dengan 277.4 mata. Jadi keseluruhan untuk hari ini, kita hanya berjaya mendapatkan dua pingat perak dan juga satu pingat gangsa. Jadi keseluruhan satu emas, 4 perak, 5 gangsa untuk kontijen menembak. Dan untuk acara yang berlangsung hari ini, pingat perak kita dapat menerusi acara 25 meter pistol berpasukan wanita akhir, Su Sheki, Halina Izrin dan juga Lim Kaili, gandingan mereka yang memberikan 1,608 mata menjadikan perak untuk pasukan Selangor. Kemudian dalam acara yang sama, untuk individu, Halina Izrin berada di tempat yang kedua, juga mendapatkan pingat perak dengan keseluruhan 14 mata. Dan untuk pingat gangsa, sebagaimana yang dinyatakan di awal tadi, dengan keseluruhan 1,647, Chin Ze Yong, Bong Jun Hong dan Anik Amar Al-Shahmi bin Muhammad Hatta yang berjaya mendapatkan pingat gangsa di belakang Sarawak yang mendapatkan pingat perak, dan Pahang yang berjaya mendapat pingat emas untuk acara 10 meter air pistol berpasukan lelaki akhir. Pun begitu untuk acara 50 meter rifle, 3 position individu lelaki akhir yang berlangsung petang tadi sempat berlaku sedikit kekecohan, di mana apabila pengadil ataupun juri telah memberikan kad merah secara automatik membatalkan penyertaan 3 penembak, iaitu Hazrat Adli dari Selangor, Ahmad Zafin Kushairi dari Pahang dan Nazirul Iqbal dari Perak. Di awalnya mereka ketiga-tiganya dikirakan sebagai disqualified, tapi selepas bantahan yang diterima dan kemudian ada rujukan perbincangan di kalangan juri, mereka dibenarkan untuk kembali berada di trek landasan untuk di lapang sasar ini untuk meneruskan acara hingga ke akhir, dan ini memberikan rezeki kepada Ahmad Zafin, salah seorang daripada yang diberikan kad merah, akhirnya berjaya membawa pulang pingat emas untuk pasukan Pahang dengan 343.9 mata secara keseluruhannya. Penembak dari Pahang seorang lagi juga mendapatkan pingat perak, Muhammad Iman Syahmi dengan 342.6 mata, dan Muhammad Azman, penembak dari Negeri Sembilan, yang membawa pulang pingat gangsa 333.1 mata. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan untuk pada waktu ini. Sayangnya saya tidak dapat membawa ataupun membual wakil daripada kontijen pasukan Selangor, tapi tak apa, insyaAllah kita ada untuk menembak. Ada dua hari lagi acara yang akan berlangsung, dan esok 20 hari bulan Ogos, hari Khamis, kalau tidak ada aral, kita akan saksikan lagi beberapa acara, iaitu antaranya 50 meter. Sekejap, saya cuba cek jadual untuk besok 20 hari bulan Ogos. Antaranya kita ada 25 standard pistol individu lelaki, 50 meter rifle 3 position berpasukan wanita, dan juga akan ada 10 meter A pistol berpasukan campuran yang akan berlangsung pada hari esok. Jadi kembali ke bersama dengan Saf dan juga Hafiz, silakan.
2: Terima kasih Hamami yang berada di lokasi untuk laporan bagi sukan menembak. Tadi ada satu kejadian pesalahfaham di lokasi, dan alhamdulillah dah dapat diselesaikan. Dan bila berlakunya perselisihan faham ini mengingatkan saya akan sukan kabadi yang berlangsung semalam. Ya. Kalau tengok di media sosial RTM Malaysia, closing semalam untuk edisi di sesi petang Grandstand Sukma 2026 ini, kita meraihkan kemenangan Selangor dalam sukan kabadi.
3: Tapi, kabadi ya?
2: Okay. Tapi yang pastinya untuk kategori wanita, untuk perlawanan pingat emas, di mana kita dapat saksikan Selangor menentang wilayah persekutuan. Manakala untuk kategori lelaki pula, Selangor turun menentang Kedah. Kalau ikutkan, matanya berpihak kepada Selangor. Sebabkan itu kami, tim penerbitan Selangor FM ini, meraihkan kemenangan dua emas yang disumbangkan oleh kontijen negeri Selangor dalam sukan kabadi. Tapi ada update yang terbaru di mana ada perselisihan faham yang berlaku di Stadium MBSJ Serdang Jaya, dan Kedah dinobatkan sebagai pemenang pingat emas bagi sukan kabadi kategori lelaki, manakala Selangor pemenang pingat perak bagi sukan kabadi lelaki. Perlawanan pingat emas semalam kita saksikan. Jadi itu dia untuk sukan kabadi. Manakala kalau kita saksikan pula, beri tumpuan pula kepada Pusat Akuatik Darul Ehsan di Shah Alam, bergema lagu Duli Yang Maha Mulia. Ya. Menandakan ada juara yang baru sahaja dinobatkan di lokasi. Mungkin ada perkongsiannya, Kulin dan juga Sab.
5: Baik, okay. Sekarang ni ya.
3: Silakan.
5: Saya suka budak awak lah. Okey, baik. Sebenarnya kita baru saja lihat di mana Selangor telah pun memenangi untuk acara sukan akuatik renang untuk acara 200 meter gaya bebas kategori wanita untuk peringkat akhir. Baik. Di mana telah pun dimenangi oleh Eliza Tan Aishen, merupakan wakil daripada Selangor sendiri.
2: Baik.
5: Tahniah.
2: Okey, di mana di tempat kedua pula diungguli oleh pemenang dari Perak, Nadia Lim, manakala di tempat yang ketiga Lina Yu Yijing, atlet dari Melaka.
5: Ya, okay. Dan sebenarnya tidak lupa juga kepada acara sukan untuk kategori lelaki pula. Okay. Sebenarnya kita masih lagi mendapat emas menerusi kita punya atlet dari Selangor, Go Ligier, di mana mendapat tempat pertama untuk gaya bebas lelaki.
3: Okey, baik. Kita nak kongsikan lagi, boleh dikatakan ramai juga, banyak juga acara sukan berkenaan dengan akuatik hari ini. Untuk akuatik renang 100 meter gaya kuat dada lelaki, yang mana sekarang kita boleh saksikan juga dari layar yang berada di hadapan kita ni. Mungkin kita boleh dapatkan suasana di sana. Ini berkenaan dengan akuatik renang 100 meter gaya kuat dada lelaki akhir yang telah pun menoktahkan bilangan-bilangan pingatnya, yang mana di tempat yang ketiga adalah daripada kontijen Sabah menangi pingat gangsa Emmanuel Loh dengan catatan masa 1 minit 4 saat 45 detik. Seterusnya di pingat Perak, Kaidin Goy dengan catatan masa 1 minit 4 saat berbezanya adalah 16 detik. Dan yang memenangi untuk acara ini adalah wakil daripada wilayah persekutuan Cham Yu Xiang, 1 minit 4 saat 2 detik. Jadi kita dapat tengok dekat situ juga kelibat Raja Muda yang bersama-sama untuk menyaksikan sebenarnya yang dikongsikan oleh Zanariah Hasan Abidin seketika tadi. Dan suasananya pastinya memberi satu titik semangat kepada atlet Selangor untuk membuktikan yang mana pasukan Selangor Merah Kuning ini mampu untuk menggegarkan atlet-atlet yang lain.
2: Sedikit info juga di mana pemenang pingat yang diceritakan oleh Kulin tadi, Goliji akan beraksi pula untuk acara 400 meter rampaian perseorangan lelaki juga di peringkat akhir. Goliji dah mengumpul satu pingat gangsa. Selepas ini kita akan nantikan pula beliau akan mengumpul koleksi pingit, pingat sebagai pencapaian peribadi yang kita akan saksikan acara yang akan bermula pada jam 6.30 minit petang. Jadi itu dia antara rangkuman yang boleh kita kongsikan secara langsung yang berlangsung di Pusat Akuatik Darul Ehsan Shah Alam. Jadi kita nak berehat seketika, Saf, Kulin. Kita nak redakan kehangatan ini terlebih dahulu. Anda kena nantikan perkongsian-perkongsian lebih lanjut untuk Sukma Selangor 2026. Baik, Kulin, kita nak dengarkan suara awak. Rentak kita.
5: Rentak kita.
2: Aksi kita.
5: Aksi kita.
3: Oh, dia ulang.
5: Saya ulang lah.
2: Orang Spanyol tak faham cakap bahasa Melayu. Baik, kita tunggu lepas ini.

0: Assalamualaikum, saya Mia daripada KOI. Mia nak ucapkan selamat ulang tahun kepada Selangor FM yang ke-36.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan kami bertiga, Hafiz, Kulin dan juga Saf. Sekarang ini bersama saya langsung di TikTok rasmi Selangor FM untuk Grandstand Sukma 2026. Waktu sekarang ini pun boleh kita katakan 5.59 minit petang, 1 minit sebelum 6 petang, 1 minit juga selepas 5.58 minit petang.
2: Wow.
1: Jadi boleh kita katakan sekarang ini kalau di Lembah Kelang, biasanya waktu ini keadaan jalan agak sesak.
2: Betul.
1: Dan ini juga adalah peluang dan juga ruang untuk anda yang mendengarkan kami di 100.9 untuk sebarang keputusan terkini berkenaan dengan atlet-atlet kontinjen negeri Selangor dalam acara-acara yang mereka bertanding. Kali ini kita nak bawa anda ke Dewan Pusat Sukan UiTM Shah Alam berkenaan dengan perkembangan terkini untuk acara lawan pedang. Kali ini melibatkan fight individu lelaki separuh akhir yang melibatkan wakil negeri Selangor Heng Yu Shen yang berumur 19 tahun menentang wakil daripada pasukan Pahang Rikan Vinod Kamalanandan yang berumur 16 tahun. Dekat situ kita dapat tengok tiga tahun jurang perbezaan mereka. Jadi kita nak kongsi juga kepada yang anda yang mana acara ini sebenarnya mempertandingkan dua pingat yang mana di kategori lelaki dan juga wanita. Jadi kita nak kongsikan juga kepada anda, mungkin ada yang tertanya, pertandingan ini sebenarnya dijalankan mengikut kepada peraturan teknikal Persekutuan Lawan Pedang Antarabangsa FIE di Dewan Pusat Sukan UiTM Shah Alam. Jadi antara formatnya adalah seperti kita ada poll. Poll ni peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk bertarung sesama sendiri. Mata kumpul menentukan kedudukan seeding untuk pusingan seterusnya. Ada juga pusingan kalah mati yang mana direct elimination, atlet berlawan sehingga 15 mata ataupun tamat masa 3 pusingan kali dengan 3 minit iaitu perlawanan tersebut, pemenang mara ke pusingan seterusnya hinggalah ke perlawanan akhir. Jadi kita dapat tengok dekat sini yang mana Selangor telah pun berjaya menewaskan Pahang untuk petang ini, dan kita mengharapkan sesuatu gambaran emas juga di peringkat akhir nanti. Jadi kita nak kongsikan juga kepada anda yang mana sukan ini telah pun mula wujud di Sukma yang ke-14.
2: Okey.
1: Jadi bukanlah ada juga yang kata lawan pedang ni, bila lawan pedang ni mungkin ada yang berdarah.
2: Oh,
1: kan? Tapi sebenarnya tidak.
2: Kalau berdarah tu dia tak boleh diberi nama sukan lawan pedang. Itu dah boleh diberi nama perang.
1: Sukan perang.
2: Sukan perang. Baik. Itu untuk sukan lawan pedang.
0: Ya,
2: kita
0: betul.
2: Nak kongsi juga Kulin kepada pendengar dan juga penonton di live Facebook dan juga di TikTok ini. Antara tumpuannya selain daripada sukan akuatik, kita nak beri tumpuan untuk e-games ataupun e-sport ini yang berlangsung di pusat konvensyen MPAJ di sebelah petang ini telah pun berlangsung untuk eFootball 2025 bagi acara persorangan lelaki pusingan Robin, di mana kita sedang saksikan Muhammad Dennis akan turun menentang pasukan Selangor yang diketuai oleh Muhaimin. Johor akan menentang Selangor. Juga berlangsung Mobile Legend MLBB kategori lelaki. Ini juga di peringkat kumpulan. Kalau mengikut keputusan tidak rasmi, Sarawak dan Selangor, Sarawak sedang mendahului. Tetapi untuk kumpulan yang kedua juga dalam acara yang sama, MLBB kategori lelaki, di peringkat kumpulan menyaksikan Pulau Pinang dan juga Selangor. Selangor sedang mendahului. Manakala untuk round robin bagi eFootball 2025 persorangan lelaki, juga kita saksikan keadaan sekarang ini untuk keputusan yang tidak rasmi, Terengganu mendahului kontinjen dari Selangor.
1: Okey, baik. Seketika kita nak beri tumpuan penuh untuk akuatik renang lelaki 50 meter gaya kuat lentang lelaki akhir, yang mana ada wakil kita di sana. Mungkin kita boleh dapatkan gambaran bagaimana keadaan di sana buat seketika. Acara hampir bermula yang mana mereka telah pun dilepaskan. Okey.
2: Baik, sama-sama kita ikuti apakah pengakhirannya.
1: Okey, baik. Ini gambaran awal yang kita berikan semula. Jadi seketika tadi adalah flashback dari aksi yang berbeza.
2: Ya.
1: Kita dapat saksikan itu wakil daripada kontijen negeri Selangor
2: yang berada di lorong yang keempat.
1: Nak tanya Hafiz, ada yang macam earbud
2: yang earbud macam, tu macam untuk dengar tu. Lagu adalah.
1: Oh, adalah.
2: Ah, untuk dengar lagu adalah, tapi yang diciptakan khas untuk renang sebabkan saya berenang pun tak rupa nak reti. Jadi saya tak berkecimpung lah dalam sukan ni. Kalau macam Sauf sendiri pernah ataupun Gulin pernah menyaksikan sukan renang ni di hadapan sendiri, di hadapan mata sendiri ataupun macam mana Gulin?
3: Untuk bagi Gulin tak pernah untuk melihat secara langsung duduk di situ. Tapi kalau tengok TV ke acara renang ni antara yang
2: menjadi
3: kita
2: tumpuan
3: menjadi tumpuan lah.
1: Baik, kita saksikan yang mana mereka dilepaskan. Itu dia yang mana berada di kedudukan lorong yang keempat, wakil daripada Selangor, Daniel Scott William. Seterusnya di lorong yang kelima dari Brunei Darussalam.
4: Like the sound.

0: Masih lagi bersama saya langsung bersama dengan kami di Grandstand Sukma Selangor 2026.
1: Okey, itulah kehangatan yang berlangsung di Pusat Akuatik Darul Ihsan Shalam, sampai membuatkan keadaan agak hurara sekarang ini. Jadi tadi kita dah ketahui dah siapa pemenang untuk 50 meter gaya kuat lentang lelaki akhir.
0: Betul.
1: Nanti untuk keputusan penuhnya, keputusan rasminya kita belum dapat terima lagi. InsyaAllah kita akan bawakan untuk anda.
0: Baik,
1: selepas
0: dia.
1: Ini
0: ada Miss dengan catatan masa 26 saat 81 untuk pasukan negeri Selangor, Daniel Scott William di tempat yang kedua, Brunei Joe Ling Tai Yu, dan juga di tangga yang ketiga di situ Selangor memegang untuk dua tempat yang tertinggi, Oswald Lim. Jadi ini adalah nama-nama besar untuk sukan akuatik renang kali ini untuk 50 meter gaya kuat lentang lelaki. Sesuatu yang sangat-sangat memberikan kita detik-detik debaran, tambah-tambah dengan kehadiran Raja Muda juga.
1: Betul.
0: Bersama-sama di sekitar kawasan tersebut.
1: Jadi secara rasminya untuk acara ini, satu pinggan emas, satu pinggan gangsa.
0: Okay,
1: jadi jom kita beri tepukan kepada kontinjen negeri Selangor yang berjuang dalam sukan akuatik renang ini. Alhamdulillah, satu lagi penambahan pingat. Tapi kita akan nantikan keputusan rasminya.
0: Betul.
1: Sebentar.
0: Cuma
1: itu
0: sebelum kita nanti nak berhalus ketiga, kita nak maklumkan juga ada penambahan pingat dekat situ, yang mana di tangga pertama Selangor masih lagi mendominasi dengan 25 pingat emas, 30 pingat perak, 20 pingat gangsa, menjadi keseluruhannya 75 pingat. Apakah nasib kontinjen negeri Selangor hari ini? Sama-sama kita nantikan.
1: Baik.
0: Nantikan juga, anda boleh dapatkan juga maklumat-maklumat tinggi ini melalui aplikasi ataupun aplikasi rasmi Selangor FM dengan cara Selangor FM 100.9.
1: Baik,
0: kita nak terus ketika.
1: Kita nak ke Komplek Sukan Kerana Jaya dulu. Sebelum kita berehat, kita nak bawakan aksi untuk sukan tenis yang berlangsung juga petang ini, dan kita sedia maklum juga Farah Nadia Fazrul yang berada di lokasi. Jom kita ikuti apakah perkembangannya. Silakan.
2: Baik, untuk perkembangan Sukma pada petang ini, saingan tenis berpasukan Selangor mencatatkan keputusan berbeza dalam aksi separuh akhir pada sebelah pagi tadi bagi kategori lelaki dan juga wanita. Dalam saingan wanita, pasukan Selangor terpaksa akur selepas tewas 0-2 kepada Wilayah Persekutuan. Dan pasukan wanita Selangor ketika ini berdepan dengan Negeri Perak dalam aksi penentuan tempat ketiga. Dan sementara itu, skuad lelaki Selangor menampilkan aksi yang lebih cemerlang apabila menewaskan Perlis 2-0 dalam aksi separuh akhir pada sebelah pagi tadi. Dan kemenangan itu membolehkan Selangor mengesahkan tempat ke pentas final. Dan dalam aksi final yang berlangsung petang ini, difahamkan perseorangan lelaki Selangor bagaimanapun tewas 1-0 kepada Wilayah Persekutuan. Namun aksi acara berpasukan lelaki ketika ini masih lagi berlangsung. Selangor menentang Wilayah Persekutuan bagi menentukan juara acara bagi berpasukan lelaki. Turut berkenan menyaksikan saingan tenis pada petang ini, Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah dan ketibaan baginda di venue pertandingan disambut oleh Datuk Bandar Petaling Jaya Datuk Muhammad Yazid Syairi. Baginda kemudiannya berkenan menyaksikan sendiri aksi final acara berpasukan lelaki yang masih lagi berlangsung ketika ini. Saya kira setakat itu saja perkembangan ketika ini. Kita kembali ke Kompleks Media Section 7 Shah Alam.
0: Baik, terima kasih Siti Farah Nadia. Itu dia perkembangan untuk sukan tenis yang berlangsung di sana. Sebagaimana yang kita tahu juga, itu adalah cabaran dan juga dugaannya apabila kita berada dalam sukan tenis. Baik, seketika kami nak bawakan kembali selepas ini kepada anda untuk upacara penyampaian pingat bagi 100 meter gaya kuat dada wanita akhir yang sekarang ini sedang berlangsungnya bagi acara akuatik renang, yang mana kita dapat saksikan di sini kontinjen Selangor tidak tidak tidak berpihak untuk kontinjen kali kita kali ini. Cuma tanggungjawab kita dekat sini adalah untuk sama-sama juga kita berikan info yang terkini berkenaan dengan pencapaian-pencapaian mereka yang berada di sukan Sukma bagi kali ini. Nampaknya dekat situ habis pihak media sudah pun telah bersedia. Di podium yang telah pun disediakan, yang mana dikabarkan di tempat yang ketiga Gangsa, wakil daripada Brunei Darussalam, Sharmin binti Muhammad Harbin, yang mendapat pingat perak, iaitu wakil daripada Melaka, Lai Wen An. Seterusnya di yang memegang ataupun yang mendapat pingat emas, wakil daripada wilayah Persekutuan, menepati ramalan Chong Zin Lin. Yang kita rasa pencapaian yang terbaik buat beliau, iaitu untuk jarak 100 meter dengan tempoh masa 29.80. Jadi Hafiz, tadi dah tanya dekat Kulin berkenaan dengan renang, betul? Nak tahu juga Hafiz berenang macam mana kalau antara 1 hingga 10?
1: 1 sampai 10 saya bagi 5 lah.
0: Boleh berenang lah.
1: Di tengah boleh berenang lah.
0: Jadi kita kena tahu juga yang mana boleh dikatakan kalau kita ada 10 atlet renang, Kulin kena tahu 8 daripada mereka pernah mengalami situasi lemas.
1: Dah ada pengalaman.
0: Dah ada pengalaman.
1: Baik, jadi itulah kalau kita boleh rangkumkan,
0: Isabel ini adalah barisan pemenangnya,
1: dinobatkan sebagai juara bagi 100 meter gaya kuat dada wanita akhir. Jadi tahniah diucapkan kepada Wilayah Persekutuan.
0: Itu dia.
1: Tahniah juga untuk Melaka, Jody Yip Jing Shin, 1 minit 13.55 saat. Dan pencapaian pingat, penyampaian pingat juga telah disempurnakan oleh Yang Terhormat Mulia Raja Muda Selangor. Dan kita nantikan juga selepas ini.
0: Baik, untuk itu dia Raja Muda menyampaikan kepada pemenang pingat perak Lai Wen An dengan keputusan 30 minit 25 saat untuk sukan ini. Dan ini dia menepati ramalan juara ataupun pemenang pingat emas bagi kategori ini, wakil daripada Wilayah Persekutuan. Wakil dari Wilayah Persekutuan, itu dia Chong Zinglin, telah pun mencipta satu kenangan yang baru dengan catatan masa 29 saat 80 detik. Jadi itulah sedikit sebanyak untuk acara 100 meter gaya kuat dada wanita akhir. Jadi kita nak berehat dulu seketika. Hafiz, Kulin, selepas ini kita kembali lagi untuk Grandstand Sukma 2026.
1: Isabel Chee.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita Selangor maju bersama.
1: Saya Awaluddin bin Zakaria yang dipertua Majlis Daerah Sabah Benam.
0: Selamat menyambut ulang tahun ke-36 Selangor FM. Semoga Selangor FM terus menjadi pilihan tepat dan energetik. Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada kontinjen negeri Selangor dalam kemasa Sukma Selangor 2026. Saya ingin menjemput orang ramai hadir ke Dewan Seri Benam Sungai Besar untuk beri sokongan kepada atlet catur negeri Selangor yang bermula pada 13 Ogos 2026 sehinggalah 18 Ogos 2026. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, kita kembali semula Grandstand Sukma 2026 bersama dengan kami bertiga.
3: Okey,
2: Saf, Kulin dan masih lagi kita berikan tumpuan di Pusat Akuatik Darul Ehsan Selangor untuk menceritakan tentang akuatik renang. Tadi kita dah saksikan.
3: Okey, tadi kita dah saksikan juga yang mana untuk keputusan 100 meter gaya kuat dada wanita akhir. Di tempat yang ketiga, pemenang Gangsa Negeri Sembilan Asia Sitamparam. Seterusnya pemenang pingat Perak Melaka Jody Yip Chi Jin dan juga pemenang pingat emas wilayah persekutuan Isabella Chi Bakli, yang mana sekarang ini juga sedang berlangsungnya penyampaian untuk 100 meter gaya kuat dada lelaki akhir untuk 100 meter. Jadi kita dapat saksikan juga penyampaian telah pun berjaya, yang mana menduduki di tempat yang ketiga pingat Gangsa wakil daripada Sabah Emmanuel Loh Yung Ming. Pemenang pingat Perak daripada pasukan kontinjen negeri Selangor Khairin Goy, dan juga pemenang pingat emas untuk acara ini wakil dari wilayah persekutuan lagi, iaitu Cham Yu Xiang.
2: Baik, seketika kita ingin bersama dengan rakan pelapor lebih kongsikan lebih live kepada kita terperinci berkenaan dengan sukan akuatik ini. Kita akan bersama dengan Zanariah Zainal Abidin, silakan.
4: Baiklah, perkembangan terkini saya bawa ke anda di Aquatic Darul Ehsan di Shah Alam ini, di mana kontinjen Selangor berjaya menambah satu pingat emas, satu perak dan satu gangsa menerusi saingan Aquatic Renang Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 di Aquatic Selangor sebentar tadi. Emas disumbangkan Eliza Tan Aisheng selepas muncul juara acara 200 meter gaya bebas wanita dengan catatan 2 minit 5.26 saat. Sementara itu, Chai Deng Goi meraih pingat perak dalam acara 100 meter kuat dada lelaki dengan catatan 1 minit 4.16 saat. Manakala Goh Li Ji menyumbang pingat gangsa dalam acara 200 meter gaya bebas lelaki selepas merekodkan masa 1 minit 52.67 saat. Keputusan itu menyaksikan Selangor kini mengumpul 3 pingat daripada acara renang pada hari pertama saingan hari ini. Beberapa lagi perenang Selangor turut beraksi dalam aksi final sebentar lagi, antaranya Oswald Lim dalam acara 50 meter kuat dada lelaki, Yong Jia Jia dalam 400 meter rampaian perseorangan wanita dan Goh Lin Chi dalam 400 meter rampaian perseorangan lelaki. Dan untuk makluman, Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah berkenan berangkat untuk menyaksikan pertandingan akhir untuk acara renang ini dan bila-bila masa baginda akan tiba di lokasi ini. Dan saya kira setakat ini dulu laporan saya di Pusat Akuatik Selangor. Kembali bersama dengan Apis dan juga Saf. Silakan.
2: Terima kasih rakan tugas, rakan pelapor kita yang berada di lokasi, Zanariah Zainal Abidin. Satu laporan yang cukup bertenaga, menunjukkan kemenangan milik negeri Selangor, nak meraihkan juga kejayaan atlet-atlet negeri Selangor. Dan tadi kita dah cerita pingat emas, dua pingat emas telah dimiliki oleh wilayah persekutuan.
5: Betul.
2: Baik, satu acara yang berjaya dicuri pingat emasnya oleh kontinjen negeri Selangor dalam sukannya, Kulin.
5: Baik, sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda semua di mana kontinjen Selangor memenangi dua pingat sekaligus untuk acara ini. Dan kami rakyat Selangor sangat-sangat bangga. Dan sekarang ini acara sukan akuatik renang 50 meter gaya kuat lentang lelaki pusingan akhir, di mana tempat ketiga Aswad Lim, kontinjen dari Selangor dengan catatan tempatan masanya 27.21 saat, dan di tempat yang kedua Joel Ling dari Brunei Darussalam di mana dengan catatan masanya 27.07 saat, dan di tempat yang pertama dimenangi oleh kontijen dari Selangor juga merupakan rakyat jati Selangor yang yang bernama Daniel Scott William. Baik. Di mana catatan masanya 26.81 saat.
2: Baik, jadi okay. Itu dia untuk sukan akuatik renang.
5: Ya.

0: Habis, kita nak bawakan sekali lagi. Boleh dikatakan hari ini adalah hari untuk sukan akuatik. Yang mana sekarang ini sedang berlangsungnya juga untuk acara akuatik renang 400 meter rampaian perseorangan wanita akhir.
1: Okay, kita nak bawakan kehangatan.
0: Kita nak bawakan kehangatan kerana kita menghantar dua wakil di sini untuk kontinjen negeri Selangor, Yong Jia Jia, yang akan memulakan rentak di lorong yang ketiga. Seterusnya diikuti di lorong yang keempat, masih lagi wakil Selangor iaitu Shannon Tan Yang King. Mereka telah pun bersedia di garisan pemula.
2: Ya.
1: Dan kita juga akan saksikan pemenang pingat gangsa tadi, Goh Li Ji, yang juga akan turut berentap dalam acara 400 meter rampaian perseorangan lelaki.
0: Baik, mereka masih lagi
1: dalam posisi bersedia.
0: Bersedia. Mencuba untuk melakukan ayunan permulaan bagi sukan ini.
1: 400 meter, satu perlawanan yang agak panjang sebenarnya berbanding dengan acara-acara sebelum ini.
0: Tapi walaupun bagaimanapun, ini meter, adalah akhirnya harapan juga untuk kontinjen Selangor untuk sekurang-kurangnya merebut dua pingat daripada tiga pingat yang dipertandingkan. Jika kita lihat juga 400 meter rampaian perseorangan wanita akhir ini, bukan kata kategori wanita sahaja habis, Colin, untuk lelaki pun, yang mana mereka memerlukan kekuatan otot dari bahagian pusat ke bahu. Jadi itulah habis kita dapat lihat di sini kedudukan semasa. Shannon berada di kedudukan yang pertama.
1: Masih lagi
0: wakil Penang berada di kedudukan yang kedua.
1: Kita tengok, kita berikan tumpuan untuk lorong yang ketiga dan juga lorong yang keempat. Kalau ikut ramalan, lorong ini kalau dalam sukan-sukan perlumbaan ini akan menjadi tumpuan. Dan di situlah terletaknya dua atlet negeri Selangor yang berentap, kini berentap dalam acara 400 meter rampaian perseorangan bagi kategori wanita peringkat akhir. Adakah ini satu lagi tambahan pingat emas bagi kontinjen negeri Selangor? Kalau berbanding sukan acara-acara yang berlangsung sebelum ini, 50 meter, 100 meter, mungkin acaranya agak singkat. Tapi untuk 400 meter ini, laluannya agak panjang, di mana satu kali adalah 50, patah balik baru 100.
2: Betul.
1: Dan ini lebih kurang ada 4 kali pergi dan balik baru melengkapkan sejauh 400 meter.
0: Jadi kita nak kongsikan juga, ini berlaku di Suma Sarawak, yang mana untuk kategori lelaki yang pernah mencipta rekod iaitu Jaidin Tan Kai Zin, wakil wilayah persekutuan, meraih pingat emas waktu itu dan memecahkan rekod temasya baharu dengan catatan masa 4 minit 26.94 saat. Manakala bagi kategori wanita, Kelly Teo Yau, wakil dari negeri Sarawak, yang memenangi pingat emas waktu itu dengan catatan masa 5 minit 8.15 saat. Okey, kalau kita ikut waktu ataupun tempoh tersebut, sekarang ini masih lagi berlangsungnya kiraan masa 2 minit 50 saat.
1: Okey, dan saya juga dalam keadaan yang berdebar, Gulin.
2: Ya, betul.
1: Saya dah tak kira dah berapa kali dah pergi dan berapakah kali mereka balik dan berapakah lagi pusingan yang perlu mereka lengkapkan untuk lengkapnya pertandingan ini. Sama-sama kita nantikan. Kepada yang menonton, alhamdulillah anda boleh ikuti secara visualnya. Kepada yang sedang mendengarkan secara langsung,
0: baik,
1: jangan terkejut. Ini yang kami tonton. Ada masa lagi untuk anda saksikan satu perlawanan yang agak sengit
2: sebenarnya.
1: Sangat-sangat sengit sebenarnya, Gulin.
0: Di lorong yang ketiga nampaknya wakil Selangor.
2: Betul.
1: Masih lagi. Baik, adakah ini yang terakhir?
0: Itu dia keputusan awal. Mereka masih lagi ada laps yang perlu diselesaikan. Buat masa ini, wakil dari kontinjen Penang, Au Yating,

0: Yang kira masa 3 minit 45 saat.
1: Sedikit saja di belakang.
0: Yang Ain Selangor di kedudukan yang kedua.
1: Ya, Yong Jia masih lagi mengikuti rapat di tempat yang ketiga.
0: Jadi kita mengharapkan sesuatu yang terbaik untuk kontinjen Selangor.
1: Peperangan.
0: Cuba untuk menyaingi wakil daripada kontinjen Pulau Pinang ini, Au Yat Ting.
1: Bergemuruh di pusat akuatik Darul Ehsan, Saf.
0: Ini lap yang terakhir nampaknya.
1: Ya, sambil disaksikan oleh Yang Teramat Mulia Sultan Raja Muda Selangor sendiri untuk menobatkan siapakah pemenang dalam acara tersebut.
0: Kita dapat saksikan juga Kulin tidak dapat berkata apa-apa.
2: Sebab saya betul-betul mengikuti
1: dan mengira
0: Selangor dapatkannya. Adakah menjadi milik Shannon Tan Yang Kin? Ya!
1: Pingat emas yang seterusnya yang disumbangkan oleh kontinjen negeri Selangor dalam
0: itu
1: sukan
0: dia.
1: Akuatik renang ini. Ya, dah
0: confirm. Dua pingat kita menerimasi yang mana di pingat Gansa pula dimiliki oleh Yong Jia Jia.
1: Berbeza detik 0.89 saja di belakang iaitu Pulau Pinang.
0: Jadi itulah detik sejarahnya telah pun tercipta dari lokasi pusat akuatik Selangor berkenaan dengan acara sukan 400 meter rampayan persorangan wanita akhir. Jadi kita nak berehat dulu seketika habis.
1: Baik. Dan
0: juga
1: kita redakan terlebih dahulu.
0: Kita nak perhatikan. Okey, dekat situ nampaknya dah habis.
1: Okey, jadi itulah debaran yang kita bawakan untuk anda. Waktu yang berlalu seakan-akan kita tidak dapat merasai, tuan-tuan dan perempuan. Jadi kita masih lagi dari Grandstand Sukma 2026. Terima kasih kepada anda sekali lagi kami ucapkan kerana terus mengikuti antara debaran-debaran yang kami bawakan untuk anda
0: di sebelum itu, kita recapkan sedikit sebelum kita ikuti mawadah selepas ini, yang mana kontinjen Selangor berada di tangga yang pertama dengan pengutan pingat 26 emas, 32 pingat perak dan juga 20 pingat gansa menjadikan keseluruhannya 78. Harus berhati-hati juga yang mana Terengganu semakin menghampiri. Dengan itu selesai untuk Grandstand yang kedua.
1: Okay.
0: Jadi hari yang pertama untuk Kulin. InsyaAllah kami akan kembali lagi bersama dengan anda dari semasa ke semasa untuk Grandstand Sukma.
1: Baik.
0: Ada dua sesi bermula 2 petang dan juga yang keduanya bermula 5.30 minit petang. Terus kekal bersama dengan kami di Selangor FM. Pilihan tempat kembali bersama Cepaka.
2: Okey, baik, terima kasih Api, Saf dan juga Kulin yang berada di lokasi Sukma. Okey, jangan lupa ikuti kami di Facebook dan di TikTok Selangor FM. Selepas ini kita nak ikuti Mawadah.
3: Mawadah.
4: Orang Islam dulu buat kerja sungguh-sungguh, tuan-tuan silam. Sebab itu bangsa Muslim pernah lead dunia sebab kesungguhan itu. Tapi sebab kemewahan sangat, kita spoil. Kita spoil, eh. Itu yang meninggalkan ilmu, tak nak belajar, malas, tak bersungguh-sungguh. Itu jadi habis. Negara Arab limpah Allah bagi minyak, padahal tu untuk kesenangan umat Islam. Tapi the spoil. Oh, malas kerja lah apa. Akhirnya kerja kat negara Arab semua bukan orang dia pun, bukan bangsa dia pun. Jadi maknanya, bab kedua ni, untuk sunatullah, kita dah faham sunatullah, satu je, kena bersungguh-sungguh dalam buat satu benda tu. Benda yang dibuat sungguh-sungguh akan berjaya. Benda main-main, buat sungguh-sungguh pun nampak hebat. Tuan-tuan silahkan, bola. Bola kan main-main. Buat sungguh-sungguh nampak hebat. Permainan bola, satu dunia tengok. Hari ni kat Barcelona ada perlawanan. Dekat Malaysia pukul 2 pagi, orang boleh tunggu tau. Nak solat tahajud pun tak boleh bangun macam-macam nak tengok bola. Sebab tunggu. Sebab benda main-main, buat sungguh-sungguh pun jadi hebat. Kenapa benda yang sungguh-sungguh tak buat sungguh-sungguh? Kita berniaga, kenapa tak sungguh-sungguh marketing dia? Kita jaga kesihatan, kenapa tak bersungguh-sungguh? Hari ni kita nak kita sihat, tapi bersenamnya tak nak. Makannya tak jaga, makan, tidur. Makan, tidur. Dengan harapan besok pagi kurus. Mana boleh macam tu? Sunatullah tak kata macam tu. Sunatullah kata jaga kesihatan, pergi jaga kesihatan. Kenapa tak bersungguh-sungguh? Benda yang sepatutnya sungguh-sungguh, kenapa tak sungguh-sungguh? Jadi bab kedua, kita faham sunatullah cuma satu benda je. Kita kena balik kepada attitude macam mana di zaman Rasulullah SAW, iaitu attitude bersungguh-sungguh pada buat satu benda. Tuan-tuan sekalian, Rom dan Parsi bukan kerajaan yang kecil-kecil tau. Dinasti Sasanid Parsi 1000 tahun. Rom 1000 tahun punya hebat ketenteraan, ilmu dan sebagainya. 23 tahun Nabi SAW didik sahabat, tombang Rom dan Parsi. Kenapa? Sungguh-sungguh itu. Buat satu benda, bersungguh-sungguh. Ha, benda ni yang agak hilang daripada kita, anak-anak kita dan sebagainya. Ha, sebab tu kita kena faham. The laziness kena faham. Adakah malas kat aku ni? Isteri takkan tahu, anak takkan tahu, mak bapak takkan tahu. Kita je boleh jawab. Aku ni sebenarnya malas ke tak? Kita je boleh jawab. Ha, dan sebab itu kalau susah sangat dan kita tahu benda tu, amalkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal 'azzi wal kasal. Ya Allah, aku minta perlindungan daripada lemah semangat dan juga al-kasal, malas. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, dan bab terakhir, bab ketiga so kita cerita 3 bab je hari ini. Pertama mengenai peraturan alam, yang keduanya setelah kita tahu benda yang kita boleh jangka dan boleh kita usahakan, sunatullah, law of nature, dan juga apa sebab musabab atau cause and effect. Bab kedua, kita kena buat satu benda bersungguh-sungguh. Bab yang ketiga, kita kena faham wujudnya juga satu benda dipanggil takdir. Takdir ni adalah ketentuan dari Allah pula. Ha, tadi sunatullah, ketentuan yang Allah jadikan untuk alam. Ada satu benda lagi, iaitu takdir. Okay, jadi maknanya takdir ni memang wujud. Takdir ni dia memang wujud. Iaitu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada orang yang buat satu benda tapi tak berjaya. Jadi maknanya takdirnya ditakdirkan belum berjaya. Dia bukan main-main. Dia buat betul-betul tapi tak berjaya macam mana? Maknanya okey, itu ditakdirkan. Ha, ini bukan yang malas-malas, lepas tu tak berjaya. Lepas tu salahkan takdir. Dah takdir, macam mana? Ini bukan macam tu. Usaha dia maksima usaha. Tapi tak berjaya. Maknanya itu takdir. Dan takdir itu wujud. Dalam bahasa Melayu kita disebut sebagai tuah-tuah. Dalam bahasa-bahasa lain ada disebut sebagai bagai-bagailah. Wujudnya benda tu. Mana takdir. Jadi takdir ni memang wujud.
3: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Sebab itu, okey. Bab ketiga kita kena faham. Oleh kerana takdir tu wujud, jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Kita dah tahu sunatullah, benda jangka, benda usaha. Kemudian bab yang kedua, usaha tu kena sungguh-sungguh. Bab yang ketiga, wujudnya takdir. Maknanya apa? Jangan lupa berdoa. Ha, selain daripada usaha, doa, ya Allah, jagalah kesihatan. Hari ni ada orang yang jogging bagai nak rak. Meninggal juga sakit jantung. Ada juga, badan fit. Mana takdir lah. Tapi maknanya kena jaga. Sunatullah kena jaga. Tapi takdir. Ada orang meniaga betul-betul, tak main-main. Tapi macam tu je. Maknanya takdir. Jadi, jangan lupa berdoa. Kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah permudahkan. Macam contoh zaman COVID ni kan. Selain daripada kita jaga kesihatan, kita makan vitamin-vitamin, kita tingkatkan antibody dan usaha-usaha yang berbagai-bagai, doa, ya Allah, peliharalah kami daripada penyakit berjangkit, ya Allah, berikanlah kesihatan dan keimanan. Doa, doa, hari-hari doa, doa, doa, doa, selain daripada kita usaha tu. Sebab takdir ni wujud, dia memang ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ajar kepada kita mengenai ketetapan alam, so kita faham. Allah ajar kita mengenai ketetapan Allah ataupun takdir. Kita faham? Maknanya usaha, doa. Usaha, doa. Usaha, doa. Dan jangan pernah berputus asa dalam hidup ini. Biba kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian. Jadi saya rasa setakat ini saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Mengenai musibah tidak dijangka. So kita faham. Bacalah secara sunatullah dia. Kemudian kita mohon Allah lindungi kita daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Aku lu qawli ma sami'tum. Astaghfirullah li walakum. Wa risailil muslimin. Faya fawzal mustaghfirin. Wa ya najat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan hidup yang telah kau berikan kepada kami, ya Allah, jika ada kesalahan dan keaiban yang kami lakukan, ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada peluang hidup yang masih kau berikan kepada kami, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, pimpinlah kami ke jalanmu yang lurus, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami orang yang sedang sakit, ya Allah, berikan kesembuhanmu kepada mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang susah, ya Allah,

0: Alhamdulillah.
1: Mawadda, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
3: Okey, baiklah, setiap hari jam 6.45 petang kita akan bersama-sama yang berbahagia Dato' Haji Nasiruddin Osman untuk Ibrah Merdeka. Assalamualaikum, Dato'.
4: Waalaikumsalam, DJ Cempaka, apa khabar?
3: Ya, Alhamdulillah, saya sihat. Dato' okey ke?
4: Okey, saya berada di RNA Kuantan ni.
3: Oh, nak balik ke KL lah tu?
4: Nak balik ke KL daripada Kuala Terengganu.
3: Okey, baik, ni berhenti rehat di RNR.
4: Ya.
3: Jadi suara saya jelas tak, Datuk?
4: Jelas. Suara saya jelas.
3: Jelas juga, Datuk.
4: Alhamdulillah. Ya. Okay.
3: Datuk, untuk hari ini kita nak dengarkan perkongsian dari Datuk dengan tajuk Anak Muda, Pewaris atau Pemerhati. Silakan, Datuk.
4: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Apa khabar keluarga besar Selangor FM, pilihan tepat radio nombor 1 pilihan orang Selangor. Terima kasih kepada DJ Cempaka yang bertugas petang ini dan seluruh pendengar yang terus setia bersama saya dalam Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Hari ini saya sedang dalam perjalanan dari Kuala Terengganu menuju Kuala Lumpur selepas menghadiri majlis apresiasi Koperasi Terengganu bersama Presiden Angkasa Dato' Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Dalam perjalanan panjang ini, saya terfikir kita boleh bina organisasi, kita boleh bina koperasi, kita boleh bina ekonomi, kita boleh bina negara. Tetapi satu soalan mesti dijawab. Siapa yang akan menyambung semua ini apabila generasi kita sudah tiada? Tadi pun saya dengan pengerusi Angkasa Negeri Terengganu berusia 80 tahun lebih dah. Okey. Jadi jawapan saya ialah anak muda. Sebab itu tajuk kita petang ini anak muda, pewaris atau pemahati. Jadi kalau kita lihat pewaris atau pemahati, apa bezanya? Pemahati melihat masalah. Pewaris mencari penyelesaian. Pemahati menunggu peluang. Sedangkan pewaris mencipta peluang. Pemahati sibuk bertanya, siapa patut buat? Tapi kalau pewaris, dia bertanya, apa yang aku boleh buat? Sekarang kita tengok di media sosial, kita mempunyai ramai pakar. Ramai. Pakar bola sepak, kitalah jurulatihnya. Ekonomi, kitalah pakar ekonomi. Politik, kitalah penganalisa yang hebat. Masalahnya, kadang-kadang semua kita tahu. Kecuali apa yang kita sendiri mahu lakukan. Itu yang kita tak tahu apa yang kita nak. Itu masalah. Jadilah generasi yang kuat bekerja. Islam tidak pernah melihat anak muda sekadar sebagai orang yang belum cukup umur untuk memimpin. Kalau kita lihat bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menerima Islam ketika masih sangat muda. Kita lihat juga Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu, pemuda yang dihantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah untuk menyampaikan Islam sebelum hijrah. Lihat juga seorang anak muda bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, pada usia muda diberikan tanggungjawab memimpin pasukan yang turut disertai sahabat yang lebih berusia. Rasulullah SAW bukan hanya berkata, anak muda ialah masa depan. Tetapi baginda memberikan mereka peluang dan tanggungjawab. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang sebuah kisah yang disebut di dalam Al-Quran Ashabul Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Dalam surah Al-Kahfi ayat 13. Kita perhatikan perkataan pemuda. Fityatun. Fityatun itu maksud pemuda. Muda usianya tetapi besar prinsipnya. Muda umurnya tetapi berani mempertahankan kebenaran. Kalau kita lihat juga bagaimana negara-negara yang berjaya pada hari ini. Mereka melabur. Dari segi pendidikan, dari segi Tibet, teknologi, penyelidikan, keusahawanan dan inovasi. Mengapa? Kerana masa depan negara tidak hanya tersimpan dalam bangunan pencakar langit. Masa depan negara tersimpan dalam kepala dan hati anak mudanya. Malaysia memerlukan anak muda yang bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi pencipta teknologi. Bukan hanya pencari kerja, tetapi pencipta pekerjaan. Bukan hanya followers, tetapi leaders. Dan pengalaman saya sejak berada dalam angkasa, saya melihat gerakan koperasi hari ini semakin menguatkan keyakinan itu. Gerakan Koperasi Malaysia juga memerlukan tenaga generasi baru. Jangan fikir koperasi hanya untuk generasi lama. Anak muda boleh membawa koperasi masuk ke dunia AI, fintech, e-dagang, ekonomi, GIG, pertanian pintar, logistik dan perniagaan digital. Inilah antara cabaran yang sedang digerakkan di bawah kepimpinan Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Bagaimana gerakan koperasi kekal relevan dan menjadi kekuatan ekonomi rakyat? Tetapi pemimpin hari ini hanya boleh membuka pintu, anak mudalah yang mesti berani melangkah masuk. Kerana prinsip koperasi sangat mudah. Apa yang kita tidak mampu lakukan seorang diri, kita boleh usahakan bersama-sama. Jadi kepada anak muda Malaysia, jangan warisi Malaysia hanya melalui mycat. Warisi Malaysia melalui tanggungjawab. Belajarlah, kuasailah teknologi. Beranilah berniaga. Masuklah koperasi. Bina masyarakat. Bersuaralah dengan ilmu. Dan apabila gagal, bangkit, bangun. Kerana Malaysia tidak memerlukan generasi yang tidak pernah gagal. Malaysia memerlukan generasi yang tidak pernah berhenti mencuba. Saudara pendengar radio pilihan nombor satu orang Selangor, apabila bercakap tentang anak muda sebagai pewaris, saya teringat ketika ini saya berada di Pahang, saya teringat sebuah lagu Anak Paham, Anak Pahang, Allah Yarham Sudiman Haji Asyad. Yang sangat dekat dengan jiwa kita, iaitu lagu warisan. Ada satu ungkapan pendek dalam lagu itu yang cukup untuk membuat kita berfikir. Lagu dia

0: itu lagu tu sangat menyentuh hati saya. Dan saya yakin, walaupun tak sedap suara saya macam saudara arwah Sudirman, tetapi jangan kita sekadar menyanyikannya. Hayatilah maksudnya. Kita mungkin bukan semuanya perwira yang mengangkat senjata, tetapi setiap kita mempunyai medan perjuangan sendiri. Ada yang berjuang dengan ilmu, ada dengan perniagaan, ada melalui koperasi, ada mendidik anak bangsa, ada menjaga keamanan, ada membina teknologi, dan ada yang melakukan pekerjaan kecil dengan penuh amanah. Semuanya sedang menyambung warisan. Jadi anak-anak muda Malaysia, suatu hari nanti generasi kami akan berundur. Kerusi yang kami duduk akan kosong. Jawatan yang kami pegang akan berpindah tangan. Dan bendera yang kami kibarkan hari ini akan berada dalam tangan kamu semua. Jangan biarkan tangan itu hanya pandai memegang telefon, tetapi tidak mampu memegang amanah sebuah negara. Ungkapan yang masyhur dinisbahkan kepada seorang bekas presiden Indonesia, Pak Soekarno, menyebut, berikan aku 10 pemuda, nescaya akan aku goncangkan dunia. Kalau hari ini saya pula nak pesan, berikan Malaysia anak muda yang beriman, berilmu, berakhlak, berani dan amanah. Insya Allah, bukan sahaja mereka mampu mewarisi Malaysia, mereka mampu membawa Malaysia lebih jauh. Dan apabila suatu hari nanti anak cucu bertanya, apa yang kamu lakukan ketika Malaysia berada di tanganmu, mudah-mudahan kita mampu menjawab, kami tidak sekadar menjadi pemerhati, kami pernah berdiri, berusaha dan berjuang kerana kamilah penyambung warisan. Sekian dulu daripada saya, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, dan insya Allah kita bertemu lagi pada esok 6.45 petang dengan tajuk Ilmu Memerdekakan Manusia. Sekian dulu. Assalamualaikum. Thank you. Calobete. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam, Dato'. Okey, baik Dato', terima kasih untuk perkongsian hari ini. Okey, kita jumpa esok jam 6.45 minit petang. Okey, Dato'.
0: Okey, DJ Cempaka, bye-bye.
1: Bye-bye, okey. Waalaikumsalam. Okey, moga bermanfaat untuk anda yang mendengarkan. Okey, sudah hari ke-10 untuk segmen Ibrah Merdeka. Sudah banyak yang kita dapat daripada perkongsian dari Dato' Haji Nasiruddin Osman. InsyaAllah, setiap jam 6.45 minit petang, kita akan teruskan bersama Dato' dengan perkongsian-perkongsian seterusnya. Layan dahulu warisan Sudirman.

Okey, saya nak ucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 untuk Selangor FM. Semoga terus sukses dan semoga terus dapat menceriakan orang-orang di Selangor yang hit dan terbaik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 725. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 728. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 725.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Kasih Cinta Terindah atau Kak NK City daripada Rawang, Selangor, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36 buat semua kru-kru, sahabat-sahabat Selangor FM. Semoga Selangor FM terus sukses dan berjaya. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih.
1: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

lagu dari Faris Adnan dan Mas Idayu, Air Titik ke Batu. Sekarang 7.18 minit malam. Okey, kami bersiaran setiap hari selama 18 jam dari 6 pagi sampai lah pukul 12 tengah malam. Okey, jauh atau dekat, walau ke mana saja destinasi anda untuk hari ini, kami tetap akan menemani anda dengan lagu-lagu terbaik, informasi terkini dan juga pelbagai perkongsian yang menarik. Okey, boleh ikuti kami di Facebook, di TikTok Selangor FM. Kalau anda berada di luar Selangor pun, boleh dengarkan kami menerusi online di RTM Klik. Mudah saja, cari saja Selangor FM 100.9. Terima kasih yang menyapa. Ada Cikgu Noli di Beran Station Tanjung Malim Perak. Cepaka ke tu? Cepaka lah. Siapa lagi? Okey, kata Cikgu Noli, semoga sihat adanya orang Perak hadir ni. Okey, katanya sedapnya lempeng. Itu memang menu orang Perak. Ada lempeng kelapa, ada lempeng pisang, ada lempeng bakar. Itu paper akak katanya. Lempeng kelapa tu cicah sampaikan bilis, memang sedap. Katanya telur lah pula. Okey, kalau telur Cikgu Noli, ya, kenalah buat. Okey, ataupun cari saja apa tadi, lempeng pisang Abang Syam tadi. Okey, buat cepatkan. Selamat berkonti. Terima kasih Cikgu Noli. Juga ada Wan Kajang, katanya selamat petang Rabu di Jedatin Sri Cempaka Epic County PM Lokal 38 hadir, katanya selamat menghampiri Maghrib. Okey, selamat menghampiri Maghrib. Okey, baik, terima kasih. Jom kita layan dahulu lagu dari Mamat, Alia Maisara. Angkat tangan siapa nama Alia Maisara. Ini lagu untuk anda.

0: lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Refleksi. Ada luka yang kita simpan terlalu lama. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Ada luka yang kita simpan lama, bukan kerana ia kecil, tetapi kerana kita sudah terbiasa menanggung. Kita tidak bercerita, kita tidak menunjuk, kita teruskan hidup seperti biasa. Namun luka itu tidak hilang, ia cuma diam. Kadang-kadang ia muncul dalam marah yang tidak sepat, dalam sedih yang datang tanpa sebab, dalam hati yang mudah terasa. Kita belajar untuk kuat tetapi terlupa untuk melepaskan. Sedangkan luka yang tidak dilepaskan akan terus meminta perhatian. Maafkan bukan bermaksud melupakan. Melepaskan bukan bermaksud mengalah. Ia bermaksud kita tidak mahu terus berdarah di tempat yang sama. Hari ini tidak perlu mengungkit, tidak perlu menyalahkan sesiapa. Cukup sekadar mengaku ia pernah menyakitkan. Kerana dari situ perlahan-lahan sembuh boleh ber. Saya Azli Arifin, tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Ingat, ingatkan.
1: Tak tengok mak kamu sidai baju kamu dan baju kamu yang disidai tu, dia kibas dulu sebelum sidai. Sebab apa? Sebab dia tak nak baju kamu rosak. Bayangkan, baju kamu pun dia sayang. Apatah lagi kamu, anak dia. Kadang dia tinggikan suara bukan sebab dia benci kamu, tapi dia tak nak kamu terluka sebab dia dah pernah rasa kecewa. Ingat, ada tiga tanda mak tu sayang kamu. Pertama, bila dia marah, dia tak jaja kesalahan kamu, tapi dia nak baiki kesilapan kamu. Kedua, dia sanggup bersengkang mata, tak tidur lagi, semata-mata nak siapkan baju sekolah kamu, nak sereka lagi. Dan ketiga, saat kamu demam, dialah orang pertama yang letakkan kain basah atas dahi kamu dengan harapan kamu sembuh cepat. Dan itulah kunci dia sayangkan kamu sampai hari ini.
0: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang dengar sekarang.

Baik, itu adalah lagu dari Dato' M. Nasir, Ikan Cinta. Okey, sekarang 7.44 minit malam. Berbaki 11 minit saja lagi untuk Cempaka temankan anda dalam PM Lokal. Dan sejurus itu, Cempaka nak menyapa, sahabat-sahabat kita yang menyapa di WhatsApp kita 019-330-4425. Ada Kak Zaini di Puchong, katanya pun hadir. Ha. Walau memang pun, walau macam mana pun terlewat, katanya tetap menyapa Cempaka. Terima kasih Kak Zaini. Juga kita ada Timbul di Tawau. Okey, katanya Assalamualaikum, katanya di sana telah masuknya solat isyak di Masjid Bandar Tawau. Okey, terima kasih yang menyapa Cempaka. Dan selepas ini kita akan ikuti buletin Selangor FM jam 8 malam nanti. Dan selepas itu N akan temankan anda sampailah pukul 12 tengah malam nanti dalam MS812. Okey, jadi terima kasih temankan Cempaka dari jam 3 petang tadi sampailah sekarang. InsyaAllah kita jumpa esok dalam masa yang sama, segmen PM Lokal. Assalamualaikum, bye-bye, selamat malam.

0: Koli-Boli. Kami gabungkan Koli-Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.
1: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Ada budi daripada Selangor FM untuk abang juga, daripada rakan-rakan kawan-kawan penyampai radio. Hingga hari ini, abang mengenali sebahagian besarnya dan abang ucapkan terima kasih atas budi itu. Dan abang doakan Selangor FM itu bertambah baju dan bertambah kreatif dan juga menyalurkan informasi yang lebih padu dan tepat. Dan selamat menyambut ulang tahun ke-36 tahun Selangor FM.
3: MH812 bersama Kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.
0: DM Lokom di Selangor FM, pilihan tepat.

0: ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Bulletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, skuad menembak wanita Selangor raih 2 pingat perak. Terlepas podium, Nur Azmi tekad bangkit pada sukma akan datang. Bersama-sama saya Nurul Norashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Berita 8 Malam dibunakan dengan wartawan Zanariah Zainal Abidin untuk perkembangan sukma Selangor 2026 kali ke-22.
2: Saingan akuatik renang Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 di Pusat Akuatik Selangor hari ini menyaksikan kontijen Selangor meraih 4 pingat emas, 1 perak dan 2 gangsa. 4 emas disumbangkan Eliza Tan Aishing dalam acara 200 meter gaya bebas wanita, Daniel Scott William bagi 50 meter kuat lentang lelaki, selain Shannon Tan dan Go Li Heng masing-masing dalam acara 400 meter rampaian perseorangan wanita dan lelaki. Pingat perak pula diraih Chai Ding Goi menerusi acara 100 meter kuat dada lelaki. Manakala 2 gangsa disumbangkan Go Li Ji dalam 200 meter gaya bebas lelaki dan Osla Lim acara 50 meter kuat lentang lelaki. Lebih istimewa, Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah berkenan menyampaikan pingat kepada para pemenang pada majlis penyampaian pingat di Pusat Akuatik Selangor. Sementara itu, jurulatih renang Sukma Selangor Mak Chua Yu Fong berkata, pencapaian hari ini membuktikan persiapan rapi skor renang Selangor mula membuahkan hasil.
3: Ya, memang puas hati. Renang betul-betul bagus hari ini. Mereka step up dan berjaya mendapat banyak PB lah, personal best untuk mereka, dan mereka berjaya mendapat pingat. Ya, nasib baik hari ini pingatnya emas. Tak, betul-betul tak jangka. Kita target mungkin satu atau dua hari ini, tetapi budak-budak memang step up lah. Ya, so kita memang tak jangka. Tapi persiapan kita memang I think on track.
2: Beliau berkata kejayaan itu turut meningkatkan keyakinan atlet untuk meneruskan cabaran pada baki saingan renang Sukma Selangor 2026. Sementara itu, Ketua Kontijen Sukma Selangor Abbas Azmi menggesa semua atlet Selangor kekal fokus bagi memburu lebih banyak kemenangan dan membantu meningkatkan kutipan emas untuk Selangor.
4: Kita dah dapat 4 pingat emas tambahan pada petang ini saja dan satu daripada fencing lawan pedang. Jadi keseluruhan emas 29, dan saya ucap tahniah kepada pasukan renang kita dan juga pasukan lawan pedang kerana berjaya membawa pulang pingat emas. Dan besok ada lagi untuk ajak renang, dan saya mengharapkan besok semua kita punya atlet kita dapat fokus dan memberikan kemenangan demi kemenangan lagi kepada kontijen negeri Selangor.
2: Setakat ini, kontijen negeri Selangor berjaya mengumpul 30 emas, 32 perak dan 22 gangsa, masih mengekalkan kedudukan tempat pertama dalam pengutan pingat dengan mengumpul sebanyak 84 pingat. Sekian dulu laporan saya, kembali bersama dengan Nurul untuk buletin selanjutnya.
1: Skuad menembak wanita Selangor menyumbang 2 perak kepada kontijen negeri pada Sukan Malaysia Sukma 2026 hari ini. Pingat pertama diraih menerusi Halina Izrin Hazli Izwan dalam acara 25 meter pistol individu wanita selepas tewas tipis 14-16 kepada wakil Terengganu. Wan Nur Anissa Wan Nazri pada aksi penentuan pingat emas di lapang sasar menembak kebangsaan Subang. Selangor kemudian menambah satu lagi mata pingat perak menerusi acara 25 meter pistol berpasukan wanita yang dibarisi Halina Izrin, Lim Kaili dan juga So Shi King. Pahang meraih pingat emas acara berpasukan, manakala Terengganu membawa pulang gangsa. Atlet angkat berat Selangor Muhammad Nur Azmi Rozaimi tekad bangkit pada edisi akan datang selepas terlepas podium acara 88kg lelaki pada Sukan Malaysia Sukma 2026 di Dewan Seri Cempaka MPKJ. Atlet yang berusia 17 tahun itu menamatkan saingan di tempat kelima dengan jumlah angkatan keseluruhan 256kg pada penampilan sulungnya di Temasya berkenaan. Nur Azmi juga memulakan saingan dengan cemerlang apabila mencatat angkatan 115kg dalam disiplin mesh dan juga menduduki tempat kedua di belakang atlet Terengganu, namun hanya berjaya melakukan satu angkatan bersih dalam acara clean and jet. Walau bagaimanapun, gagal membawa pulang pingat, beliau mengakui tetap berbangga kerana berjaya menamatkan saingan dalam kelompok 5 terbaik. Buletin ini disiarkan dari Pusat Media Sukma di Shah Alam. Prosedur operasi standard SOP pasukan perubatan di Stadium Universiti Putra Malaysia UPM sudah ditambah baik bagi memastikan kesiapsiagaan lebih tinggi dalam menghadapi sebarang kemungkinan kecemasan sepanjang saingan olahraga Sukma Selangor 2026. Langkah itu diambil susulan insiden beberapa atlet mengalami strok haba ketika bertanding dalam acara cuaca panas pada hari kedua saingan olahraga. Insiden melibatkan atlet secara 3,000 meter, lari berhalangan wanita dan juga lelaki sebelum ini turut mendapat perhatian selepas beberapa atlet terpaksa menerima rawatan di kemah perubatan. Sebelum ini turut tular di media sosial keadaan pelari Selangor Nur Fatiha Muhammad Adham yang mengalami keletihan akibat strok haba ketika berbaki kira-kira 30 meter untuk menamatkan perlumbaan selain mendakwa pasukan perubatan kurang bersedia menghadapi situasi berkenaan. Walau bagaimanapun, pasukan perubatan di Stadium UPM sudah meningkatkan tahap kesiapsiagaan dengan menyediakan dua pos kawalan bagi menghadapi sebarang situasi luar jangka. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan pagi esok diramalkan mendung dan berpetir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling Jaya dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 8 malam. Ikuti Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
5: Buletin 8 malam ditempatkan lagi oleh Selangor FM. Stesen yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Radio Malaysia Selangor FM. Hello, hai. Assalamualaikum. Selamat malam untuk anda. Okey, kembali bersama dengan saya and teman-teman anda untuk hari ini, hari Rabu, saudara, 19 Ogos 2026. Okey, teruskan kesetiaan anda kalau tadi bersama dengan Cepaka Kini Geran saya untuk 4 jam berikutnya sampai pukul 12.30 malam akan terus temankan anda. Okey, dan pastinya juga untuk anda masih lagi dalam pemanduan, pandu berhati-hati. Jangan lupa jam kedua nanti kami akan bawakan kepada anda, kita ada podcast untuk Sukma kita untuk hari ini. Sesuatu yang menarik lagi yang kita kongsikan bersama. Okey, apapun, jom kita layan dahulu. Nak dengar lagu dahulu. Lagu daripada Gigil katanya. Ada yang sedang menggigil katanya. Demam. Layan dahulu, ini dia Penasaran. Selangor FM.

Rasai kehangatan Subma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Subma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: sih semua. Coba.
1: Dah ada apa hal pula? Lu nak bergaduh dengan gua? Lu silap besar. Lu akan rasa kedil bila gua hadir Abang Long Fadil.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, itu dia bila nak saksi untuk anda. Dan saudara, maksudnya solat Fardu Isyak untuk hari ini iaitu pada pukul 8.36 minit malam. Bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang dan Kelang dan Kuala Langat. Manakala bagi Sabak Bernam iaitu pada pukul 8.39 minit malam. Okey, teruskan kesetiaan anda. Dan jom kita nak dengarkan dahulu lagu ini. Lagu nyanyian daripada New Boys. Lama rasa tak dengarkan lagu. Kalau biasa New Boys ni popular dengan lagu apa ni? Sejarah Mungkin Berulang kan? Saya ada, saya punya penerbit malam ni. Kita ada DJ Art kita. Hari ni penerbit lah dia. Busy sangat ni. Nampak busy sangat dia ni. Okay, kita layan dahulu ini dia. New Boys dengan Meraung. Selangor FM.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor. Okay? Dan jangan lupa juga untuk podcast yang kita akan bawakan untuk jam kedua nanti, 9.15 malam untuk hari ini, pasti bersempena dengan Sukma Islam langsung di negeri Selangor. Dan untuk hari ini kita akan bersama dengan tetamu kita, bersama dengan Ho Chong Long yang merupakan jurulatih bola tampar Pantai Selangor, dan juga Rachel Go Yui yang merupakan atlet bola tampar Pantai Selangor. Okay, jadi anda boleh ikuti pada pukul 9.15 malam nanti di jam yang kedua. Apapun, untuk anda terus kekal setia dengarkan Selangor FM. 9 malam nanti ada utama 9 malam. Apapun, maklumkan juga kepada anda di mana tepat pada pukul 8.36 malam tadi telah masuknya solat fardu isyak untuk hari ini. Okey, teruskan kesetiaan dengan Selangor FM. Layan dahulu, ini dia lagu untuk anda. Okey, dan jangan lupa tahu untuk jam kedua nanti untuk Sukma kita. Okey, selepas ini ada Tak Ada Logik.
0: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Berita seterusnya. Dalam usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, lebih 300 warga kerja Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berhimpun dalam suasana meriah serta penuh semangat patriotik. Menterinya Nga Koh Ming berkata semangat dan penghayatan kemerdekaan perlu dijadikan amalan dalam rutin harian, bukan hanya pada Bulan Kemerdekaan.
1: Marilah kita memperkukuhkan semangat bekerjasama, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati sebagai satu amalan. Let us make it a culture. Let us make it our way of life for all Malaysia. A Malaysian way. One dream. One mission. And one nation. Kepelbagaian budaya, kaum dan agama sebenarnya adalah keistimewaan tanah air itu. Kepelbagaian budaya, kaum dan agama sebenarnya adalah kekuatan negara kita.
0: Nga Koh Ming. Ke perkembangan luar negara. Pakistan mengutuk serangan udara Israel ke atas wilayah Idlib, Syria dan mengesahkan sokongannya terhadap kedaulatan dan integriti wilayah negara itu. Menurut Kementerian Luar Negara itu, tentera Zionis melakukan serangan tanpa provokasi ke atas pengkalan udara Abu Ad-Duhur di kawasan luar bandar Idlib. Susulan itu, Pakistan dan Turki menyeru tindakan tegas antarabangsa bagi menghentikan pencerobohan Israel serta solidariti terhadap Syria. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan projek saluran paip minyak Keystone XL dari Kanada ke Amerika mungkin dihidupkan semula selepas dibatalkan pada 2021 atas bantahan isu alam sekitar. Namun tiada butiran lanjut diberikan dalam hantaran yang dibuat menerusi platform Truth Social. Projek sepanjang 1,900 km itu penting bagi Kanada untuk mengekspor rizab minyaknya yang kini hampir mencapai had maksimum saluran paip sedia ada. Sukma 2026, penantian 3 edisi akhirnya berbaloi buat atlet angkat berat Johor Kizvena Abdullah apabila berjaya meraih pingat emas dalam kategori wanita bawah 77 kg. Kizvena muncul juara selepas melakukan angkatan keseluruhan 180 kg sekaligus melengkapkan koleksi pingatnya dalam dua penyertaan Sukma sebelum ini yang melayakkannya memenangi pingat perak dan gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersama pada Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Selangor FM, pilihan tepat. Bersama dengan Temasha Sukma bersama dengan Selangor FM. Pastinya untuk hari ini, kami bawakan kepada anda podcast Sukma, okay, di mana sebuah program khas pastinya kita nak mengangkat kisah, strategi dan juga inspirasi di sebalik sukan tanah air. Dan untuk waktu ini kita nak bersama dengan Ho Chong Long, jurulatih bola tampar Pantai Selangor, dan juga Rachel Go Yu Yi, atlet bola tampar Pantai Selangor. Jadi, jom sama-sama kita ikuti podcast Selangor FM.

0: Terima kasih kepada anda terus bersama kami dalam podcast Sukma Sempena Sukma Selangor ke-22 2026 pada petang ini. Dan pastinya kita ada tetamu istimewa untuk hari ini. Kita bersama dengan Encik Ko Chong Long, jurulatih bola tampar Pantai Selangor, dan Richard Goh UG, atlet bola tampar Pantai Selangor. Selamat datang ke studio kami untuk podcast pada petang ini. Dan pastinya semua pendengar dan juga penonton untuk podcast ini nak berkenalan dengan jurulatih dan juga atlet bola tampar Pantai Selangor ini. Mungkin coach boleh perkenalkan diri.
1: Saya, nama saya coach. You boleh panggil saya Coach Long. Saya daripada Selangor lah.
0: Okey. Dan juga Rachel sendiri boleh perkenalkan
2: nama
0: diri.
2: Nama saya Rachel Goije. Saya dari Selangor.
0: Umur berapa sekarang ni?
2: Umur 19.
0: 19 tahun ni. Wow. Okey, baiklah. Okey, coach. Coach memang melatih pasukan Selangor atau sebelum ini coach sendiri pemain bola tampar pantai?
1: Saya memang ex national.
0: National, ya.
1: Lepas tu saya daripada tahun berapa? Tahun 2010 dah start latih Selangor. Bola tampar pantai.
0: Okey.
1: Sampai sekarang.
0: Sampai sekarang. Sebelum-sebelum ni ada adakah pasukan selain daripada Selangor coach pernah melatih?
1: Tak pernah.
0: Tak pernah lah.
1: Memang Selangor.
0: Memang Selangor sajalah. Okey, memang. Maknanya coach memang melatih atlet-atlet Selangor dan yang pastinya tahniah atas kejayaan membawa pulang pingat emas untuk Selangor Darul Ehsan. Jadi untuk itu kita nak tanya juga pada coach tentang perasaan coach sendiri ketika menyedari bahawa perjuangan di gelanggang latihan yang diberikan kepada atlet seperti Rishal ini akhirnya membuahkan hasil.
1: Memang gembiralah benda ni kan, sebab last 2 year kita dekat Sarawak kita nombor 2. Kalah dengan Penang. So kali ni kita dapat balik lah emas ni. Sebab sebelum ni memang Selangor yang pegang.
0: Okay.
1: Last lah. The 2000 berapa?
0: Sebelum Sukma ni lah.
1: Sebelum Sarawak.
0: Sarawak ya. Yeah.
1: Selangor juga gitu.
0: Selangor 2. Tapi pada sebelum ni telah dirampas oleh Pulau
1: yes.
0: Pinang. Okay. So,
1: kita rampas balik lah.
0: Kita so, rampas balik untuk tahun ini ya. Okey, Richard sendiri bagaimana perasaan apabila berjaya memperoleh pingat emas untuk pasukan Selangor? Gembira?
2: Gembira, cause it feels like our hard work had paid off.
0: Yeah.
2: And winning together with my sister feels extra happy and special to me.
0: Sebagai jurulatih atau coach untuk pasukan bola tampar Pantai Selangor ini, apa cabaran sebenarnya coach untuk melatih atlet-atlet kita ni?
1: Cabaran memang tinggi sebab kita main lawan Pulau Pinang memang national player.
0: Betul. And
1: so kita punya target, kalau ikutkan kita punya target memang final atau emas.
0: Yeah.
1: Emas tu bonus. Tapi dalam kita hati memang kita dapat kita balik emas ni. So dia yang dengan kita punya home ground, lepas tu supporter kita, kita dapat emas ni. Memang puas hatilah. Performan diorang.
0: Ya. Yeah. Dan Richard sendiri kan, adakah latihan yang diberikan coach ini memang betul-betul dapat meningkatkan lagi prestasi Richard dalam permainan bola tampar ni? Ada latihan dia beri tu memang sebelum-sebelum ini Richard tak tahu skill ni, tiba-tiba bila berlatih dengan tekun bersama dengan coach dapat skill ni. Macam mana tu?
2: I start with cause I'm before this I'm a setter. So like memang saya tak ada apa-apa, so like everything is like coach teach me from like the beginning. Yeah, so like he taught me a lot and like I really appreciate it.
0: Yeah. Jadi berapa lama sebenarnya Rachel berkecimpung mula-mula bermain dalam usia berapa bermain bola tampar bola tampar indoor dan juga bola tampar pantai ni?
2: Saya mula bola tampar Dewan at umur 7
0: tahun.
2: Then when umur 16 coach recommend us play beach volleyball. So when I was 16 we turn to beach volleyball.
0: Okay, maknanya bermula awal 7 tahun eh. Okay, baiklah. Mungkin coach juga boleh kongsikan sedikit perjalanan sebagai coach untuk pasukan bola tanpa pantai ini. Bagaimana mula-mula rasanya cabaran untuk melatih atlet seawal usia berapa coach? Latihan diberikan untuk pasukan diorang. Selangor. Ya.
1: Diorangnya start 16 tahun daripada zero lah. Memang daripada zero lah. Daripada zero. Sebab beach volleyball ni dia punya skill kena overall lah. Dia tak boleh kata you boleh attack je, you tak boleh defend. So dia kena ada defend, kena ada attack. Overall you kena bagus. You baru boleh main. Lepas tu stamina lagi. Lepas tu tarah mai yang suka main sebab panas. Itu pun satu isu juga.
0: Jadi berapa lama sebenarnya untuk melatih atlet Selangor ini untuk mencapai tahap yang boleh dibanggakan yang kita capai sekarang ni? Berapa lama latihan diberikan?
1: Sekarang dah 3 tahun. Kalau
0: 3 tahun.
1: Dia daripada 16, dia start from Las Sukma. Dia daripada indoor, saya suruh dia tukar ke beach. Lepas tu, dia sebab dia dia punya position dia setter, dia bukan spiker. Setter tu macam tosser lah. Macam volleyball tosser, dia bukan spiker. Dia so dia punya attacking memang kurang. Tapi adik dia, Last Sukma dia tak dapat main sebab dia masa umur 14 lagi. Kita main minimum request tu 16 tahun untuk Sukma. So tahun ni dia baru ngam-ngam masuk, so dia boleh partner sama. Tapi Last Sukma dia akan, dia partner dengan yang satu player lagi lah.
0: Katanya adik Risha sendiri sedang bermain untuk permainan bola tanpa sekarang eh. Berapa umur dia sekarang?
1: Dia 16.
0: 16 je. Maknanya Risha dan jauh beza umur dia antara adik Risha 3 tahun lah. 6. Risha sekarang 19 tahun eh. Dan ketika perlawanan akhir, saya nak tanya coach sendirilah selaku jurulatih, apakah perkara yang bermain dalam fikiran ketika mata semakin sengit dan tekanan semakin tinggi ketika itu?
1: Perasaan? Saya cuma bagitahu dia orang, just main je, jangan fikir menang ke kalah ke. Sebab kita ketinggalan first set dulu. Yang penting kita ketinggalan dulu. Memang pressure, benda ni memang pressure. Tapi kalau you rasa pressure, you memang tak boleh perform ya.
0: Betul.
1: So you just play like training aja kak.
0: Risha sendiri apa perasaan ketika itu? Ketika ketinggalan dengan pasukan lawan sebelum merangkul pingat emas pada perlawanan tu.
2: Because we kalah the first set.
0: Yeah.
2: So I told my adik, I say like, we jangan fikir the medal dulu, we

0: Yes.
1: Dan detik paling mendebarkan sepanjang pertandingan, adakah ketika itu untuk set pertama tu tewas, adakah ada perasaan putus asa ketika itu sebelum mendapat pingatan menang dalam perlawanan itu? Ada tak perasaan putus asa ketika itu?
0: Tak ada.
1: Yeah. Oh, ya. Yeah. Itu sokongan dan semangat telah diberikan kepada coach ni. Coach ni macam mana?
2: But for me, nothing to lose sebab diorang dua-dua national player bagi aku lah.
1: Yeah.
2: So, nothing to lose. So, just play lah. Just play training. If you can win, win. If cannot win, you cannot do anything. Do your best first. Yeah. Yang penting.
1: Kerana bola tampar pantai ni memerlukan keserasian, keserasian pasangan itu sendiri. Bagaimana coach boleh membina satu pasukan dan juga pasangan yang ada persefahaman sehingga mampu beraksi dengan baik ketika perlawanan tersebut?
2: Chemistry ni macam bagi aku, you do your job and then your partner do your job, it's okay one. The chemistry bagi aku tak susah lah.
1: Yeah.
2: Yang penting you buat kerja you sendiri. Jangan pergi kacau partner punya kerja kan.
1: Dan Richard, bagaimana boleh mendapatkan keserasian dengan pasangan tu? Dia kena ada keserasian bila berganding tu.
0: I think because we are sisters, so we definitely know each other really well.
1: Mm-hmm.
0: But this doesn't mean that we are perfect.
1: Mm-hmm.
0: So like during training, we ada communicate banyak, because like there's many like small things that we have to talk it out. So like we actually communicate a lot during our training. So it helps us a lot also.
1: Okay, coach sendiri selepas persaingan Sukma 2026 ni, apa perancangan coach kepada tim ataupun pasukan bola tampar pantai Selangor ini selepas ni?
2: Should be continue training sebab diorang dua-dua boleh main next Sukma lagi. So next Sukma yang pressure tu lagi tinggi sebab you kena defend champion tu. Benda ni kan, you kena defend champion. Defending champion tu lagi susah bagi aku. So you kena double work lah. Bagi aku kena train more and then prepare awal. Tapi kita memang tahun ni sebab kita host, MSN kita tolong banyak. Dia bagi 1 year program bagi kita. And then MBSA juga sama, dia bagi kelanggang yang kita masa tournament kelanggang kita selalu train sana. Kita pun ada advantage juga. Tapi next Sukma mungkin main dekat tempat lain. So maybe not that easy lah for me.
1: Okay, selain Sukma, mungkin ada target kejohanan-kejohanan lain yang coach ingin meningkatkan lagi prestasi atlet bola tampar Selangor ni?
2: Ada, kita ada juga pergi macam luar negara ni, open semua. MSM juga ada bagi tolong, juga bagi bajet untuk pergi ke luar negara main. So diorang dua ada pergi Singapura semua. Tapi kita terima kasih untuk macam Mava sebab kita diorang dua-dua national junior bagi aku. Diorang dua-dua national junior. So banyak expo juga dekat luar negara yang volleyball Mava ni. Dia tolong banyak juga lah.
1: Maksudnya jadi pertandingan-pertandingan yang mereka ceburi dan serta itu dapat meningkatkan lagi kemahiran peserta-peserta atlet bola tampar pantai Selangor lah. Bersaing dengan tim-tim luar negara, adakah itu salah satu faktor kepada kejayaan pasukan bola tampar pantai Selangor?
2: Yes, memang. Sebab sparring partner ni, kalau main dengan tim yang kuat, dia akan nampak dia punya kelemahan semua.
1: Baiklah, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita untuk hari ini bagi podcast Sukma Sempena Sukma Selangor ke-22 di 2026 bersama dengan Coach Kong Ku Chong Long dan juga Richelle Goh Yuji, atlet bola tampar Pantai Selangor. Kita berehat sebentar.

0: Baiklah, masih lagi dalam podcast Sukma Sempena Sukma Selangor kali ke-22 2026, dan semestinya kita bersama dengan tetamu kita, tetamu istimewa Coach Koo Chong Long, jurulatih bola tampar Pantai Selangor, dan Richard Goh Yuji, atlet bola tampar Pantai Selangor. Okey, kita nak bercerita tentang gandingan Richard Goh dan juga Goh Yu Heng, merupakan adik-beradik, betul ya? Dari perspektif jurulatih sendiri, apakah kelebihan hubungan adik-beradik dalam membentuk keserasian di gelanggang itu, Coach?
1: Diorang maybe diorang adik-beradik, so maybe chemistry diorang lebih baik lah untuk game. Lepas tu, and then you can do homework, maybe stay together, can train together at home. Dia boleh train dekat rumah lah, penting.
0: Maknanya kalau dia lah. Kalau tak puas hati, boleh marah sama adik-beradik kan?
1: Yes.
0: Adik-adik. Okay, betul lah.
1: Itu pun okay. itu pun yang saya takut, sebab adik-beradik selalu bergaduh.
0: Bergaduh, ya. Yeah.
1: Itu saya takut juga benda ni.
0: Macam mana Risha sendiri berganding dengan adik?
2: I rasa adik dengan saya, we kurang bergaduh.
0: Kurang bergaduh, ya.
2: Yeah. Okay. Like, she always help me even when like I have like negative thinking. She always support me. Like, she give me like positive mindset. She helps me a lot. Yeah.
0: Ada cabaran tak pasangan adik-beradik ini? Macam Risha cakap, tak ada kurang bergaduh. Tapi apakah cabaran? Adakah cabaran yang pernah dilalui oleh Risha bersama dengan adik ketika berlatih ataupun bertanding ketika ketika itu?
2: The cabaran is mungkin like in satu family, so dua-dua orang pun sangat stress untuk like sukma, so like maybe like we tak tell each other, but like we can feel like the stress is there, but like there's nowhere we can talk, cause like if I tell her, she's also stressed, and I'm also stressed. So like, the stress is like double. Yeah. So like, that's the challenge.
0: Yeah. Okay, Coach sendiri dalam bola tampar pantai ini, dari segi aspek manakah permainan yang paling banyak perlu diperbaiki oleh Coach sendiri untuk pasukan bola sepak bola tampar pantai negeri Selangor ini? Adakah dari segi servis, pertahanan, blok ataupun serangan yang atau semua sudah sempurna?
1: Bagi aku serangan. Kita main attacking, sebab kita player kita rendah. Kalau kita kan banding dengan luar negara, memang kita rendah. So kita kena lompat lebih tinggi, fitness kena lebih lebih bagus lah. Sebab pasir ni bukan senang nak lompat benda ni. Control semua, sebab everything lah. Yang penting attacking kita lah. Defense kita, I think okay for me. But attacking kita, sebab kita susah nak kill dia. Sebab kita tak boleh jump macam orang yang tinggi, jump boleh spike terus mati. So itu benar.
0: Ketinggian jaring itu, adakah menyukarkan Richard sendiri untuk membuat serangan? Bagaimana? Lompatan Richard perlu tinggi lagi atau macam mana? Ada tak latihan lompatan ke macam mana
2: yang boleh? I think mesti lompat tinggi. So like we can spike harder and easily. Of course we ada training banyak untuk lompat, so like we can jump higher.
0: Okay, bermain di atas simen ataupun bermain di atas pasir, apa kesukaran yang Richard alami ketika bermain di atas pasir dan juga ketika bermain di atas simen? Mana yang paling sukar, yang susah?
2: Susah.
0: Ya. Untuk membuat lompatan, untuk membuat apa-apa skill bola tampar.
2: Main kat pasir memang susah. Dari indoor, cause pasir when you lompat, the sand will pull you down. You tak boleh lompat. Tapi dalam indoor, you boleh lompat. And your movement is like lebih cepat. Dalam pasir is like slower a bit. Yeah.
0: Dan kelebihan, kalau ikutkan Richard kata, bermain di atas pasir lebih sukar. Tapi mungkin ada kelebihan untuk bermain di atas pasir itu dari segi keselamatan, bagaimana pula? jika dibandingkan dengan bermain di atas simen, di atas lantai, macam mana?
2: Like,
0: adakah lebih mudah cedera ataupun bagaimana ketika bermain di atas pasir? Beza di antara bermain di atas lantai dan juga di atas pasir.
2: Cause that main di pasir is like lebih hard. So when you move ke indoor, you feel it's easier. You can like move faster and you can jump higher.
0: Okay, coach. Untuk bola tampar pantai ini, faktor cuaca dan keadaan pasir sangat penting, eh?
1: Yeah.
0: Sejauh mana faktor tersebut boleh mempengaruhi persiapan strategi pasukan? Adakah dia boleh, kata orang itu, mengganggu persiapan pasukan dari segi cuaca dan juga...
1: Cuaca kita, masalah kita hujan je biasa. Uh-huh. Masa kita nak training, kalau hujan memang kita tak boleh train. Uh-huh. Ini cuaca, saya cuaca jugalah. Uh-huh. Lepas tu, yang lain tak ada apa kok. Uh-huh. Yang penting... hujan lah, sebab kita Malaysia memang setiap petang akan hujan. Mm-hmm. Selalu macam ni. So kalau hujan memang kita tak dapat train.
0: Gelanggang latihan selalu dibuat di mana, ya?
1: Section 19 juga. Venue yang kita kejohanan.
0: Mm-hmm. Memang ada venue untuk bola tanpa pas pantai lah.
1: Memang daripada dulu memang kita base camp sana juga. National team kita base camp sana juga.
0: Mm-hmm. Dan perkara paling membanggakan coach sendiri lah, tentang prestasi anak buah coach seperti Rishol sendiri sepanjang Sukma pada kali ini, yang membanggakan, yang membuatkan coach bangga kepada Rishol?
1: Dapat juara.
0: Dapat juara, eh? Okey, dapat juara. Dan adakah ada skill-skill terbaru yang ditunjukkan oleh Rishol? mungkin tak diajar tapi dia lakukan.
1: Dia play better than training bagi aku. Mm-hmm. Di event final memang play better than training. Mm-hmm. So
0: macam, ya, Richard sendiri bagaimana ketika perlawanan merebut emas ini? Adakah ini perlawanan paling sengit yang pernah Richard sertai atau macam mana? Sebelum-sebelum ni, yang ini paling sengit lah. Untuk mendapatkan emas. Paling sukar ke atau bagaimana? Adakah perlawanan itu paling sukar untuk Rishal lakukan sehingga terpaksa melakukan yang terbaik? Sukar atau mudah atau sukar?
2: Sukar.
0: Sukar lah.
2: Cause like our opponent is national team, confirm ada like the difference in our game. Mm-hmm. So some more we lost during the first set, so like it's like extra nervous for us, so like we just try to play our best. Mm-hmm. And yeah, don't think about what, yeah, just do to our best.
0: Okay, coach sendiri merupakan bekas pemain bola tampar kebangsaan, jadi mungkin coach boleh ceritakan sedikit pengalaman coach mula-mula menceburi bidang sukan bola tampar ni. Daripada mula
1: saya memang daripada dulu memang saya indoor juga. Mm-hmm. Tapi masa 18 tahun,
0: yeah,
1: coach yang indoor sekarang, mm-hmm, yang coach Sukma indoor, mm-hmm, Sam Simon,
0: yeah,
1: dia panggil saya pergi main beach. Masa tu saya start main beach, and then saya ada satu coach yang bagus untuk beach volleyball. Dia one of ex-national juga. Dia silver medalist untuk SEA Games 1998.
0: Waktu Commonwealth. Sukan Commonwealth.
1: Tapi SEA Games. Dia SEA Games. Dia SEA Games. Dia one of, dia yang pernah dapat medal dalam SEA Games saja. Mm-hmm. Yang lain tak ada. Mm-hmm. Dia satu coach yang bagus lah untuk coach kita.
0: Berapa kali coach telah mewakili skuad kebangsaan?
1: SEA Games 3 kali.
0: Uh-huh.
1: Asian Games 2 kali.
0: Asian Games 2 kali. Pencapaian terbaik coach? Pernah
1: mendapat final.
0: Quarter final. Selain daripada itu, ada lagi kejohanan-kejohanan yang pernah disertai?
1: kejuangan banyak lah kalau ikutkan, sebab kita ada yang macam Asian Tour semua.
0: Itu antara pengalaman coach sendirilah. Jadi coach turunkan pengalaman kepada Rishal untuk bersama apa orang cakap, mempertingkatkan lagi prestasi dan akhirnya mendapat emas dalam sukan sukma kali ini di negeri Selangor. Dan selepas kejayaan ini, mungkin coach ada sasaran untuk tim ataupun pasukan bola bola tampar pantai wanita Selangor ini selepas ini?
1: Saya hope dia orang boleh sampai ke antarabangsa, maybe ke SEA Games. Dia got next level lah. Don't stop here lah. Dia just ini start saja, ini mula saja bagi aku.
0: Baiklah. Masih lagi bersama dengan tetamu kita, Coach Ko Chong Long, jurulatih bola tampar pantai Selangor, dan Rachel Go Yuji, atlet bola tampar pantai Selangor. Kita berehat sebentar.

0: Masih lagi bersama dengan podcast Sukma Sempena Sukma Selangor ke 22 2026. Okey, mungkin coach nak terangkan sedikit tentang apa sebenarnya isu dan juga kepayahan bermain bola tampar ni.
1: Bola tampar pantai ni, first issue ni panas cuaca. So tak ramai yang boleh tahan panas. Lepas tu, and then gelanggang bola tampar pantai ni pun kurang, kalau
0: terhad,
1: bagi aku terhad. Untuk dalam Lembah Klang ni pun tak banyak tempat ada. So jarak, tak ramai orang main, semua main indoor.
0: Padanya bola tampar pantai ini untuk mendapatkan pasukan-pasukan yang terbaik ni memang sukar, sebab ramai kurang minat untuk bermain bola tampar pantai berbanding dengan bola tampar dalam gelanggang, ya. Okey, Rachel sendiri, kejayaan Rachel ni mungkin ada sokongan daripada ibu bapa Rachel sendiri. Mungkin Rachel boleh ceritakan sokongan yang diberikan oleh ibu dan bapa Rachel untuk sehingga Rachel berjaya mencapai kejayaan sehingga ke tahap ini.
2: So ibu bapa saya sentiasa hantar saya ke training. No matter what, like what time, when and where, they always send me to training. Of course with my sister. Yeah, and whenever we feel like we can't do it or whatever, they will always support us. Memberi sokongan kepada kita. So like I wanna thanks to them. If like they're not always there, then we couldn't stand at here today.
0: Coach, adakah kejayaan pasukan Selangor kali ini merupakan satu cabaran yang besar bagi coach untuk mencapai tahap pasukan yang terbaik yang boleh mendapatkan?
1: Cabaran memang besar sebab kita underdog, bagi aku kita underdog, so kita kena train more. So tapi target kita memang emas. Kalau kan kita target memang emas. Cuma we try our best lah.
0: Maknanya memang coach sendiri menjangkakan pasukan mampu meraih emas lah. Dan Rachel sendiri, adakah Rachel ketika sebelum perlawanan air itu menjangkakan mampu menewaskan pasukan lawan? Memang dapat berfikir untuk menewaskan pasukan lawan atau bagaimana?
2: Before perlawanan, we tak fikir boleh menang atau tidak. Cause if we like keep think we will win, maybe we can't perform well. So we just think that we main, like focus on every point, main dengan like to our best lah. So like don't think about boleh menang atau tidak. Then eventually we'll play better, yeah, without thinking.
0: Dan Rachel sendiri, selepas ini perancangan Rachel, adakah selepas ini memang ingin menjadi juara dunia untuk bola sepak bola tampar pantai untuk pasukan Selangor atau bagaimana? Memang ada cita-cita tak untuk mewakili Malaysia bagi pertandingan bola tampar pantai ni?
2: I rasa don't figure so jauh dulu. Like live at the moment and like do whatever we can now, and like I'll try to fight for it, but yeah.
0: Maknanya ada juga cita-cita untuk terus
2: memang ada, tapi also susah. Ni work harder.
0: Ya, yeah, kena berusaha lagi lah.
2: Yes.
0: Coach sendiri, selepas Rachel ni, adakah lagi pelapis-pelapis bawah yang coach latih untuk mewakili Selangor?
1: Ada juga. Umur 13 tahun, 14 tahun juga ada. Kita dah start lah. Kalau kita kan dah start. Cuma diorang next semua boleh main lagi. Kita ada 4 orang, kalau perempuan 3 boleh main lagi. So satu yang dah keluar lah, dah umur 20. So masih ada lah pelapis kalau kita.
0: Masih ada pelapis ya. Dan untuk pasukan lelaki pula?
1: Lelaki sama juga, kita kebanyakan tiga orang juga boleh main. Semua boleh main lagi. Empat-empat boleh main lagi.
0: Empat-empat
1: so main. Next Sukmah ni lelaki kena target lah.
0: Lelaki pula ya. Okay, untuk pingat emas ini, ia bukan saja kejayaan dua atlet tetapi juga hasil kerja seluruh pasukan. Jadi siapa sebenarnya yang paling banyak membantu di belakang tabir untuk pasukan bola tanpa pantai ni?
1: MSN Selangor lah bagi. Sebab dia bagi one year program kan.
0: Okay.
1: So tak ada MSN Selangor, kita won't start program ni lah bagi aku. MSN Selangor dan MBSA lah. Sebab MBSA bagi gelanggang free untuk kita training. So yang ni dua penting lah, gelanggang dengan support MSN.
0: Richard, untuk latihan berapa kali seminggu, berapa jam ataupun berapa jam latihan yang Richard buat dalam sebelum Sukma ni berlangsung?
2: Sebelum Sukma, we training empat kali seminggu, then dua hari gym, so it's like enam kali per week. Yeah, per training we train for 3 jam. Lebih kurang 3 jam.
0: Adakah badan letih jugalah kalau training sekerap itu ke macam mana? Masih lagi bertenaga?
2: Sangat letih. Like every day saya pergi training, I'm like training again, like sudah sangat letih. Dan penat.
0: Mungkin ada apa nasihat kepada Rachel kepada anak-anak muda yang ingin menceburi bidang sukan bola tanpa pantai ini, bagaimana disiplin yang perlu diterapkan?
2: Just go for it and fight for your dream. You can do whatever you want. Yeah, and just go for it if you want to do it.
0: Untuk coach sendiri, apa sebenarnya yang dapat coach lihat sebagai kekuatan utama atlet Selangor ni, atlet bola tampar pantai Selangor ni? Apa kekuatan mereka sebenarnya?
1: Atlet Selangor ni, kalau you kan kita main volleyball, bola tampar, dalam age group lah, development kita bagus. Dengan association, Selangor association ni, development bagus. So, banyak player lah, banyak choice lah untuk pilih, kalau you kan. Cuma dia nak main ke tak nak, jadi dia boleh tahan ke tak.
0: Okay, untuk final, pastinya penuh dengan tekanan. Kita nak tanya coach juga, strategi utama yang digunakan untuk memastikan pemain seperti Rachel kekal tenang dan fokus, apa strategi dia?
1: Sebab saya teach dia orang daripada kecil, kalau kan.
0: Okay.
1: Daripada age group, dia dapat tak pandai main volleyball. So, saya tahu dia punya peranai macam mana. So, saya akan macam mana, mau tenangkan dia lah.
0: Bagi motivasi.
1: Motivasi. Bagi
0: Rachel sendiri ketika perlawanan akhir itu, adakah dengan nasihat dan dorongan coach dapat bagaimana orang tu memberikan kelebihan kepada Rachel untuk bersaing dengan lawan? Nasihat-nasihat diberi memang bagi semangat kepada Rachel ke macam mana?
2: Cause like when the final baru mula, like I think I'm too nervous. So like I couldn't really play well, and like at that moment coach cakap like just play whatever you can, just like don't think about it, just go for every ball and like don't like think about it. And it really helps us a lot.
0: Memang waktu pertandingan akhir itu memang memberi tekanan kepada Rachel sendirilah. Kadang-kadang sebab kita ni dia apa pasukan ataupun kontinjen berharap agar kita memperoleh lima. Itu pun satu tekanan juga. Tapi Rachel dapat apa mengatasi segala tekanan itu dan akhirnya memperoleh pingat emas. Jadi coach sendiri bagaimana tumpuan yang telah diberikan oleh pemain sewaktu pertandingan akhir itu? Adakah betul-betul memberikan komitmen yang tinggi?
1: Dia orang komitmen memang bagus. Bagi training ke, untuk game ke, semua dia orang disiplin dia bagus. So yang penting play ni disiplin lah. Bagi aku disiplin dia bagus.
0: Yeah.
1: So result ni show your jawapan lah.
0: Okay. Disiplin yang bagus dan keputusan akan kita peluai dengan yang baik lah. Baiklah, sebagai penutup, mungkin ada pesanan coach kepada anak-anak muda, remaja-remaja yang berminat untuk menceburi sukan bola tanpa pantai ini. Dan apa nasihat dan juga pesanan coach kepada mereka yang ingin menceburi bidang sukan bola tanpa pantai ini?
1: So just come to try, maybe new sport for me. Come to try the new sport, beach volleyball, bagi ramai sikit main. And then saya ramai banyak pilihan bagi aku untuk Selangor. So sebab kita banyak indoor player, tapi beach volleyball player memang kurang.
0: Jadi itu pesanan coach untuk sesiapa saja yang berminat menceburi sukan bola tampar pantai, dan yang pastinya tahniah kita ucapkan kepada Rachel dan juga coach kerana berjaya memperoleh pingat emas untuk bola tanpa pantai bagi Sukma ke-22 di Selangor ini. Baiklah, sampai di sini saja untuk podcast Sukma sempena Sukma Selangor ke-22 2026.

Itulah podcast Sukma baru saja kita ikuti. Okey, di mana setiap hari sepanjang Sukma ini berlangsung, kami bawakan kepada anda sesi pagi dan juga sesi malam kan. Pastinya baru tadi kita bersama dengan kita punya tetamu kita. Okey, bersama dengan Ho Choi Long yang merupakan jurulatih bola tanpa pantai Selangor dan juga Rachel Goh Yui, atlet bola tanpa pantai Selangor. Juga bersama dengan host kita tadi, bersama dengan Fairuz Hiras tadi. Okey, dapatlah kita dengarkan untuk Sukma kita untuk hari ini. Apa pun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Sebab selepas ini saya nak kongsikan juga, seperti anda sedia maklum, sedang berlangsungnya perlawanan bola sepak wanita untuk akhir. Kita nak kongsi keputusannya kejap je lagi. Sabar aja. Kita simpan dulu kejap. Bagi berdebar dulu. Okey, nak tahu keputusan kan? Tunggu kejap.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Okey, terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Kalau tadi kita baru selesai bersama dengan Fairuz Hiraz untuk podcast yang kita bawakan khas untuk anda sepanjang Sukma ini berlangsung. Pastinya kita ada grandstand, kita ada podcast yang kita sajikan untuk anda. Okey. Dan apa pun nak kongsikan juga dengan anda di mana sekarang ini sedang berlangsungnya perlawanan akhir di antara Selangor dan juga Sabah. Okey, untuk perlawanan akhir bola sepak wanita. Tetapi yang menariknya sebenarnya sekarang kita dah berada di minit ke-73. Okey, dan Selangor sedang mendahului dengan 2-0. Agak-agak kan boleh terus ke orang kata bergelar juara. Kita mengharapkan ada pertambahan pingat lah kan untuk Selangor pada malam ini bagi kategori bola sepak wanita. Okey, kan. Dan pastinya juga untuk anda banyak yang kita ingin kongsikan bersama untuk kita punya highlight pada hari ini. Okey, adakah Selangor berada di kedudukan yang pertama masih lagi kekal? Itu kita akan ketahui. Dan pastinya juga untuk anda yang ikuti kami dari awal 6 pagi hinggalah ke saat ini, untuk hari ini sebenarnya nak kongsikan di mana kontinjen tuan rumah Selangor terus mempamerkan taringnya pada hari kelima persaingan Sukan Malaysia Sukma apabila menambah lagi 8 lagi koleksi pingat emas. Ini tak termasuk lagi kalau kita menang kejap lagi ni. Ini kita akan ketahui lagi berapa minit, saya kira kurang lebih setengah jam saya lagi. Dan keseluruhan setakat malam ini, kejayaan tersebut menyaksikan Selangor gah mempertahankan kedudukan di tempat pertama carta pungutan pingat dengan mengumpul keseluruhan 30 emas, 27 perak, 22 gangsa dengan jumlah keseluruhan 84 pingat. Okey, teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM. Layan dahulu ini The Hail Hussein. Thank you. On your mark. Get set.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Selangor FM pilihan tepat. Okey, seperti biasa untuk highlight semua kita, kalau tadi kita dah ikuti podcast kan di jam yang kedua tadi, okey. Dan waktu ini kita nak kongsikan jugalah kan, sebab kita ada pertambahan pingat untuk hari ini, dan masih lagi Selangor berada di kedudukan pertama. Dan sekarang ini masih lagi sedang berlangsung perlawanan bola sepak wanita di antara Selangor dan juga Sabah. Betul kan, Benebek eh? Okey, sekarang dah minit ke berapa dah ni?
1: Sekarang minit ke 78.
0: Masih lagi Selangor lead 2-0 eh. Alright. Okey, tapi kita akan tahu keputusan selepas selesai perlawanan. Tapi apa pun kita nak sambung lagi berkenaan dengan apa yang berlaku. Dan untuk hari ini ada pertambahan pingat sebanyak 8 pingat emas, di mana antara penyumbang utama kilauan emas bagi kontingen merah kuning untuk hari ini adalah menerusi sukan akuatik renang yang berlangsung di Akuatik Selangor Shah Alam, iaitu saingan akuatik renang Sukma Selangor 2026 telah menyaksikan kecemerlangan atlet Selangor apabila berjaya meraih beberapa pingat dalam acara yang dipertandingkan. Dalam acara 50 meter gaya kuat lentang lelaki, atlet Selangor iaitu Daniel Scott William dan juga telah muncul juara selepas mencatat masa 26.81 saat untuk meraih pingat emas. Pingat perak dan gangsa masing-masing menjadi milik Brunei dan juga Selangor. Sementara itu, dalam acara 400 meter campuran perseorangan wanita, pingat emas menjadi milik Shannon Tan dengan catatan masa 4 minit 58.50 saat. Dan atlet dari Pulau Pinang dan Selangor masing-masing menduduki tempat kedua dan ketiga. Dan untuk melengkapkan podium acara berkenaan, bagi acara 400 meter campuran perseorangan lelaki pula, atlet Selangor Goh Lee Heng terus mengharumkan nama negeri apabila meraih pingat emas dengan catatan masa 4 minit 35.40 saat. Tempat kedua menjadi milik atlet Pulau Pinang, manakala Negeri Sembilan melengkapkan podium di tempat ketiga. Dan perenang Selangor Eliza Aishin Tan pula menghadiahkan pingat emas kepada kontingen negeri selepas menjuarai acara 200 meter gaya bebas wanita pada Sukan Malaysia Sukma bagi tahun ini. Dan Eliza mencatat masa 2 minit 50.26 saat untuk muncul juara sekaligus menambahkan kutipan emas Selangor pada temasya kali ini. Dan kalau malam ni berjaya Selangor muncul juara untuk bola sepak kan, sebab walaupun kita berbaki lebih kurang berapa minit saja lagi penerbit kan?
1: Sekarang 82
0: minit.
1: Minit ke 82.
0: Maknanya macam harapan untuk dapat emas untuk emas kita cerah. Punya cerah lah kan. Maknanya ada pertambahan lagi satu pingat emas lah kan, dah menjadikan ianya 31 pingat emas. Tapi selagi belum ada keputusan, sebab macam-macam boleh berlaku kadang-kadang di minit yang terakhir kan. Kita sudah maklum itu juga yang berlaku juga untuk sepanjang Piala Dunia kalau kita ingat lagi. Okey, apapun untuk anda, seketika nanti kita akan kongsi lagi berkenaan dengan highlight Sukma gitu. Saya ada penerbit saya hari ini. Kita ada DJ Art hari ini kan. Okey, dan apapun nak teruskan lagi, layan dahulu lagu ini. Ini dia, Sang Saka Biru. Hari ini dia dah macam Sang Saka lah.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor bersama dengan saya dan temankan anda dalam MH812. Dan seketika kita nak kongsi berkenaan dengan highlight summa kita untuk hari ini. Kita dah menambah lagi 8 pingat emas setakat sekarang, okay? Sebab masih lagi sedang berlangsung perlawanan akhir bola sepak wanita di antara Selangor dan juga Sabah. Tetapi yang menyeronokkan lah sebenarnya nak dikongsikan, di mana Selangor sedang mendahului dengan 2-0. Okay, sama-sama itu juga nak kongsikan juga dengan anda untuk 8 pingat emas yang kita telah berjaya perolehi untuk hari ini, okay? Dan pingat lain juga sebab ada penambahan pingat, bukan kata emas saja, perak dan gangsa juga. Okey, di mana Kaden Goy meraih pingat perak dalam acara 100 meter gaya kuat dada lelaki pada Sukma untuk hari ini, dan dia mencatatkan masa 1 minit 4 saat. Dia 1 minit 4 saat perpuluhan 16. menamatkan perlembaan di tempat kedua, okey, di belakang pemenang pingat emas dari wilayah persekutuan, okey, yang merekodkan masa sebenarnya sangat-sangat hampir, kan. Catatan tadi tu menyaksikan Kaden memberikan saingan sengit dalam perlombaan berkenaan sebelum terpaksa berpuas hati dengan perak. Dan selain itu juga, seorang lagi perenang Selangor, Goh Lee Ji, meraih pingat gangsa dalam acara 200 meter gaya bebas lelaki, dan beliau mencatat masa 1 minit 52.67 saat untuk menamatkan perlombaan di tempat ketiga. Keputusan itu menyumbang 1 pingat emas, 1 pingat perak dan 1 gangsa buat kontinjen Selangor. Dan pada saingan akhir yang berlangsung di Aquatik Selangor petang tadi, dan kutipan emas, pingat emas yang diraih sepanjang hari ini meletakkan Selangor di landasan yang tepat untuk merealisasikan sasaran memburu kejuaraan keseluruhan Sukma 2026. Kita punya target 80 pingat emas, kan, betul kan, Pinipin?
2: Sekarang lebih.
0: Sekarang kita baru dapat 30. Jadi kita ada banyak lagi sembang pingat emas nak kena dikejar ni, okay? Tapi macam yang bola sepak ni macam dah boleh
2: confirm.
0: Boleh confirm kan ke?
2: Tak boleh, tak
0: kita,
2: boleh.
0: kita minit ke berapa sekarang, Pinipin?
2: Sekarang minit ke 88.
0: 88 dah boleh dah. Kena confident. Tadi yakin. Okey, selepas ni nanti kita nak kongsi berkenaan dengan tempin bowling. Siapa suka sukan bowling? Awak pernah main bowling ke?
2: Kawan saya dia main tadi kalah.
0: Ya, tak apa, kawan awak yang kalah tu tak payah cinta lah sebab dia kalah, kan. Dia benda yang membangga, kan, je kita cinta je. Tapi kawan awak ni lawan dengan apa? Jiran-jiran rumah ke apa?
2: Tak tahu, saya masuk dia kata kelonggang-kelonggang ni, dia orang
0: nak
2: main.
0: Awak silap, mungkin memang dia aim longkang. Kadang-kadang ada orang main bowling memang dia aim longkang. Itulah tujuan dia sebenarnya. Okey, sebentar lagi nanti kita nak kongsi juga untuk tapping bowling, okey. Kejayaan yang dilakar oleh pemain dan atlet Selangor kita seketika nanti. Dan saya pasti selepas ini kita dah boleh beritahu kot keputusan kot. Mungkin dah ada keputusan kot, tapi kita tengok dulu macam mana selesai, ataupun mungkin ada masa tambahan untuk bola sepak wanita tu, kan. Tapi kalau ikut rasanya tak ada lah, kan, sebab dah lead 2-0, kan. Bangga lah. Layan dahulu, ini dia Hazin tak dah terus dengar Selangor FM. He's a one, he's a two.

0: seharian berjuang. Dan siapa bakal membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik, pencapaian atlet dan kedudukan pingat terkini sepanjang temasya berlangsung dalam highlight Sukma setiap hari pukul 10 malam Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM kami bawakan untuk anda. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Ya, cakap berkenaan dengan RTM Klik, harap anda dah download dah aplikasi RTM Klik sebab ianya percuma, dan ikuti kami juga di media sosial kami, di Facebook, di Instagram, di TikTok kami juga, sebab kami bawakan banyak sebenarnya selain daripada informasi untuk anda yang berlaku di dalam dan luar negara juga. Okey, apalagi untuk sekarang ini sedang berlangsung Sukma yang mana Selangor sebagai tuan rumah, dan kita sedang mendahului dengan pungutan pingat emas, berada di kedudukan yang pertama dengan 30 emas untuk setakat hari ini. Dan kita dah selesai ke untuk perlawanan bola sepak tu, Penerbit?
2: Masih 93.
1: Ada masa tambahan?
2: Masih berlangsung.
1: Minit ke 93. Okey. Tetapi apapun, Selangor sedang mendahului dengan 2-0. Perlawanan bola sepak wanita melibatkan Selangor dan juga Sabah, kan? Yeah. Okey. Dan sambil tu juga kita nak kongsikan juga berkenaan tempin bowling ni. Untuk hari ini menyaksikan persaingan sengit dengan tumpuan utama terarah kepada penguasaan semula tahta tempin bowling. Saingan tempin bowling Sukma ke-22 Selangor, di mana bagi tahun ini di Sunway Mega Lanes, Bandar Sunway ni, antara tempat saya selalu main juga ni. Tetap nak bercerita dengan orang, kan. Okey, Petaling Jaya terus menyaksikan aksi membanggakan atlet tuan rumah dalam acara bergu wanita gandingan Selangor, di mana Adelia Nur Irwan Syazali dan juga Adenia Muhammad Rizwan berjaya menghadiahkan pingat emas buat kontijen Selangor selepas mengumpul 2489 jatuhan pin, di mana pasangan Selangor itu menamatkan saingan di tempat pertama, manakala wilayah persekutuan terpaksa berpuas hati dengan pingat perak. Bagi acara individu wanita, atlet Perlis Nurul Aisyah Saleh mencipta sejarah apabila meraih pingat emas, manakala Adenia Muhammad Rizwan dari Selangor membawa pulang pingat perak. Pencapaian Adelia dan juga Adenia dalam acara bergu wanita sekaligus menambah koleksi emas buat Selangor, selain membuktikan kehebatan atlet tuan rumah lah dalam sukan tempin bowling pada temasa Sukma kali ini. Kita kalau lawan, kan, orang kata melibatkan jabatan lah, melibatkan kawan-kawan pun rasa kalau menang dah cukup hebat dah ni. Apa nama main bowling tak? Macam mana?

suka-suka kan. Okay, itu berkenaan dengan tempin bowling lah. Dan pastinya selepas ni kita nak kongsi juga dengan anda, kita ada lagi tambahan pingat melalui lawan pedang. Okay, selepas ini. Dan mungkin selepas ni juga kita dah boleh tahu keputusannya dah selesai ke belum, perlawanan bola sepak. Selesai dah. Oh, maknanya kita dah berjaya meraih satu emas. Lagi pingat emas. Bermakna Selangor berada kedudukan pertama dengan 31 emas setakat hari ini. Wow. Okay, jadi teruskan bersemangat atlet-atlet Selangor. Sebab selepas ni kita nak kongsi juga berkenaan dengan lawan pedang. Kan? Apa sebenarnya yang telah diraih untuk hari ini? Tapi lain dahulu ini dia. Kamu selalu

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM pilihan tempat. Okey, terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, untuk kita punya pastinya di penghujung ni kita ada highlight berkenaan dengan Sukma kita. Dan kita baru je ketahui keputusan berkenaan dengan bola sepak wanita. Kita dah berjaya meraih lagi satu pingat emas, menewaskan Sabah dengan 2-0. Okey, dan kita nak beralih sedikitlah untuk lawan pedang, di mana bagi saingan lawan pedang acara fall individual lelaki Sukma Selangor menyaksikan atlet tuan rumah Selangor mencipta kejayaan membanggakan dalam aksi final, di mana atlet Selangor Hei Yu Shen berjaya meraih pingat emas selepas menewaskan wakil wilayah persekutuan dengan keputusan 15 mata berbalas 13. Dan pertarungan sengit itu menyaksikan kedua-dua atlet memberikan aksi terbaik. Namun Hei Yu Shen lebih tenang dan konsisten pada detik-detik penting dan memastikan kemenangan berpihak kepadanya. Dan kejayaan tersebut sekaligus menghadiahkan satu lagi

pingat emas buat kontinjen Selangor. Selain memperkukuhkan lagi pencapaian negeri tuan rumah lah kan, kita selaku tuan rumah untuk tahun ni, dan acara lawan pedang pada temasa Sukma untuk kali ini. Okey, tahniah kita ucapkan kepada atlet-atlet yang berjaya membawa pulang pingat, tak kisah emas, perak dan gangsa kan. Dan untuk hari ini juga menyaksikan kontinjen tuan rumah juga terus mempamerkan taring berbisa di laman sendiri apabila berjaya menambah koleksi pingat emas bagi mengukuhkan kedudukan di persada carta keseluruhan. Kita masih lagi berada di kedudukan pertama dan baru selesai bola sepak wanita, maknanya kita dah ada pertambahan satu lagi pingat emas. Jadi keseluruhan ada 31 pingat emas lah. Kita punya sasaran 80 pingat emas kan. Okey, dan untuk hari esok 20 Ogos, Selangor dijangka terus mengganas. Nak tahu ganas macam mana kan atlet-atlet kita? Adakah berapa banyak emas yang dapat ditambah? Itu anda kena ikuti kami sebab kami sajikan untuk anda dari awal pagi hingga malam. Kita ada macam-macam program menarik. Kita ada podcast Sukma juga. Kita ada Grandstand Sukma. Kita ada highlight dan sebagainya. Apapun, terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan Selangor FM. Okey, untuk waktu ini kita nak tutup untuk Grandstand kita. Teruskan kesetiaan dan jom kita nak layan dahulu. Kita dengar dahulu lagu ini. Ini dia dari Raja. Terus dengar Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Seharian berjuang dan siapa bakal membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing. Rumusan aksi terbaik, pencapaian atlet dan kedudukan pingat terkini sepanjang temasya berlangsung dalam highlight Sukma setiap hari pukul 10 malam Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM kami bawakan untuk anda. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

TV Karma dengan lagu TV Karma daripada KOI ataupun KOI ataupun kami orang Islam katanya. Ye, 11.19 minit malam, selamat malam untuk anda. Jam terakhir saya temankan anda untuk hari ini, tanggal 19 Ogos 2026. Okay, dan pasti juga untuk anda yang nak dengarkan lagu anda ke udara, saya tak sempat lagi nak simak kan, nak tengok kan. Okay, macam busy benar je awak tu. Okay, nak bacakan kiriman yang dia hantarkan. Ada rakan kita ni dari lepas dari masjid masak nasi makan malam. Salam selamat malam. So tugas. Baiklah. Dah makan nasi ke tu? Sebab dia tunjuk, dia hantar gambar tengah tanak nasi tu kan. Dah selesai, dah kenyang agaknya kan. Okey, selamat malam. Saya Izwan, nak request lagu boleh? Lagu Rindu Tak Berarti Syaz. Ucapan selamat malam buat semua. Okey. Lagi ada kiriman yang seterusnya. Saya baca sekejap lagi lah. Kita layan dahulu lagu ini. Ini dia. Lagu terbaru dari Syamil. Cukup Sekali. Terus dengar Selangor FM.

Selangor FM pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang dengarkan kami. Okey, 11.32 minit malam. Selamat malam semuanya. Dan kalau anda dengarkan lagu tadi ni, baru je selesai. Lagu ini adalah lagu permintaan daripada Cikgu Noli dari Berang Station, Tanjung Malim, Perak. Dia kata untuk insan yang sentiasa menemani di jam terakhir, dia kata kerana di waktu-waktu begini setiap lagu yang diputarkan meresapkan. Kemain lagi Cikgu Noli ayat, kemain lagi kan. Okey, lagu Hindi ke, harap terhibur lah. Dah pun saya siarkan. Okey, yang lain nak dengarkan lagu anda, kudara sempat lagi. Ada 28 minit lagi untuk saya terus temankan anda. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Selangor FM. Jom kita nak teruskan lagi waktu ini. Kita layan dahulu lagu ini dari Superman Malaysia, orang kata. Siapa lagi kalau bukan the one and only Faizal Tahir. Bukan yang pertama. Pertama tak penting, yang penting jadi yang terakhir. Betul tau, janji. Yang terakhir katanya.

Seharian berjuang. Dan siapa bakal membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik, pencapaian atlet dan kedudukan pingat terkini sepanjang temasya berlangsung dalam highlight Sukma setiap hari pukul 10 malam Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM kami bawakan untuk anda. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Ya, lelaki cadangan nak cadangkan siapa lah kan? Macam nak cadangkan ketua kelas pula eh. Saya cadangkan dia jadi guru kelas. Guru kelas pula. Guru. Amboi, yang itulah. Okay. Apa pun yang tak nak sekarang dah pun pukul 11.41 minit malam. Selamat malam. Saya percaya ramai dah mula mengantuk kan? Maklumlah eh. Esok kerja kan? Jadi kena tidur awal kan? Bukannya apa kalau tak cukup tidur mulalah sakit kepala lah. Lepas tu apa lagi? Macam-macam penyakit datang ya? Tapi bila ada waktu lapang tu, tak ada pula nak tidur seketika sebab kita tahu kan sudah maklum berkenaan dengan orang kita nap tidur seketika yang bagus sebenarnya yang boleh diamalkan, tapi kadang-kadang kita ni bila ada waktu yang kita sibukkan adalah sibuk dengan telefon je okay? Dia sama juga macam mengati diri sendiri jugalah okay? Kadang-kadang kita memberi pesan tu sambil mengati diri sendiri ya? Macam tu lah saya rasa kan dia okay, apapun jom layan dahulu, ini dia lagu daripada Slang Ku Tak Bisa. Terus dengar Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor. Dan sedang bersama dengan saya, nama saya Anne.

Itulah lagu daripada Dato' Jamal Adila dengan Kau Lupa Janji. Okey, dia kadang-kadang memang terlupa dengan buat-buat lupa adalah dua perkara berbeza kan. Kalau terlupa tu tak apalah, mungkin faktor usia kan. Banyak masalah kata, tak boleh nak ingat lah, aduhai, pening katanya. Okey, okey, dah sampai hujung, saya temankan anda. Apa pun ada kiriman lagi dihantarkan, dia kata Syam dari Kelanang nak dengarkan lagu Firasat Tok Kim. Dia kata terkadang yang kita perlukan cukup sederhana, seperti didengari, dihargai, ditemani atau dibuat tidak kejap eh, atau dibuat tidak merasai dihargai. Oh, macam mana tu? Awal tu saya dah faham dah, yang ujung tu, atau dibuat tidak merasai dihargai. Tapi yang penting kita semua nak dihargai kan. Okey, dia macam itulah eh, perasaan kita ni kalau nak dituntut memang macam-macam yang kita perlukan kan. Tapi itulah, hidup kadang-kadang tak semudah apa yang kita harapkan kan. Kadang-kadang dugaan tu datang daripada pelbagai bentuk dan cara. Apapun, semoga anda sihat-sihat saja saya ucapkan, sebab esok saya akan kembali lagi temankan anda waktu yang sama, 8 hingga 12 malam. Okey, nak tinggalkan anda dahulu dengan lagu ini. Ini dia lagu nyanyian daripada Aina Abdul, Kamu katanya. Selamat malam kamu-kamu yang sedang dengarkan Selangor FM. Kita bersua lagi esok malam, okey? Saya nak tanya, kau tiba-tiba migrain, apa kena buat eh? Dia macam, tadi okey je. Oh, macam tu kan? Auto-auto. Okey, terus dengar Selangor FM. Selamat malam semua. Jumpa lagi esok malam, okey? Bye-bye.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan National FM di mana saja anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan malam ini saya Izzy akan teman anda bermula pukul 12.30 malam ini hingga ke pukul 6 pagi nanti dalam National Gang Burung Hantu. Jadi terima kasih juga buat sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun teman anda sehingga pukul 12.30 malam. Jadi kepada anda yang ketika ini sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja, tengah hantar penumpang ataupun masih dalam perjalanan ke destinasi yang jauh, hati-hatilah memandu. Tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, rehat-rehat dulu sekejap. Yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, sahabat-sahabat e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pengawal keselamatan, pekerja-pekerja kilang kita yang bekerja di shift malam, pekerja-pekerja am dan semua yang tengah mencari rezeki pada ketika ini, selamat bertugas. Semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, kalau ada yang nak kirimkan salam ataupun nak sampaikan ucapan, tak kisahlah kepada sesiapa pun, kepada ahli keluarga, pasangan, kawan-kawan atau siapa saja yang terlintas di fikiran, jangan malu-malu, terus singgah di Facebook National FM Sentiasa di Hati, tinggalkan kiriman anda. Malam ini saya janji akan bacakan kiriman-kiriman ucapan-ucapan anda. Dan untuk jam yang pertama ini, kita akan mulakan lagi dengan lagu-lagu yang lebih rancar, yang lebih segar, yang lebih rancak lah orang kata. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu, hanya di National FM Sentiasa.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia dengar Nasional FM pada ketika ini. Sahabat-sahabat saya di utara, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di Pantai Timur, di Kelantan, di Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air, di Melaka, di Negeri Sembilan dan juga di Johor, juga sahabat-sahabat di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus mendengar Nasional FM pada ketika ini. Geng Burung Hantu, dah pun pukul 12.48 minit malam. Kalau kita tengok suasana pun dah mula tenang kan. Mungkin ada yang baru selesai bekerja ataupun ada yang masih lagi dalam perjalanan pulang. Ada yang sedang berehat dan mungkin atau ada juga yang masih belum mengantuk dan setia mendengar radio. Jadi waktu-waktu malam begini kadang-kadang tu rasa sunyi. Tapi sebenarnya kan kesunyian itulah yang ada ruang untuk kita berehat, berfikir dan juga menikmati sedikit masa untuk diri kita sendiri. Jadi apapun aktiviti anda selepas tengah malam ini, pastikan diri kita sentiasa terjaga. Kalau yang tengah memandu tu, pastikan perjalanan anda selamat lah ya. Teruskan sama kami, saya teman malam anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga info-info terkini akan saya sampaikan dari semasa ke semasa. Jadi terus bersama kami, Nasional FM, Geng Burung Hantu, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang tak buat lagi. Ha, lepas ni Abang parking kat rumah Abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu bagus lah, Abang. Lega hati saya mendengar janji tau, Bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janjilah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita dah hidup berjiran. Tak nak gaduh-gaduh tau, Bang.
1: Ya. Abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat alih, Bang. Okey.
2: Nasional FM. Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Ya, betul, National FM sentiasa di hati. Dah pun 1.12 minit pagi ketika ini, yang mana masih belum boleh tidur lagi, boleh terus bersama saya ketika ini dalam Geng Burung Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan di ruangan Facebook National FM sentiasa di hati. Kita ada Iza KBE katanya, Assalamualaikum DJ Z, Waalaikumsalam, Happy Konti National GBH. Ada Kak Ita Chot dari Ipoh hadir juga, katanya selamat tengah malam semua, moh dengarkan radio National FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga Remy Rahim dari katanya maaf tanya kenapa dalam channel MyTV National FM dah tak ada. Ada channel 701 dekat MyTV, dekat Astro 869. Sekarang ni ada. Dan juga kepada Nordiana Nordin juga, terima kasih. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua sahabat, sahabat geng Burung Hantu. Terus layan GBA sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan juga ada Princess Sue katanya, selamat pagi, Happy Konti menerusi segmen National GBH 12 hingga 6. Ada pelbagai lagu serta info yang menarik. Betul, untuk jam ini saya akan bawakan anda kepada lagu-lagu yang lebih santai, lebih menyentuh perasaan. Mungkin ada yang mengimbau kenangan dan juga sebagainya. Dan ada juga ucapan dari Aniza Amin katanya, Assalamualaikum, selamat malam, bertuah juga buat DJ Easy. Terima kasih sentiasa di hati untuk info, berita serta lagu best pelbagai rentak hingga ke Raudah 5.15 pagi nanti. Janganlah tunggu sampai Raudah, kalau boleh tunggulah sampai pukul 6 pagi, sampai saya habis bersiaran nanti. Dan kepada Abang JJ Gemas juga, turut hadir lapor diri malam ini, jom layan GBA sampai jam 6 pagi tadi di National FM. Terima kasih. Ada Nenek Ani, ada Jiwei Chin juga, katanya nak dengar lagu Steven pasal ibu, tajuk diberi aku kesempatan untuk semua dengar National FM Geng Burung Hantu dan kawan saya yang terkenal dengan terhutang budi dan dihormati sekalian. Terima kasih, mantap. Itu ucapan dari Jiawe Chin juga. Ada juga Naida Wahida, ada Tantari Masmira, Razzarina juga, katanya Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas, semoga ceria dan sihat selalu bersama National FM sentiasa di hati. Dan sambil-sambil itu juga, sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini, terima kasih kerana terus bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan teman berteman sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terus jangan mengantuk, okay? Kita layan lagu-lagu yang terbaik di National FM.

Lagu dari Aziz dengan Untukmu Ibu, dah pun pukul 1.30 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang kita kini bersama dengan saya di TikTok Nasional FM, Sentiasa di Hati. Okey, ni berkenaan dengan bantuan sumbangan tunai rahmah STR ataupun sumbangan asas rahmah SARA. Ini berita baik untuk rakyat Malaysia. Tahun 2026 telah pun menyaksikan peruntukan sebanyak 15 bilion telah pun disediakan untuk STR dan juga SARA ini, dan menariknya lebih 85 juta penerima bakal memanfaatkan daripada inisiatif bantuan ini, yang merupakan antara usaha terbesar kerajaan lah untuk membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Jadi untuk STR fasa 3 ni, jadi seramai 5.3 juta rakyat Malaysia akan menerima bayaran secara berperingkat, dah pun melalui akaun anda pada 15 Ogos 2026 dengan peruntukan sebanyak 1.2 bilion, dan jumlah penerima juga meningkat sehingga 300 ribu orang berbanding awal tahun lalu. Dan kalau kata kita lihat secara keseluruhannya juga, pembayaran STR ini bagi 3 fasa sepanjang 2026 ni sudah pun mencecah 3.6 juta. Jadi kepada anda yang menunggu bayaran STR fasa 3, jangan lupa semak status masing-masing. Bantuan yang disalurkan ini harapkan dapat sikit sebanyak membantu menguruskan keperluan harian dan juga kos sara hidup. Dah bolehlah cek dalam akaun masing-masing ya. Bermula 15 Ogos lalu telah pun disalurkan secara berperingkat ke dalam akaun anda. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita di jam yang kedua ini. Nak dengar lagu ini dari Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM, Sentiasa di Hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: National FM sentiasa di hati. 2:11 minit pagi ketika ini. Harap semuanya masih lagi segar, masih lagi bertenaga untuk kita sama-sama mendengarkan Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan, terima kasih. Antaranya kepada Raz Zarina, katanya selamat pagi, selamat bertugas DJ Izzy. Terima kasih. Semoga ceria dan sihat selalu bersama National FM sentiasa di hati. Ada juga Daat Reid dari Sabah juga hadir. Terima kasih. Ada Muhammad Yusof, selamat malam, semoga sihat selalu, selamat bertugas. Terima kasih. Ada juga Jamal Aloha juga dari Batuat hadir malam ini. Terima kasih. Ada Ramlah Din, katanya selamat pagi DJ Izzy, selamat bersiaran, semua lagu best-best terbaik. Terima kasih. Ada UPS juga dari Terengganu, ada Abang Razak Balangi kita. Didoakan semua berada di dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kepada sahabat pendengar setia National FM dan Geng Borong Hantu semua, salam sejahtera dan salam ceria selalu. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat tengah malam DJ Izzy. Terima kasih. Serta selamat buat semua pendengar-pendengar. YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga hadir lagi malam ini dengan ucapannya selamat bertugas hingga 6 pagi. Yang terbaik layan nasional GBH. Tolong putarkan lagu Berhembus Angin Malam. InsyaAllah, insyaAllah kalau ada dalam senarai playlist saya nanti, insyaAllah saya akan putarkan. Okey, Hafiz Nur Syazaf juga baru perasan lencana peminat National FM saya dah hilang. Selamat 2 tahun stiker. Oh ya ke? Yang ni saya pun tak tahu macam mana nak atasi masalah ni. Okey, ada juga Nani Ani, selamat tengah malam. Malam-malam macam ni ada yang dah berselimut, ada yang masih setia melepak sambil layan lagu. Yang penting jangan lupa jaga kesihatan dan rehat bila mata dah mula layu. Ni ada pantun ke apa ni? Bulan mengambang di balik awan, layan lagu sampai terlupa waktu berjalan. Amboi, National FM sentiasa terbaik di hati. Taman GBS sampai pagi dari Kuala Kurau Pera. Ada juga ada Ila Enriquez, macam biasa hadir berteman kali ni dari Singapura pula. Semoga esok bahagia menanti pagi, dipermudahkan segala urusan harian, dipermudahkan rezeki selalu, amin. Layan je lagu dan info-info yang terbaik. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami ketika ini yang nak berbual, kita nak berteman-berteman di udara. Boleh terus juga ke TikTok National FM sentiasa di hati. Kita sambil berbual, kita berkongsi cerita untuk hari ini. Okey, hiburan kita nak teruskan lagi. Ini dia dari Slam dengan Manisnya Rindu. National FM sentiasa di hati.

Ha, itu dia lagu dari Super Junior dengan Sorry Sorry. Dah pun pukul 2.28 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang tak boleh nak tidur pagi-pagi ni, tak tahu nak buat apa sambil dengar Radio Nasional FM, mungkin nak saksikan juga ini siaran langsung hoki Piala Dunia antara Belgium dan juga pasukan negara kita Speedy Tigers Malaysia sebentar saja lagi jam 2.30 minit pagi di saluran Sukan Astro 806 dan juga di MyTV channel 111. Jadi selain daripada itu juga anda boleh terus saksikan secara penstriman langsung di RTM Klik di rtm.gov.my. Jom kita sama-sama beri sokongan kepada pasukan Speedy Tigers untuk kita mengejutkan pasukan yang berada di ranking nombor 1 dunia. Okey, sama-sama itu juga kepada anda yang meminati foto lah, suka ambil gambar apa semua, jom singgah beramai-ramai ke Reruai Jabatan Penerangan Malaysia sempena Kuala Lumpur Photography Festival 2026, dan anda boleh hayati koleksi foto-foto bersejarah yang merakam perjalanan negara, detik-detik penting kemerdekaan, sambutan hari kebangsaan dan juga wajah-wajah semangat rakyat Malaysia dari dulu hingga kini. Dan setiap foto ni bukan sekadar gambar tapi ia juga adalah sejarah dan juga memori negara. Jadi anda boleh saksikan kembali sejarah Malaysia melalui lensa. Di mana lokasinya? Di Gateway Mall Kuala Lumpur, dekat je dengan RTM ni, di Bangsa South lah. Di pada 21 hingga 23 Ogos 2026 masuk adalah percuma. Jadi lensa merdeka denyut nadi bangsa, dari sebuah rakaman lahirlah sebuah sejarah. Kepada anda yang minat fotografi, boleh sama-sama hadir, percuma je kan. Okey, kita nak teruskan lagi di jam yang ketiga pada ketika ini dengan lagu Sebab Semaan dari Akar Biar Betul. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Terima kasih kepada orang-orang Ipoh yang dengar kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih juga. Ada juga sahabat-sahabat dari Sabah dan juga Sarawak yang ketika ini masih lagi layan Nasional FM, terutamanya geng Burung Hantu. Terima kasih juga kepada anda dan kepada mungkin ketika ini juga ramai abang-abang lori kita, abang-abang bas kita yang sedang berada di jalanan. Mungkin ada hantar barang, bawa penumpang dan juga sebagainya. Sentiasalah memandu dengan berhati-hati. Yalah, kadang-kadang kita rasa malam ni jalan tu sunyi, tapi sebenarnya tanpa diduga boleh berlaku kemalangan juga. Jadi kalau rasa mata tu dah mula kuyu, dah mula mengantuk, berhentilah sekejap. R&R ada banyak, boleh berhenti minum kopi ke apa sebagainya untuk kita kembali segar. Yang tengah berada di rumah, mungkin ada pun yang dah tidur, tengah berdengkur kot, orang sebelah berdengkur ni kan. Saya nak sembang-sembang sikit lah, nak kongsi sikit lah berkenaan dengan berdengkur ni. Dia sebenarnya apabila kita berdengkur ni adalah biasa ataupun dia merupakan tanda akan berlakunya sesuatu perkara. Kalau di rumah ada yang berdengkur kuat ni, mesti dah biasa dengar kan. Kadang-kadang sampai jadi bahan usikan pasangan, tengah tidur ke, tengah apa, bunyi macam serombong kapal dan juga sebagainya kan. Tapi sebenarnya tak semua dengkuran yang kita boleh anggap tu perkara biasa. Kalau dengkur yang kuat hampir setiap malam, kemudian tiba-tiba senyap dan kemudian sambung semula dengan bunyi macam tercungap ataupun tersedak, ini mungkin antara petanda sleep apnea, iaitu gangguan pernafasan ketika tidur. Dan lebih menarik lagi, orang yang mengalaminya sendiri pun dia mungkin tak sedar. Yang perasan biasanya orang yang dekat sebelah tu lah. Jadi kalau anda selalu bangun dari tidur tapi masih rasa penat, mengantuk, terutamanya pada waktu siang, sakit kepala apabila waktu pagi, pasangan pula tegur, nafas macam terhenti ketika tidur, ini dan mungkin dah masa anda perlu ambil serius lah tentang perkara ni. Jadi kalau malam ni ada yang berdengkur sebelah anda, jangan teruslah kita nak marah dia kan, tutup telinga je cukuplah. Sebab kadang-kadang bunyi dengkur itu bukan sekadar bunyi tidur, tapi mungkin cara badan kita untuk beri signal bahawa ada sesuatu yang perlu kita ambil perhatian. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat juga di TikTok ketika ini. Anissa Muhammad dah bangun tidur awal, bangun semula. Ada hadir juga tadi, ada rakan-rakan saya Lavender Girl, Ita Chot, dan juga tadi Sony Wong juga ada. Terima kasih kerana terus teman saya ketika ini di TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita dengar lagu ini dari Irwan Syah, Pencinta Wanita. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM underscore Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati, dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Formasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 3.13 minit pagi ketika ini kita dah pun masuk di jam yang keempat. Geng Burung Hantu bersama saya Izzy. Saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kepada yang ketika ini sedang memandu, macam biasalah kena berhati-hatilah di jalan raya. Jangan terlalu kita orang kata mengejarkan masa. Pandu dengan tenang je. Walaupun jalan tu kosong malam-malam ni, janganlah anggap jalan tu sebagai trek lumba pula. Sentiasa pastikan keselamatan jadi keutamaan. Kalau perjalanan tu rasanya masih lagi jauh, biarkan kami ataupun saya teman anda malam ni. Yang baru saja pulang daripada pekerja, selamat sampai di rumah. Mungkin hari ni juga panjang, hari ni yang sangat meletihkan. Jadi malam ni lah masa untuk berehat, lepaskan segala tekanan dan nikmatilah sedikit ruang untuk diri anda sendiri. Dan buat yang masih bekerja ketika ini, ada tengah menjalankan tugas tengah malam ni, ataupun mungkin sedang menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai, saya sebenarnya kirimkan semangatlah buat anda juga. Terima kasih kerana terus bertahan dan menjalankan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Tak lupa juga buat yang sedang berada di rumah bersama dengan keluarga, semoga malam ini dipenuhi dengan ketenangan dan juga kebahagiaan. Manakala yang mungkin sedang bersendirian malam ini, ingat anda tidak benar-benar keseorangan lah, kerana saya setiasanya ada untuk menemani anda. Jadi di mana saja anda berada malam ini, terima kasih kerana terus memilih untuk bersama dengan kami di Nasional FM. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat. Saya nak menyapa sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada juga Hafi Hani Frani, tadi katanya baru hantar pesakit dari Kulim ke Sungai Petani. Ada juga Wani Wawani dengarkan kami ketika ini. Selain itu juga ada Kak Firah juga. Ada lagi selain pada Kak Fira, kita ada sahabat-sahabat kita ramai yang masuk tadi. Ada Bunga Kebangsaan, ya Abang Khalifa, kita ada Mail, selain daripada tu kita ada Reza, ramai-ramai yang ketika ini sedang bersama dengan saya. Terima kasih yang mana tak boleh tidur, tak apa, saya temankan anda malam ini, pagi ni ya. Okey, lagu seterusnya ini lagu yang memangnya ramai, mungkin ramai juga yang tahu, lagu dari Leila dengan Bidadari. Jadi terus kekal bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, Olan dengan Cinta Bandar Tasik Selatan baru saja menghiburkan sebentar tadi 3.31 minit pagi ketika ini. Dan untuk perkembangan terkini Piala Dunia Hoki, pertemuan antara Malaysia dan juga Belgium, Malaysia kini ketinggalan 0-2 dan sekarang perlawanan telah pun memasuki di masih lagi di separuh masa yang pertama. Jadi terus, kalau anda nak terus mengikuti perkembangan perlawanan ini, anda boleh ikuti saluran rtmclick.gov.my ataupun terus ke saluran Sukan RTM. Okey, dan sambil itu juga kepada anda yang ketika ini sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Dan kepada, khususnya kepada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas yang ketika ini berada di jalan raya, semoga anda terus selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, nak terus lagi dengar perkembangan lagu-lagu yang terkini, anda terus bersama dengan kami di Nasional FM. Ini dia lagu dari 17 dengan Jaga Selalu Hatimu.

Saya Ainas. Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.9.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, masih lagi bertemankan Izzy ketika ini dah pun 4.17 minit pagi. Mungkin ramai juga dalam kalangan anda yang sedang sibuk di dapur menyediakan sarapan untuk keluarga. Mungkin ada juga yang sedang mengemas barang-barang nak dibawa berniaga, menyusun makanan, menyiapkan kuih-muih. Mungkin ada juga yang tengah bancuh air tu. Atau mungkin juga yang sedang memunggah barang-barang untuk bawa di ke gerai ataupun ke pasar lah. Mungkin ada juga yang dah pun ketika ini dah mula berada di jalan raya nak mencari rezeki di awal pagi kan. Mata tu memanglah kalau kata waktu-waktu macam ni memanglah masih lagi mengantuk. Badan pun mungkin belum betul-betul segar lagi. Tapi sebenarnya tanggungjawab, usaha untuk membuatkan untuk keluarga itulah yang sentiasa membuatkan kita terus melangkah. Jadi buat anda semua yang sedang bekerja pada ketika ini, kadang-kadang orang lain tengah tidur, setiap usaha anda tu pastinya ada nilai. Jadi setiap peluh yang keluar tu, setiap penat yang kita rasai, semuanya adalah sebahagian daripada perjuangan kita dalam mencari rezeki yang halal. Jadi pagi ni jangan lupa juga sarapan, minum air secukupnya. Kalau kita tengok cuaca di luar, kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey kan. Dan jaga juga keselamatan anda ketika bekerja ataupun memandu. Dan memandu ketika ini, abang-abang lori kita, pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita yang mana bekerja pada waktu ini di jalan raya, sentiasalah awas jarak kenderaan anda, awasi jarak kenderaan anda, sentiasa patuhi had laju. Jangan jadikan jalan raya ini sebagai medan untuk kita menunjukkan kehebatan kita lah. Kita mulakan pagi ini juga dengan doa, senyuman dan juga semangat yang positif. Apa saja yang sedang anda lakukan pagi ini, semoga dipermudahkan urusan, dilancarkan perjalanan dan dimurahkan rezeki untuk hari ini. Jadi teruskan bersama dengan kami, biar pagi yang sunyi ini saya teman anda dengan lagu-lagu yang dan juga suara yang sentiasa ada untuk anda. Okey, kita nak teruskan lagu. Ini dia sebuah persembahan dari Kumar Sanu dengan Aishkash Hey Home. Teruskan bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi sebuah persembahan dari Anita Sarawak dengan Akhirnya Kini Pasti, membawa kita ke pukul 4.32 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang dah pun bangun di awal-awal pagi ni. Okay? Saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada Iman Akasha katanya, Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Z. Waalaikumsalam, semoga sihat walafiat, senyum selalu dengan ucapan Nasional FM Station pilihan terbaik, mekal unggul di mana saja bersiaran jua, dan buat Izzy berhati-hati semasa balik nanti. Wassalam. InsyaAllah, insyaAllah. Ada juga Razak Balangi katanya, di tengah pagi kami sini nak minta lagu dari kumpulan UK, Bila Diri Disayangi. Okey, ada juga Muhammad Azhar Arun katanya, Assalamualaikum, dari Kulim hadir, selamat bertugas di Nasional GBH. Untuk pendengar setia Nasional FM Setia Sedia Hati, terus layan dan berhibur dengan lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Muhammad Muhaimin juga ada mendengarkan kami ketika ini. Ada Janet Zai juga dengan ucapan, semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan menceriakan harimu, on jom layan lagu-lagu best sehingga jam 6 pagi. Ada juga Syah Syaz, terima kasih. Ada juga Lina Roslinda Nikmas juga turut mendengarkan kami dari Kota Baru ketika ini dengan ucapan, semoga happy bersama Nasional FM sentiasa di hati. Selain itu juga ada Ebliana Rosliana Lia, salam syukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari Kampung Rumah Panjang Engkulu Baru di Saratok, Sarawak. Terima kasih. Lambaian malam suatu bermimpi borong hantu menjadi amalan baik, selamat bertugas lagi Abah DJ Easy, layan GBH muncul bersua mujara. Terima kasih kepada semua rakan-rakan yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini, yang mana saya tak sempat balas nanti, baca

Dan nanti saya akan balas, okey. Dan ketika ini juga kita nak teruskan lagi persembahan dengan ini dia dari Datuk M. Daud Kilau dengan lagunya Joget Bujang Telajak. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Ha, itu dia dari Datuk Sudirman dengan Nabila Hati dah terpikat. Dah 44 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bersama saya, Izzy. Saya teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti dalam Geng Burung Hantu. Berkenaan dengan lagu tadi, pernah tak tiba-tiba ada seorang yang membuatkan hati kita ni rasa lain macam? Jadi tak perlu nak buat sesuatu yang luar biasa pun kan. Cukup dengan senyuman, cara bercakap, perhatian kecil, kadang-kadang tu mungkin sekadar satu pandangan membuatkan kita terfikir sampai ke malam. Itulah bila hati dah mula terpikat kan. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar bila perasaan tu bermula. Mula-mula memanglah rasa macam biasa. Lama-lama tunggu, mungkin ada panggilan, WhatsApp dan juga sebagainya. Tanpa sedar, nama dia pula yang selalu bermain dalam fikiran. Jadi kalau anda sedang dengar radio pagi ni dan ada seseorang yang sedang membuatkan anda hati anda tu berdebar-debar, jangan risau, anda bukan seorang. Mungkin hari ini memang hari untuk anda akui yang anda dah mula terpikat. Apapun ceritanya, semoga rasa yang hadir itu membawa bahagia. Dan kalau perasaan tu belum lagi terbalas, jangan kecewalah. Kadang-kadang hati terpikat ni bukan semestinya untuk memiliki, tetapi untuk mengajar kita bahawa hati ni masih belum mampu untuk merasakan sesuatu yang indah. Okey, selamat pagi kepada anda yang sedang jatuh hati, yang sedang menyimpan rasa dan juga yang dalam-dalam diam sedang menunggu seseorang berkata untuk menerima mungkin rasa cinta itu sendiri. Okey, selamat pagi juga kepada sahabat-sahabat, ibu-ibu kita yang dah pun bangun, mungkin nak siapkan sarapan untuk anak-anak pergi ke sekolah. Mungkin ada juga yang dah pun keluar rumah awal-awal pagi ini kan, untuk pergi mencari rezeki dan juga sebagainya. Saya doakan semoga perjalanan anda selamat, dipermudahkan, dan semoga rezeki yang anda akan terima pada hari ini diberi keberkatan. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Ini dia lagu dari Datuk Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepa juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Fadli Zainal.
2: Saya Kepa Rih.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tony Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di

saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati.
1: 5.8 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang dah pun bangun awal-awal pagi ni. Mungkin nak sediakan sarapan, nak mempersiapkan persekolahan anak-anak, dan mungkin ada yang dah pun keluar mencari rezeki. Semoga urusan anda hari ini dipermudahkan. Hari ini 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri, dan saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang teman saya daripada tengah malam tadi. Kita ada Wani, ada Nick Azhar, ada juga sahabat-sahabat kita dari Nurul Aini 86, juga ada Kak Rosita Bakar, dan juga Rose juga ada, Negris juga, sambil-sambil itu juga ada lagi Mawar juga turut menemani saya, AB Hashim, Ainul Jaafar. Terima kasih banyak-banyak atas kesediaan anda bersama dengan saya untuk pada pagi ini. Okey, sebentar lagi kita akan ikuti raudah tepat jam 5.15 minit pagi, dan selepas itu anda akan kembali semula bersama pilihan lagu-lagu yang menarik di Nasional FM sentiasa di hati. Namun kita dengar dulu, ini lagu dari Mirwana dan juga JJ, Aku Tanpa Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Rina, Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni, Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.
3: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
4: Orang-orang boleh

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi dalam raudhah di National FM ni, kita tambah satu doa lagi. Sebab ada yang sedang memandu, nak minta selamat sampai ke rumah. Ada yang berada di rumah, tak nak bencana. Mari sama-sama kita baca dengan saya doa yang dia ajar oleh Nabi. Kata Nabi, barang siapa membacanya 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka Allah akan lindungnya daripada sebarang mudarat, daripada nak menyentuh dan menghinggap pada tubuhnya. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah, terima kasih. Dan insyaAllah kita harap doa itu betul-betul menjadi pendinding kepada kita seperti yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Baik, Alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita sebab kita dah tahu bahawa semua kita nak syurga. Bahkan kalau kita teliti balik, ya, syurga ni sebenarnya impian semua orang di planet bumi ni. Semua bahasa dia ada nama syurga tu. Maknanya semua orang nak masuk syurga. Tak ada siapa yang tak nak masuk syurga, ya? Tetapi persoalannya adalah nak masuk tu dia bukan boleh check in on the spot. Dia kena booking sekarang. Saya sangat tersentuh dengan sebuah kisah, ya, yang pada saya berulang kali bila saya ingat balik, saya lelehkan air mata. Saya rasa menangis bila dengar. Saya dengan rakan saya temu dengan seorang doktor. Kami jumpa di sebuah restoran dan kemudian kami pilih satu tempat yang agak selesa di sebuah restoran tersebut. Doktor wanita ni, dia ada dua orang anak perempuan yang disorder, satu chronic disorder yang menyebabkan anak dia tetap kadang-kadang menggelupur, kadang-kadang menangis, menjerit, tantrum, ya. Dan saya sebenarnya sepanjang pertemuan itu, ya, kami, maksudnya kami beberapa orang dalam pertemuan tersebut, sebenarnya merasai, ya Allah, dalam hatinya respectnya lah kepada beliau kerana wajahnya, ya, hadapan dengan masalah anak tadi dengan begitu tenang. Tak ada pun nak tunjuk muka macam kita lah kalau ada masalah sikit, mudah sangat berdecit-decit, kan? Kadang-kadang mengeluh, ya. Tapi dia tenang je. Anaknya tantrum, katalah berbaring, dia angkat perlahan, dia sebut perkataan-perkataan baik, ya. Benda ni macam drama depan mata saya. Jadi saya cuba tanya pada dia, daripada mana tenaga sampai dia boleh handle semua masalah dengan begitu tenang? Lebih tenang daripada orang yang mungkin anaknya, ya, kita kata baik-baik, ya, kadang tak ada masalah, ya. Selalu kita kata lah, syurga tu jauh lagi lah, ya. Kalau budak muda kata, bro, jauh lagi syurga tu, kan? Dalam kerjayanya sebagai seorang doktor, dia ada satu prinsip hidup, ya. Apa prinsip hidup dia kata? Prinsip hidup saya adalah kalau kita nak sesuatu benda, kita rancang dengan penuh kesungguhan, kita amal, kita akan dapat, confirm dapat, dia kata. Dengan sebab itu, dia berjaya menghabiskan pengajian dia dalam bidang kedoktoran dan cemerlang. Kemudian dia kata bila dia dah mula bekerja, dia plan untuk berumah tangga. Ha, ini cerita, ya. Jadi dia berkenan kat seorang lelaki inilah. Maka dia pun plan, dia kata. Dia berdoa, tak kira lah, berdoa pun berdoa lah, rancang-rancang lah. Dan akhirnya, Allah jodohkan dia bertemu dengan seorang pilot. Ha, macam cerita drama pula. Tapi bukan drama ni, betul ni. Dia kahwin dengan seorang pilot yang bila saya tengok gambar pilot tersebut, memang handsome lah. Segak orangnya, ya, dengan kerjayanya. Kita boleh bayang sekarang, ya. Doktor, ya, maafkan saya, doktor yang cantik, ya. Kemudian pilot yang handsome bergabung mereka. Jadi dia kata apa dia? Kami pun merancang pula untuk mendapat anak. Ya, cuba bayang, ya, seorang, dua orang yang genius, dua orang yang intellect, kemudian yang cantik, yang segak bergabung kedua ni. Maka pada ketika itu dikata lamanya mereka menunggu, akhirnya dia disahkan mengandung.
kemudian dalam kandungan, dia doktor, dia tahulah macam mana nak jaga kandungan, bagaimana nak bagi sihat kandungan. Semuanya digunakan macam perancangan. Prinsip dia tadi, nak sesuatu benda, fokus, target, rancang, usaha bersungguh-sungguh, confirm dapat. Dan dia dapat betul, ya. Dengan yang dikasih sekalian, dia melahirkan seorang anak yang memang comel, seorang anak yang sangat cantik. Allah anugerahkan baby ni, dia tak tahu nak cakap syukur macam mana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas 3 tahun, tiba-tiba dia dapati ada kelainan pada anak ni. Dia tengok anak ni tak macam anak orang lain. Dia doktor, dia tahu. Tapi dia cuba denial, ya. Dia denial. Dan akhirnya banyak petanda-petanda, dia pun bawa jumpa kepada kawan dia, juga doktor pakar kanak-kanak. Dan dia sangat terkejut kerana rupanya anak dia disahkan untuk penyakit yang kita sebutkan tadilah. Maknanya ada beberapa kondisi disorder berlaku pada dia yang sifatnya kronik. Pendengar yang saya kasih sekalian, dia kata apa dia? Dia meratap pada ketika itu. Dia menangis pada ketika itu. Dan dia cakap pada Allah, ya, aku dah plan, aku dah rancang, tetapi bukan ini yang aku nak. Dia cakap apa dia? Bukan anak ni yang aku nak. Bukan ini wahai Tuhan, aku tak welcome dia, ya, dalam my life, dia kata. Dan dia menyesal dan dia jadi murung pada masa tu. Dan dia mula tak pergi kerja dah. Dia murung sangat-sangat. Dia malu nak mengaku pada orang, ni anak dia, ya, anak dia yang kemudian nak makan, nak urus diri tak boleh, nak makan tak boleh, nak bercakap tak boleh, yang tahu hanya tantrum, berbaring, menangis dan segala macam. Akhirnya dia kata apa dia? Untuk solve the problem, rumah besar dia tu, di belakang rumah dia buat satu rumah. Dan anak dia ni diletak kat belakang rumah. Dan anak ini dibesarkan oleh orang gaji dia yang diminta jaga semua sekali. Kalau dia jumpa orang, dia tak mengaku yang dia ada anak. Nak cerita ni. Kemudian, it's okay sebab boleh plan lagi. Maka dia plan dengan suami dia. Kali ini kita kena buat, kena make sure dia anak kita tu memang betul-betul yang memang cantik, bijak, baik, segala macam. Ya? Akhirnya, dia juga mengandung. Kemudian, melahirkan. Lahirlah juga anak yang comel. Dan pada ketika itu, dia membesarkan anak ni dengan penuh bangga. Tetapi sampai 3 tahun, ciri yang ada pada kakak dia berlaku pada adik dia. Dan pada saat itulah dia kata apa dia? Dia menyesal. Dan sekarang dihantar anak dekat belakang. Sekarang ada 2 orang anak yang dia tak pernah tengok, dia kata. Tetapi diberi ke segala ke perbelanjaan supaya anak tu membesar. Tetapi yang penting tak kacau apa yang dilalui dalam kehidupan dia. Saya nak ringkaslah saja sebab panjang cerita ni pula nampaknya. Pada ketika itu, kebetulan nak jadi hidayah Allah. Dia singgah di satu surau. Dia dengar satu kuliah. Ustaz tu cakap simple je. Ustaz tu sebut apa dia? Tuan-tuan, ingat syurga itu nun di sana. Tetapi anak kuncinya di sini, di dunia. Dia kata sepatah perkataan itu menyebabkan dia yang kebetulan solat di situ, terus balik masuk dalam kereta. Dia kata dia start kereta dia. Dia tak boleh nak memandu, tetapi dia menangis semahu-mahunya, dia kata. Dia menangis dan dia berulang, ya Allah, syurga itu di sana, syurga itu di sana. Tetapi anak kuncinya di sini. Kalau di sini aku patah-patahkan anak kunci aku, macam mana aku nak masuk syurga di sana? Dia menangis, semua yang dikasih sekalian. Dia kata apa, dia terus bawa kereta dia, masuk balik, dia pergi ke kawasan rumah dia. Dan kemudian dia keluar daripada pintu, dia berlari terus ke belakang rumah. Dia buka pintu rumah buat kali pertama setelah 3 tahun. Dan 2 orang tu tak tahu yang dia adalah ibu kepada mereka. Terpinga-pinga mereka. Dalam keadaan terpinga itulah si ibu berlari. Dia peluk anak dia sambil berkata, inilah anak kunci mama untuk syurga Allah. Inilah anak kunci mama yang mama patah-patahkan selama ini. Dia menangis semahu, dia dukung anak tersebut. Dia bawa balik, dia mandikan. Dan itulah ratib yang dia sentiasa sebut pada diri dia. Bila dia tengok suami dia, dia kata apa dia, inilah anak kunci syurga aku. Aku kena jaga suamiku dengan sebaik mungkin. Anak inilah adalah merupakan anak kunci aku. Maka inilah yang akan boleh membawa aku nanti bila aku nak masuk ke dalam syurga. Dan dia melihat semua benda ini adalah seperti anak kunci. Yang kalau anda patahkan anak kunci tersebut, dan nanti ketika pulang ke hari akhirat, syurga mana yang boleh kita masuk dengan anak kunci yang patah dan kita patah-patahkan tersebut. Saya sangat tersentak mendengar kisah ini. Membentuk dia seorang yang tenang, ya, sebab bila iman itu melihat syurga dan diamalkan dengan amal dan pahalanya menjadi banyak, maka pada ketika itu rupanya membentuk ketenangan yang luar biasa yang kita semua impikan selama ni. Sebab kita kerja, kita penat, kita urus rumah tangga, kita penat, sebab kita tak nampak matlamat akhir dan kuncinya di sini. Gabungan pahala yang merupakan anak kunci dan syurga hakiki tersebut yang perlu kita depankan dan temukan, insya Allah itulah dia yang disebut sebagai
pahala tebusan syurga. Semoga kita semua dapat ke sana. Kita jumpa lagi insya-Allah. Perbincangan kita masih belum habis di raudhah ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

0: Zonal FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kembali semula bersama Izi. Dah pun 5.33 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM pada pagi ini. Dan sebentar tadi anda telah pun ikuti raudah yang telah bertajuk Pahala Tebusan Syurga bahagian ketiga yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Zul Ramli Zali dan diterbitkan oleh sahabat Wahidah Muhammad Yaakob. Baik, dan selepas ini anda akan ikuti Nidaul Islam juga dengan tajuknya Hidup Bukan Sekadar Scroll. Dan kepada anda mungkin yang dah pun bangun awal subuh ketika ini, mungkin ada yang sedang bersiap untuk ke tempat kerja, yang sedang menyediakan sarapan untuk keluarga, mungkin ada juga yang nak memulakan membuka kedai, memulakan perjalanan untuk mencari rezeki, atau mungkin baru saja untuk bersiap sedia untuk menunaikan solat subuh sebentar saja lagi. Apapun rutin anda pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan. Awal pagi ni adalah permulaan yang baru, waktu untuk kita susun kembali semangat dan juga menetapkan niat dan juga memulakan hari dengan fikiran yang lebih positif. Jadi jangan risau kalau pagi ni mata tu masih lagi rasa mengantuk. Saya akan temani anda dengan lagu-lagu, pilihan info-informasi yang terkini serta pelbagai kisah inspirasi untuk tatapan anda. Terima kasih kerana terus memulakan hari anda bersama Nasional FM. Teruskan bersama kami selepas ini.
0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone.

0: Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni, kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan, jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan. Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan. Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ha, ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah, tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan, bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll, scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong. Kan? Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita, insya-Allah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله.

يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Alhamdulillah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pun 6.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh. Salam pagi Khamis yang manis. Buat anda pendengar Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Terima kasih dan terima kasih banyak-banyak kepada anda. Kekal melekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai perman anda. Terima kasih. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, teh tarik kopi O. Edisi hari ini, Khamis yang manis, 20 Ogos 2026. Bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1408 Hijrah.

Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Okey, 6.30 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi dalam jam yang pertama segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, macam biasa pagi Khamis nak kongsi dengan anda mengenai harga minyak, harga runcit produk petroleum ataupun harga minyak.

0: 100.9 FM.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
1: 70
3: Terima kasih.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar setia Selangor FM. Ada satu peribahasa lama yang syarat dengan hikmah. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Ia bukan tentang kekerasan, tetapi tentang waktu yang tepat dan cara yang berhikmah. Dalam mendidik anak, kita sering berhadapan satu dilema. Ingin melihat anak tersenyum hari ini atau sanggup melihat mereka menangis sebentar demi masa depan yang lebih terarah. Ungkapan seperti biar menangis dahulu bukan bermaksud menyakiti, bukan juga mematahkan jiwa. Ia bermaksud tegas dengan kasih, mendidik dengan sabar dan menetapkan sempadan dengan penuh hikmah. Ada tangisan yang lahir kerana anak tidak dibenarkan, kerana disiplin ditegakkan, kerana nilai diajarkan. Tangisan seperti ini bukan tanda kegagalan, tetapi tanda proses pembentukan. Kerana jika hari ini kita takut melihat air mata mereka, mungkin suatu hari nanti kita yang akan menangis. Melihat anak terabai akhlaknya, keliru arah hidupnya, atau tersalah memilih jalan kerana tiada bimbingan sejak awal. Mendidik anak bukan sekadar memenuhi kehendak, tetapi membina karakter. Bukan sekadar memujuk, tetapi membentuk disiplin. Dan bukan sekadar melindungi, tetapi menyediakan mereka menghadapi dunia. Kesilapan kita hingga dia tak kenal budaya sendiri. Biar mereka belajar menahan kecewa sekarang, agar kelak mereka mampu mengawal emosi. Biar mereka belajar patuh hari ini, agar esok mereka tahu memimpin diri. Anak-anak kita yang memikul beban kesilapan kita hingga dia tak kenal budaya canggung bangsa kita. Akhirnya, lebih baik kita menenangkan tangisan kecil hari ini dengan didikan yang betul daripada menanggung tangisan besar di kemudian hari kerana kelalaian kita sendiri. Mendidik anak bukan tentang siapa yang paling disukai, tetapi tentang siapa yang sanggup bertanggungjawab sepenuh hati.
0: Profesor Dr. Abdul Halim bin Masnan, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Pembangunan Manusia UPSI. Okay.

6.51, nombor hampir di 6.52 minit pagi waktu ini. Dah pun di penghujung jam yang pertama Teh Tarik Kopi O. Terima kasih banyak Tuan Wang Kajang. Salam pagi Khamis juga buat Tuan Wang Kajang. Terima kasih banyak hadir. Awal hadir. Si Zaya pun hadir awal hari ini. Terima kasih. Okey. Salam subuh. Selamat pagi. Khamis yang manis juga untuk Si Zaya. Lama Si Zaya tak berkomen-komen dengan saya eh. Okey, selepas ini macam biasa kita akan ikuti utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan selepas itu macam biasa dalam orang kata Demam Sukma ni, Sembang Tusen akan berganti dengan Sembang Sukma. Apa topik pagi ni yang nak sembang-sembang santai? Tunggu kejap lagi di jam yang kedua, okey? Dan insyaAllah hari ini juga saya tak kesorangan, insyaAllah. Kita melekat bersama-sama kami, Selangor FM.

0: Berita seterusnya, tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin, parti termasuk Tonto yang disifatkan makin membimbangkan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat menyifatkan tindakan sindiket yang melanggar dua anggota pasukan gerakan UMN PGA pada Sabtu lalu adalah biadab dan tidak sepatutnya berlaku.
1: Kita akan tak akan berkompromi dengan mereka ni. Kita akan ambil tindakan tegas tonto-tonto ni, terutama tonto-tonto mereka ni yang sanggup blok kereta penguasa dan sebagainya. Dan macam mana kita ambil tindakan tegas lah, undang-undang di sini, undang-undang. Dan sebab kita dah terkat ni, selain daripada hati som, kita juga ambil tindakan di bawah Seksyen 53 lah.
0: Datuk Muhammad Yusof Mahmat. Terdahulu, dua anggota batalion 7 PGA cedera dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat membawa muatan parti ketika cuba mengelak pemeriksaan. Harga runcit petrol RON97, RON95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bermula hari ini hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON97 ditetapkan pada RM4.25 seliter, bagi RON95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON95 dan RM2.10 seliter bagi diesel. Keperkembangan luar negara. Hutang negara kasar Amerika Syarikat buat pertama kali melepasi $40 trilion. Menurut data Jabatan Perbendaharaan negara itu, jumlah hutang tertunggak mencecah $40.05 trilion pada Selasa, lebih tinggi berbanding unjuran $39.4 trilion bagi tahun kewangan 2026. Peningkatan hutang didorong antara lain oleh perbelanjaan kerajaan, pemotongan cukai serta peningkatan kos faedah selain obligasi jangka panjang bagi keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan. Iraq meminta Iran memberi pertimbangan khas berhubung ekspor minyak negara itu melalui Selat Hormuz. Speaker Parlimen Iraq Muhammad Al-Habusi berkata, Iraq antara negara yang paling terjejas akibat perkembangan serantau. Al-Habusi turut menyuarakan harapan agar hubungan serta kerjasama kedua-dua negara terus diperkukuh. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghi Khalifaf pula menyatakan kesediaan Tehran meningkatkan kerjasama dengan Baghdad khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. Piala ASEAN 2026, impian Malaysia untuk mara ke pentas akhir tidak kesampaian selepas tewas 0-2 kepada Vietnam pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Maidin Hanoi malam tadi. Kekalahan itu menyaksikan Harimau Malaya tersingkir dengan agregat 0-4 selepas turut tewas 0-2 pada aksi separuh akhir pertama di Ceras Ahad lalu. Kemenangan skuad Naga Emas itu sekaligus meneruskan usaha mereka mempertahan kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Assalamualaikum. Saya Win. Saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Moga Selangor FM akan terus maju dan maju. InsyaAllah. Selamat hari ulang tahun. Assalamualaikum.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita mulakan dengan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Selangor yang dikeluarkan menerusi laman sesawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Waktu pagi dijangkakan cuaca mendung, manakala waktu petang dan malam dijangkakan cuaca baik tiada hujan bagi seluruh negeri Selangor. Beralih kepada laporan trafik, trafik bergerak pelan, jangkakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Sesak di lebuh raya utara selatan E2 dari Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Pelahan di NKVE arah utara dari Seti Alam ke Shah Alam. Di LDP pelan dari Pujung Perdana ke Pujung Intan, juga PJS ke Jambatan Kabel. Sementara itu di Best Raya, pelahan dari Sedang Lama ke KTM Serdang, Seri Kembangan ke Plaza Tomais Utara, Salak Selatan ke Pusat Bandar, juga Istana Link ke Jalan Istana. Mohon berhenti di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika memandu kerana microsleep boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Assalamualaikum, saya Aif Lady. Saya ingin ucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 untuk Selangor FM. Semoga terus menyiarkan info-info yang menarik untuk semua pendengar Selangor FM.

0: Wal Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Hello, hello, hello. Salam hari Khamis. Senyum benda manis. Bertemu dengan Anis. Mengacau si awan.
2: Macam saya katakan tadi, saya tidak keseorangan untuk 3 jam yang berikutnya teh tarik kopi O. InsyaAllah sampai ke habis rumah nantilah.
1: InsyaAllah. Kan ada masa 10 hari ni lebih kurang kan. Saya masih seronok pagi ni. Wow, biasa seseorang. Orang kata kalau hidup seseorang ni boring, kena ada partner.
2: Seronok betul eh. Nanti kau nampak terpancar agak muka, seronok betul.
1: Sangat. Hangat. Kepada anda. Semoga apa juga bidang anda, kerjaya anda, anda adalah penjuara. Seperti tajuk lagu tadi. Tapi hari ni untuk kita nak ajak anda sembang pasal apa ni Awan?
2: Macam biasa, sembang tu sen berganti dengan sembang sukma lah, sempena musim sukma yang belum berhabis lagi kan?
1: Betul. Jadi nak cerita sikit kepada anda. Mungkin anda teringat zaman belajar dulu ke, ataupun sekarang ni masih lagi aktif, bila nak masuk ke gelanggang, drama bermula lah pula.
2: Drama ke?
1: Saya kan pernah tahu masa mewakili zaman sekolah lah kan, MSSM. Masa tu main bola tampar. Dah macam cerita Piramli pula, koyak awak. Seluarnya dah terkepit-kepit nak main bola tampar. Tiba-tiba bila hari kedua, seluar tu okey, dah tukar baru. Tiba-tiba orang tanya, pandai pula dia main. Semalam dia macam tak berapa pandai main. Kau tahu apa? Drama aku adalah seluar koyak semalam. Kau tahu apa? Hari ni baru bocor rasanya.
2: Okey. Itulah dramanya kan?
1: Jadi ya, itu drama saya yang berlaku.
2: Okey. Baik. Jadi untuk saya masuk hari ni nak cerita tentang mungkin anda pernah berlaku pada ramai atlet dan juga yalah, tapi tak ramai yang berani yang mengaku. Mungkin anda sendiri juga pernah mengalami bila semua dah ready kan? Kasut dah pakai, jersey dah sarung, mental pun dah orang kata bersedia, tapi perut pula buat hal.
1: Alamak, apa tu? Sibirik?
2: Tak tahulah kan. Nak pergi ladies dulu ke kan? Nak pergi beli air dulu kan?
1: Alamak, jadi kan ada cerita anda sendiri, apa kata kongsikan kepada kami, boleh hantarkan ke WhatsApp Selangor FM
2: 019-330-4425. Nombornya macam biasa, atau nak berborak secara langsung di konti pun boleh. Ada dua talian, pilih satu antara dua.
1: 03-2287-3203
2: atau 03-2287-3204. Mungkin ada pengalaman paling kelakar sebelum anda masuk ke gelanggang. Tak semestinya pengalaman sebagai atlet, mungkin
1: melihat
2: sekolah ke dulu kan,
1: terbaca ke,
2: ataupun mungkin anda terbaca ke, ataupun pengalaman kawan-kawan ke kan, ada kawan anda yang aktif dalam sukan mungkin.
1: Dia dah nak start tu, dia boleh histeria pula babe.
2: Jangan sampai macam tu.
1: Seram kau ni. Jangan malu-malu. Mari kita sembang anda dengan kami. Okay.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Sukma Kedua Cakap Kentut. Nah, kembali bersama Awan dan juga Anis.
1: Dalam sembang Sukma, dalam tadi kopi O untuk jam yang kedua, kita ada sembang Sukma untuk anda. Kita sembang-sembang santai. Topik santai jugalah untuk kita sembang-sembang, okay?
0: Kan, pasal drama, my God. Dan nak suka pada drama ke? Kan? Tapi memang berlaku pun. Dalam kehidupan ni, bukan hanya pertandingan. Kadang tu ialah macam-macam situasi, kan? Tapi yang paling menariknya kalau bersukan tu tiba-tiba masa tu pula lah. Abang kata awak tadi sikit perut pula, kan? Semua koyak, ten. Macam sahabat kita dah talian ketika ini, Amy. Assalamualaikum, Amy.
2: Assalamualaikum.
0: Bersama Anis dengan juga Awan ni, ha?
2: Macam mana?
0: Bersama Anis dan juga Awan. Ceritanya pasal apa, bang?
2: Ni larian. Ada kat sini, Dun kosan sini buat larian.
1: Okey, larian. Okey, lepas tu?
2: Kita dah siap. Kita dah sampai tempat, kita punya stokin dengan nombor beat tak ada.
1: Stokin?
2: Nombor beat? Dengan stokin.
1: Oh,
0: mana pergi? Tertinggal?
2: Saya tak pasti. Kita boleh bag-nya asing kasutnya tu dengan satu beg plastik tu.
1: Okey.
0: Oh, okey.
2: Sampai-sampai nak pakai kasut, mana stokin aku? Mana nombor beat?
0: Nombor?
2: Macam mana nak masuk? Keningan takkan lecet lah kasi sekejap lagi kan?
1: Jumpa balik tak?
2: Tak jumpa lah. Pusing-pusing balik tak jumpa. Lepas tu masa dah siap, kita tengok lah. Kita dah sampai sana, kita tengok lah, kan? Tapi bila dah habis acara tu, kita balik rumah. Rupa terselit kat tepi tangga.
1: Ya, jumpa kat rumah. Jumpa kat rumah lah. Balik tu.
2: Tangga terselit.
0: Habis tu masa dekat lokasi tu, pakai orang punya?

0: Covid lah. Macam ni kita nak pasang diamond sokin tak ada. Sokin lecet lah kejap lagi. Tak ada lah.
1: Oh, faham. Tapi situasi tu memang pernah berlaku tau pada ahli keluarga saya. Tapi orang tu yang bagi salah nombor bit tau. Kalau salah kategori, dia automatic disqualified kan?
0: Faham tu.
1: Faham perasaan dia tu. Aduh, tak apalah bang. Nanti masuk pertandingan lain sesama ya. Kita berlari bertiga Nanti ada kat Nadia Sabtu Ahad ni yang lari menaik menara semalam lawan kan? Pendengar kita cakap tu. Kita jumpa kat situ lari menara nanti.
0: Saya tak daftar pula. Saya ada kat sini. Ujung Merdeka ni ada larian kat sini juga.
1: Wow. Okay. Sini tu kat mana?
0: Dekat Manjat Tanah.
2: Oh, Manjat Tanah.
1: Wow. Okay, Manjat Tanah. Terima kasih banyak, Amy. Bersudi berkongsi.
0: Okay, baik.
1: Alright. Itu Amy kita. Yeah. Kepada mana pun kalau nak call boleh juga.
2: Okey, macam biasa kalau 0322873203 atau 0322873204, pilih satu antara dua. Atau kalau anda suka mesej, anda boleh hantar gambar WhatsApp 0193304425.
1: Pilih satu antara dua tu kan macam pilih jodoh tau. Awak nak jodoh dengan Awan ke dengan Anis? Tiba.
2: Baik, jangan kita bukan nak cari jodoh kat sini.
1: Jadi kita akan kongsikan kejap lagi ya senarai acara dan juga tempat yang boleh anda kunjungi untuk Sukma pada kali ini.
2: Yeah.
1: Ya, teruskan mendengar
2: Selangor FM.
3: Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Tengok dan jumpa the

Hai, assalamualaikum. Saya Zal Azim. Di sini saya mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Selangor FM. Semoga Selangor FM sentiasa memberikan info yang terbaik dan juga hiburan buat semua pendengar. Selangor FM, radio nombor satu orang.

0: Ya, selamat menyambut ulang tahun Selangor FM yang ke-36 tahun. Sebaya dengan kita, Awan, kan?
1: Tak.
0: Awan muda lagi sikit.
1: Saya tua lagi sebenarnya.
0: Yelah tu. Tapi yang pastinya kepada anda, sekarang kita nak cerita pasal drama. Sebelum bertanding.
1: Okey, kita ada pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bang Sadiq Sigaraga. Ya.
0: Ya.
1: Ketawa dia.
0: Jemputlah masuk. Apa dah luar?
2: Masuk.
0: Okay, apa drama yang berlaku, bang, sebelum bertanding?
2: Okey, dia macam ni. Abang nak nyanyi lagu lain tapi ternyanyi lagu lain. Sebab apa? Sebab saya tinggal lirik.
0: Loh. Maksudnya nyanyi lagu apa?
2: Nah, abang, kalau ikutkan, abang nak nyanyi lagu Evergreen Tree.
0: Evergreen Tree, okey.
2: Evergreen Tree and nyanyian apa ni, Circle Pritchett tu.
0: Okey, lepas abang nyanyi lagu apa pula, dah tertinggal skrip tu?
2: Tertinggal skrip, abang nyanyi lagu Cik Mek Molek lah.
0: Cik Mek Molek, main dengar sikit bang, Cik Mek Molek tu, boleh?
2: Senyumlah, Allah, Cik Mek Molek. Dah, ada kan?
0: Boleh tu. Terima kasih lah, pagi rajin menyanyi. Okey, bang. Thank you,
2: Terima kasih, Mak Rampai. Terima kasih, bye-bye.
0: Terima kasih, Mak Rampai. Nanti telefon lah lagi. Itulah ada dramanya sebelum bertanding untuk Abang Sadiq kita lah. Sebab, yelah, orang tak boleh melihat, kan?
1: Terima kasih banyak, Abang Sadiq.
0: Dia juga berkongsi, kan?
1: Okey, ni ada komen daripada Azlan dari Ampang, katanya yang paling cemas bila atlet tersedar sesuatu yang penting tertinggal di tempat penginapan. Bayangkan perjalanan dah jauh dan masa makin suntuk, memang boleh buat satu pasukan berlari macam dalam filem.
0: Tinggal apa tadi?
1: Tinggal barang.
0: Sama lah macam sahabat kita ni, ha? Cik Bah kita katanya ni, teringatlah pula Awan, ketika bertanding dululah, tapi ni tempat rakan setinggan. Oh, tetangga kot. Typo mungkin. Kata tertinggal handphone pula lah, dan nak bertanding dah ni, tertinggal handphone. Makanya hati tak tenang, duduk mikir-mikir sambil-sambil tu tengah bertanding. Tanding apa kah? Kompang ke?
1: Okey, Kuma dari Petani Jaya katanya ni, zaman masa pengalaman masa sekolah dulu sebelum masuk gelanggang, memang pergi tandas berkali-kali sebab nervous. Itu normal lah kan, tekanan pertandingan memang boleh buat perkara benda yang tak biasa jadi biasa.
0: Kan, maunya tak nervous, sejuk. Sekarang pun saya sejuk, seram sejuk tu. Kenapa ni, Wan?
1: Tak tahulah tu kan, tekanan lain macam rasa kan.
0: Okey, jom kita dengarkan lagu ni. Cakap pasal apa, bukan apa ni lah, tajuk lagu ni, Every Breath You Take.
1: Wow.

0: dah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Info trafik Selangor FM kali ini dimulakan dengan laporan kemalangan di kilometer di Lebuh Rayut Terselatan di kilometer 456.9 arah utara dari Bukit Lanjan ke Sungai Buloh. Lorong kanan terhalang trafik perlahan di lokasi. Selain itu, trafik bergelap pelan, jangkakan kelewatan lokasi-lokasi berikut. Lebuh Rayut Terselatan E1 pelan dari Hospital Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Di NKVE pelan dari Seti Alam ke Shah Alam, juga Plaza Tuan Damansara ke Kayu Ara. Beralih ke Lebuh Rayut Terselatan E2 pelan dari Putra Mahkota ke Bangi, juga selepas Plaza Tuan Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Dalam pada itu, di Lebuh Rayut Elite pelan dari Putrajaya ke Putra Heights, USJ ke Sifil, juga persimpangan Circuit Eco Glades ke Putrajaya. Mohon jangan pelankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Rayut Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Jom datang beramai-ramai ke program Bulan Menabung Simpan SSPN 2025 yang akan berlangsung pada 26 hingga 28 September. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Raziman bin Muhammad Rabani, aka Wajiman, dari Sungai Besar, Sabah Bernam. Saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Semoga Selangor FM terus menjadi radio nombor 1 orang Selangor, terus dekat di hati pendengar dan sentiasa menyajikan informasi serta hiburan yang terbaik. Tahniah Selangor FM, teruskan mencipta kenangan bersama orang Selangor.

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 hari Ahad bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bun-Bun, Pulau Keri, Kuala Langat, Selangor bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, kembali lagi bersama dengan Awan dan juga saya, Anis. Tepuk sikit, tepuk sikit. Awan, mari kita tepuk sikit.
3: Ya, dah kenapa?
2: Kan, kenapa pula? Oh, sebab semalam pasukan kontijen Selangor kita menang.
3: Selangor kontijen juara apa? Juara bola sepak wanita tewaskan Sabah 2-0.
2: Hai, awak pandai main bola sepak tak?
3: Mestilah tak.
2: Saya pun. Macam mana diorang ni boleh main lepas tu menang pula tu kan?
3: Pingat emas bola sepak wanita Sukan Malaysia Sukma ke-22 jadi milik Selangor yang berjaya tumpaskan Sabah 2-0 malam tadi. Jadi aksi perlawanan akhir ataupun final yang berlangsung di Stadium Majlis Perbandaran Selayar MPS tu disajikan dengan corak permainan saling menyerang kedua-dua pasukan sejak awal perlawanan lagi.
2: Betul, jadi tak sesia lah eh. Lebih kurang 5,000 yang datang menyokong tu macam, yeay, merah kuning menang lagi. Jadi penyerang Selangor sememangnya alhamdulillah tidak mensisihkan peluang apabila melepaskan rembatan kencang. Gitu. Siapakah orang tersebut? Okay.
3: Selangor lebih mendominasi permainan dengan beberapa gerakan serangan yang lebih meyakinkan. Jadi gol yang pertama, gol pendahuluan Selangor pada minit ke-42, penyerang Tegan Su Yin Butler pecah kebuntuan. Dan gol ini terhasil daripada kesilapan pertahanan Sabah yang gagal kawal bola dengan baik sebelum dicuri Esti Shavani yang kemudian melorongkan bola kepada Su Yin Butler. Dan penyerang Selangor tu tak sisihkan peluang lepaskan rembatan kencang yang terjah gawang Sabah. Jadi kelebihan satu gol itu kekal hingga tamat masa paruh masa pertama.
2: Betul.
3: Jadi Sabah yang berisi beberapa poin kemasaan tampak tak mengalah bila mengasak kubu Selangor pada awal babak kedua. Tapi Selangor kekal tenang dan sekali lakukan serangan balas pergi ke andakan caringan. Jadi usaha Selangor akhirnya buahkan hasil apabila Su Yin Butler sekali lagi buktikan ketajaman penyudah dia dengan tenang sudah ke hantaran silang untuk gol kedua Selangor pada minit ke-67.
2: Memang power lah kan. Dua-dua gol dijaring kan oleh orang yang sama ni, Su Yin Butler, ya. Jadi memang bangga lah keluarga dia tu kan. Jadi kita sememangnya negeri Selangor pun kita bangga juga. Jadi kepada anda, kalau ada ucapan mungkin juga nak kongsikan juga pengalaman anda semalam datang ke stadium ataupun mungkin nak kongsikan dengan kita punya Semang Sukma kita hari ni. Sukan apa yang ataupun pertandingan apa yang ada masuk tu, ada drama lah pula. Jangan malu-malu macam sahabat kita yang berkongsi ni. Kata Ibu Ros, Assalamualaikum Awan, Assalamualaikum Anis. Semoga waras Ikidino. Ikidino apa Wan eh?
3: Waras Ikidino, semoga sihat lah kot.
2: Semoga sihat walafiat agaknya
3: Ibu Ros mungkin boleh bagi pencerahan. Saya tak pandai bahasa jauh.
2: Jadi kemudian juga kalau nak bersedi seperti Ibu Ros, nak hantarkan WhatsApp, nak kongsikan juga macam sahabat kita tadi, 019-33-04-425.
3: Macam biasa.
2: Macam biasa?
3: Okey, boleh juga Umi Konti macam biasa juga. Selepas jam yang kedua nanti ada doa duha, ada ibrah merdeka ulangan, juga ada info trafik.
2: Alright.